0: kita buju perlu-perlu dia pulang sekolah atau apa mulai kecil, makanlah dulu, baru tidur dulu sebentar, baru main. Biasanya saya sendiri ya main, kita perlu-perlu dia, walaupun kita merasa ada sedikit koslet di bapaknya atau apa, ini anak tetap kita buju, walaupun kita marah, jangan marah wong begitu, jangan supaya itu nanti dia mau keluar dia apa, dia minta izin baik-baik. Seperti ini masa cara mendidik saya begitu. Tergantung manusianya memang anak-anak.
1: Baik, Bunda.
0: Iya.
1: Tergantung pola pendidikannya.
0: Kalau saya pribadi didapat ini pelakunya, hukum mati saja.
1: Baik.
0: Atau bagaimana caranya ya? Kalau dia lepas dihukum cuma berapa tahun? Dilepaskan pasti melakukan lagi. Kalau memang dia tidak takut sama Allah ya, imbasnya nanti besar di akhirat nanti. Kalau dia merasa sadar atau apakah tidak begitu. Tapi kalau memang kita kasih kekerasan di sama dia, kan adik sekarang kan Semarang apa nama itu? Game motor ya?
1: Iya, game motor.
0: Sudah ada peraturan, tembak saja di tempat. Saya masuk pernah ke polisi itu lah. Tembak saja, Pak. Persoalan di belakang, anaknya siapa? Siapa tahu ada anak polisi juga, anak apa masuk begitu? Itu urusan mereka. Kalau urusan di belakang maksud saya. Tembak saja, Pak. Jangan kita berpikir karena kita supaya yang lain takut.
1: Pelajaran gitu ya.
0: Iya, itu saja, Bang Rian.
1: Terima kasih banyak, Bunda. Sehat selalu juga.
0: Sehat semua pendengarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Rian, sehat selalu, bahagia selalu sama istri ya.
1: Iya, kita juga, Bunda. Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara dari ibu-ibu. Tegas. Itu hukuman tegas yang dibutuhkan supaya tidak terjadi lagi atau ada korban-korban berikutnya lagi. Jadi memang ini tadi ditekankan pola pendidikan orang tua itu penting, dan juga anak-anak juga harus lebih memahami informasi dan tindak tegas si pelaku. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya gara-gara bubur ayam juga ini batuk-batuk.
2: Selamat
1: ini.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Alhamdulillah, baje-baje ji.
2: Alhamdulillah. Tidak ada bubur ayam di sini. Oti
1: juga.
2: Sama sampah.
1: Jadi pilih-pilih sampah.
2: Sampai saya
1: kutahu dulu lah.
2: Ih, tahu lah. Ini
1: pila-pila ini juga gak?
2: Jadi puput ke di tanamanku, di halamanku.
1: Jadi puput ke?
2: Iyalah, jadi puput.
1: Puput kompos di?
2: Iya, itu sampah kering. Ditaruh di ember, baru saya kasih tanah, baru di kasih tanaman. Kan lama-lama jadi pupuk yang dibawa, kan hancur. Ke laptop.
1: Nah, sebagai perempuan ini Indah, ini kan ada korban seorang mahasiswi menjadi korban berkedok lowongan kerja sebagai babysitter oleh pelaku. Ternyata si pelaku ini merencanakan akan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap si korban ini, dan terjadi selama 3 hari di sekap itu. Selama itu pun juga dilakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan oleh si pelaku yang berumur 30 tahun, dan itu rumah yang di tempat itu disewa 3 hari oleh pelaku. Berarti sudah ada niat ini sebenarnya. Bagaimana sebagai perempuan ini melihat dari kasus ini?
2: Ini bukan sebagai perempuan tapi sebagai masyarakat.
1: Masyarakat juga.
2: Gini, makanya kalau ada lowongan kerja itu yang menjanjikan gajinya besar, jangan cepat terpengaruh ya kan. Lihat dulu kenapa bisa pekerjaan seperti ini terus gajinya seperti ini ya kan. Ada apa ya kan? Dipelajari dulu, jangan karena dapat gaji sekian-sekian dan memang butuh langsung terima. Belum ditahu apa nanti ke depannya atau kejadiannya. Kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa kan. Tapi kan ini kan memberi masukan atau opini kan toh. Bagi perempuan juga, kalau umpama kerja itu jangan lupa itu, kalau bosnya itu masih muda itu laki-laki, pakaiannya itu harus yang tertutup ya kan. Jangan sampai kau itu jadi pembantu di situ, jadi kepala yang ini, sebelah yang seksi ya kan. Kan itu dulu sinetron kan masih, saya masih belum kerja kayak itu, ada sinetron Suki, Imen, si pelayan seksi, ya kan? Hmm. Siapapun anak-anak saja baru gede itu bisa tertarik kalau ketompi pembantu, payamu juga serba ini, terus goyang-goyang kok lagi gimana coba. Ah, itu kan?
1: Yeah.
2: Jadi sebagai laki-laki itu kan, apalagi laki-laki normal, ya kan? Kakek-kakek saja yang mau ini pasti masih ada seperti itu, Kak Rianti. Jadi kita tidak ada yang kita salahkan, tapi sebagai seorang wanita itu atau sebagai seorang perempuan, kita harus memang betul-betul menjaga diri kita, bagaimana bisa melindungi kita, diri kita sendiri dari hal-hal seperti itu, Kak, yang tidak diinginkan, ya kan? Setidaknya nggak ada itu orang, Kak, yang langsung ini saja, tidak, ya kan? Pasti pertamanya ada gerakan-gerakan tersendiri, Kak, toh? Begini-begini mencurigakan. Di situ kita pasti tahu, Kak. Kita jadi sebelum terjadi kita bisa menghindarinya secara pelan-pelan, ataukah kita alasan tak inilah, itulah, sehingga tidak terjadi. Tapi kalau ada gerakan seperti itu, kau juga merespon, otomatis terjadilah. Setelah ketahuan, baru kamu mengaku dipaksalah, di inilah. Padahal sebenarnya ada respon tersendiri, ya kan? Karena di dunia ini kan, di publik itu memang bisa saja kau bohong, tapi yang menyelidiki kan bisa tahu, Kak. Ya kan? Jadi jadi bukan karena saya perempuan, saya harus ini, tidak, Kak. Kita itu netralitas, ya kan? Yang mana kita lihat benar dan yang mana tidak, ya kan? Beda halnya dengan yang terjadi marak geng-geng motor atau apakah itu memang murni kenakalan remaja, ya kan? Itu. Jadi ada tuh lagunya Bang Haji, kan? itu. Jadi itu semua itu kalau perempuan keluar rumah, tutuplah auramu, jangan pernah kelihatan itu, kan? Kalaupun itu di luar rumah, di pekerangan, Kak, toh, karena tidak menutup kemungkinan ada orang lewat, sekarang, ya kan? Melihat putihnya, kakinya, apanya, kan? Ininya, Kak, itu, ya kan? Nah, di situ lagi, secara tidak langsung kamu membuat dosa pada dirimu sendiri, karena kenapa orang di luar kan melirik kamu, ya kan? Tuh, jadi saya tidak ada kata, jangan sampai ada yang bilang tidak deh, anunya itu tidak, ini secara langsung apa yang kita pernah dapat di lapangan, kata seperti itu. Makanya banyak yang dibilang ini itu ini, banyak yang ini, ya introspeksi diri lah, ya, Kak, toh tidak bisa kita menyalahkan satu sama lain, karena apapun bentuknya itu lawan jenis, pastinya ada respek cepatnya kalau melihat yang mulus-mulus. Masih ingat kan ceramahnya Pak Ustaz Dasalatik? Dosa Tuhan, kenapa ini, kan? Ya, makanya kalau tidak mau cari dosa, jangan lihat yang bagus-bagus, katanya, ya kan? Nah, yang bagus-bagus itu ada di semua, di perempuan. Dengan cara tidak dilihat yang bagus-bagus, tutuplah auratmu, ya kan? Itu tidak mungkin lihat, Ki, paling tidak itu kalau muka nu, jika tidak mungkin saling bertatapan kau terus menerus, ya kan? Kecuali dengan pasanganmu, kan, hampir setiap hari kau di rumah nak tatap, ya kan? Tapi kalau orang di luar tidaklah. Jadi itulah pesan saya kepada ini, kalau ini ya orang, paling tidak kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan cara menutup aurat kita, cara menutup ke orang. Jangan juga nak telpon ke orang lembutmu, dan lu lawannya halo ini. Tapi kalau ada nu lihat nomor-nomor dan halo, kenapa? Yang ini salah orang, Ki, saya ini sudah punya suami, tidak mungkin itu nak telepon kok dua kali, nah kalau seperti itu. Tapi kalau nimbangi dengan hal-hal yang lembut, sebentar nak telepon kok lagi, jadi tidak mungkin itu ada yang namanya perempuan namanya selingkuh. Kalau dia tahu diri, introspeksi diri, kalau laki-laki itu beda ceritanya, kata kan namanya laki-laki, ya kan? Tapi kalau perempuan yang melakukan hal-hal seperti itu namanya sudah apa, Kak Rian, kurang ajar nih lagi, bukan? Kurang diajar gitu, tapi kurang diajar, ya kan? Dan memang saya itu, kata, dari kecil memang orang tua itu dari umur 4 tahun saya sudah ditinggalkan, tapi alhamdulillah berkat didikan tante saya yang di Jalan Puntiku sana saya
1: betul.
2: Bisa seperti ini, bisa menjaga diri, bisa mandiri, dan ya alhamdulillah. Walaupun orang bilang itu bagaimana meh, belum pernah tahu siapa saya nu. Kalau nu tahu kak itu nu tautannya belah, oh ternyata paling itu buka nak kayak yang seperti di Banti Murung yang jalanan masuk.
1: Body shaming cepat, lagi ini.
2: Iya, ini memang jangan cepat menilai orang dengan kekurangan kelebihannya. Tapi paling tidak itu karena kita introspeksi diri dulu, diri kita sendiri, bagaimana kita bermasyarakat, bertutur sapa sama orang yang lebih besar, yang lebih tua, lebih muda pun kita harus itu pandai-pandai menjaga etika, ya kan? Tidak mungkin laki-laki itu tertarik kalau dia tahu bagus gitu orang sama kita sopan ki. Itulah hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau ada dendam tersedih kita pernah sakiti dengan perkataan betul. Iyo nah sebentar di mana aku udah aku kasih begitu kok nah paling tidak terbalas ke segi hatinya tidak nanti gerit orang sakit hati karyang kalau dia sudah dendam nah tapi makanya itu introspeksi diri lah banyak-banyak jangan karena kita kaya atau karena kita pandang rendah orang jangan karena kekayaan itu tidak dihormati yang kita bawa mati itu amal sedekah ya kebaikan oke kak karyang
1: baik silam biasa dulu, nih
2: apa namanya
1: kompos
2: lagi sampahku
1: luar biasa
2: oke kak selamat terus RRI juga tetap jadi ura perempat tetap jaya di udara dan kalian juga nah hati-hati kalau pulang
1: siapa
2: kayaknya ini banyak
1: apa
2: di tidak ada lagi kemarin saya lihat itu anak 5 tahun itu bawa busur dan nah busur itu apa namanya itu
1: ojol maksing kodok iya betul
2: iya ya oke jadi hati-hati
1: siap makasih banyak
2: oke makasih kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah sahabat budaya. Jadi Indah menekankan, jadilah wanita yang kuat dan tegar, jangan menggoda. Oke, kita undang lagi kepada sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini di acara Baribahasa. Silakan kisah sahabat budaya di 0811-400-9250. Ini sudah ada di WA juga, komentar dari Bunda Anna Argas. Katanya, miris. Katanya mirisnya itu kodong nasib pekerja. Mencari kerja justru dikerjain sama orang-orang yang gak punya hati. Baik, ya betul tahu. Jadi ada juga tadi beberapa teman-teman yang sudah menyapa di WA juga. Silakan yang mau bergabung di acara Baribahasa pagi hari ini. Bagi teman-teman silakan ki di 0811-400-9250. Sebelum itu kita jeda sejenak dulu ya, kita dengarkan beberapa persembahan lagu di Ruang Dengarta. Nanti banyak akan kembali lagi bersama Anda. Jadi kemana-mana di, tetap bersama kami di Perempat RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital dan serta streaming kami di Facebook Sahabat Budaya di Perempat RRI Makassar.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener, menang. Cuan dong. Nah, langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada, malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, kita undang lagi di 0811 400 9250. Bagaimana menurut sahabat budaya terkait dengan kejadian yang baru-baru saja ini terjadi, di mana seorang mahasiswi asal Kalimantan ini menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria umur 30 tahun dengan modus yang dilakukan oleh pelaku itu membuka lowongan kerja sebagai babysitter, sehingga korban terbujuk dan akhirnya si pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban selama 3 hari dan disekap di rumah kontrakan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat miris, di mana korban ini seorang mahasiswa masih muda menjadi korban, dan tentunya ini pelaku yang sangat gimana ya sahabat budaya. Tadi sesuai dengan komentar teman-teman, beberapa penelpon yang sudah masuk, ini hukuman yang sangat berat yang pantas diberikan oleh si pelaku. Dan berdasarkan informasi yang saya terima ini, masih dalam pengecekan bahwa si pelaku sudah di dalam pengejaran pihak kepolisian, dan kabarnya sudah ditemukan lokasinya, dan tentunya kita harapkan ini pelaku dapat diberikan ganjaran yang hukuman yang sekeras-kerasnya, karena mengingat ini korban ini seorang anak muda yang masih kuliah, dan tentunya mungkin kita lihat menjadi korban kekerasan seksual yang selama 3 hari disekap sahabat budaya. Dan informasinya dapat diakses melalui rri.co.id. Dan bagaimana menurut sahabat budaya? Tadi beberapa penerbang kita yang sudah masuk, ada Bang Jono, ada Ibu Fatma, ada Bu Nursia, Indah, ada Pak Arjuna, dan beberapa teman lain sudah bergabung. Dan tentunya ini menjadi perhatian juga sebenarnya sebagai orang tua, bagaimana cara mengawasi anak kita, apalagi yang berada di luar daerah atau lagi mengenyam pendidikan di kampungnya orang. Nah, bagaimana peran orang tua di sini sangat dibutuhkan. Meski lewat melalui video call atau telepon itu selalu mengabari bagaimana kondisi anaknya, apa kebutuhannya. Jangan sampai sebaliknya orang tua yang cuek sehingga tidak tahu kondisi anaknya yang lagi berpendidikan di luar daerah. Dan itu menjadi salah satu faktornya sebenarnya. Di samping lain juga, ya, kita masyarakat, apalagi anak-anak muda yang saat ini melihat kecanggihan teknologi yang sangat terbuka, ya tentunya harus pilih-pilih mana informasi yang betul-betul dapat dikonfirmasi aman dan tidaknya. Ini inilah menjadi salah satu contoh kasus yang dimana memang korban ini melihat lowongan kerja di Facebook yang dilempar oleh pelaku ini sebagai babysitter. Nah, di situ diberikan gaji yang ya dibilang luar biasa bagi mungkin bagi mahasiswa, sehingga si korban ini tertarik dan si pelaku meminta untuk datang langsung ke kediaman si pelaku untuk melakukan interview. Dan nyatanya kejahatan yang terjadi, sahabat budaya. Artinya kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar, cerdik melihat informasi, apalagi di media sosial, harus diverifikasi ulang, dikonfirmasi-konfirmasi sampai pasti bahwa itu lowongan kerja itu apakah benar-benar legalkah atau ilegal, sahabat budaya. Baik, kami undang yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini di acara Berbahasa, ya tentunya di 0811 400 9250. Kalau yang mengingat waktu juga hampir kurang lebih 20 menitan di sesi kedua kita ini, yang kalau tidak ada Bang Rian cukupkan kesempatan kita di pagi hari ini, mengingat waktu juga tidak lama lagi sahabat budaya. Dan tentunya kepada sahabat budaya yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Ada Indah juga, ada ibu-ibu yang berkomentar luar biasa memang ketika anak perempuan itu ketika satu kali rusak ya susah dikembalikan gitu. Artinya nama jaga diri itu sama nama baik itu harus dijaga betul.
seorang perempuan harus kuat imannya, kuat fisiknya, mentalnya, sehingga tidak dapat menjadi target dari si pelaku. Dan tentunya tadi disampaikan ibu siapa yang ibu di goa tadi itu, ibu Fatma, bahwa korban tidak hanya saja perempuan, tetapi ada juga laki-laki. Jadi bagi laki-laki juga tetap waspada, jangan hanya perempuan, tapi ya ciri-ciri lagi melihat informasi, bukan hanya kekerasan seksual ya, bahkan juga penipuan-penipuan, pencurian uang secara digital juga itu marak saat ini. Jadi jangan langsung percaya menerima informasi, apalagi menerima sebuah hadiah dari penelpon yang tidak jelas, pakai mengatasnamakan perusahaan yang ternama. Itu kita harus cek-cek kembali, teman-teman sahabat budaya, karena sekarang sistem operadi atau modus-modus si pelaku ini semakin pintar, semakin banyak celah dia cari, banyak cara dia lakukan untuk menghalalkan cara-cara ilegalnya yang dia lakukan, baik itu melalui telepon. Bahkan tadi juga ada dari Pak Arjuna bahwa ada paket, bukan paketnya, tapi paketnya dititipkan di rumahnya. Nah, itu ya, perlu diwaspadai juga, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menjebak. Nah, ada juga bahkan modus pelaku mengirim paket COD, ternyata itu bukan kirim mantap secara paksa dan lain-lainnya. Artinya saat ini kita harus lebih waspada lagi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, dan tentunya pesan yang terbaik itu jagai anak tak. Jagai anak tak, didik anak tak yang lebih baik. Nah, tentunya pola-pola pendidikan anak ya kita, apalagi kita suku Bugis Makassar, mempunyai filosofi atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh orang tua dulu, bagaimana ya, walaupun zaman sudah berbeda sahabat budaya, tapi ilmu yang diajarkan orang-orang tua dulu masih bermanfaat hingga saat ini, termasuk mungkin anak-anak yang perempuan itu bagaimana cara menjaga tata, menjaga nama baik keluarga, sikap, bahkan itu berpakaian, bersikap dan lain-lainnya. Walaupun kemajuan teknologi, kehidupan dan sebagainya saat ini sangat berbeda zaman dulu, tapi ilmu yang itu sangat penting. Minimal contoh lah, melarang anak perempuan atau laki-laki itu keluar malam yang berlebihan, apalagi itu hal contoh kecil, apalagi ya mungkin nilai-nilai saling menghormati itu juga penting. Setidaknya menghargai yang lebih tua, yang tua menyayangi yang muda, artinya saling melindungi, saling mengingatkan sahabat budaya. Jadi karena siapa lagi kalau bukan kita yang mengingatkan anak-anak kita, karena anak-anak kita ini menjadi generasi ke depan kita. Ya, siapa lagi kalau bukan kita yang ajarkan anak-anak kita, apalagi menjagai. Janganlah cuek-cuek sahabat budaya. Oke, terima kasih sahabat budaya. Dan tentunya kita harapkan kejadian serupa ini tidak terulang kembali, apalagi anak-anak yang tidak atau apa-apa menjadi korban dari para pelaku yang memiliki niat jelek. Intinya kita serahkan kepada penegak hukum untuk menindak tegas si pelaku, dan tentunya kepada masyarakat untuk yang mengingatkan anak-anak tak, membuangkan saja anak kita, anak tetangga pun kita harus ingatkan dan lindungi juga sahabat budaya. Jadi Pak Rian, cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Terima kasih atas kebersamaannya. Pak Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Madura yang memiliki ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dengan kondisi suhu cuaca rata-rata 20 hingga 15 derajat berada di Provinsi Sulawesi Selatan, bukan lain yaitu Kabupaten Toraja Utara. Sebagian besar orang mengenal daerah ini sebagai sentra produksi kopi Arabica berkualitas baik atau kadang disebut dengan kopi Toraja atau kopi setia yang kerap dikenal para wisatawan yang berkunjung ke daerah Makassar. Bagi Kaswadi, seorang penikmat kopi setia mengungkapkan bahwa kopi Toraja bukan sekedar urusan kafein, melainkan urusan rasa dan kenyamanan raga. Pasalnya, karakteristik kopi Toraja atau kopi setia sangat berbeda dengan jenis kopi lainnya yang ada di Indonesia.
1: Kalau saya lihat sih Pak, dari beberapa kopi yang saya coba, kemudian di beberapa warkop dan mungkin dibandingkan dengan kopi yang ada di kopi setia, nah mungkin itu sangat perbedaan mencolok itu di aroma Pak. Mungkin di aroma kopi setia itu lebih harum kalau menurut saya pribadi dibandingkan mungkin dengan kopi-kopi lain. Kemudian dari segi kepahitannya juga mungkin ada beberapa kopi yang menurut saya itu sangat pahit. Nah mungkin di kopi setia ini cukup pas bagi saya karena mungkin ketika saya minum itu tidak sampai mungkin ada gejala apa ya asam lambung ataupun sebagainya. Di beberapa kopi kan mungkin agak pahit sehingga ada mungkin kesehatan utamanya pengguna yang memiliki asam lambung.
0: Namun apa yang membuat kopi Toraja khususnya yang disajikan di sejumlah warung kopi dan toko seperti kopi setia begitu berbeda? Reski Skritavara Paliling, seorang konsultan coffee shop dan supplier dari Kelana ST Coffee, membedah rahasia di balik butiran hitam tersebut. Reski menjelaskan bahwa profil rasa Toraja memiliki ciri khas brown sugar yang kuat dengan intensitas rasa di level medium. Namun, kualitas tinggi ini datang dengan harga yang fantastis.
2: Iya, kalau saya bisa bilang kopi Toraja itu salah satu keunggulannya itu dia karena kalau orang bilang organik itu bagus, nah kopi Toraja itu di atasnya organik Pak, karena dia sama sekali tidak disentuh dengan banyak pupuk kimiawi, karena dia model perkebunannya itu kalau bahasa pertaniannya namanya agroforestry. Mm-hmm. Gitu, jadi kayak tanaman hutan gitu Pak, gitu. Jadi terus dia ditanam juga sudah lumayan lama dari zaman Belanda, jadi yeah. Kopinya sudah lumayan adaptif dengan lingkungan Toraja, jadi akhirnya jadi ada karakter sendirilah dibandingkan mungkin kayak kopi-kopi lain di Sulawesi begitu. Terus ditambah lagi kuantitinya lumayan banyak karena bisa dibilang hampir satu tanah Toraja Utara ini memang produksi kopi. Kayak gitu. Iya, jadi dia lumayan menguasai pasar dari segi kuantiti sama kualitas juga.
0: Di tengah gempuran berbagai jenis kopi, lidah sang penikmat kopi Kaswadi mengaku tetap tertambat pada karakter khas Toraja yang ramah bagi lambung, namun tetap kuat di aromanya. Bahkan ketika badai ekonomi datang menerpa harga komunitas kopi andalan Sulawesi Selatan ini, Kaswadi tidak bergeming.
1: Khususnya di kopi setia juga itu memang aromanya sangat khas, jadi wangi lah dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Mungkin ini dari kopi keberadaan tempat kopi itu ataukah memang mungkin dari cara pengelolaannya di warkop di kopi setia tersebut terkait untuk mengolah kopinya ini sehingga mungkin menghasilkan aroma tersendiri yang beda dengan warkop lainnya. Kalau sebagai pecinta kopi Pak, apapun kalau harganya ya tetap nikmatilah.
0: Melihat potensi kualitas dan tingkat produksi kopi asal Toraja ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan tidak hanya tinggal diam. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Evi Aprialti, kopi bukan lagi sekedar komunitas pasar lokal, melainkan duta budaya dalam pameran-pameran baik di tingkat nasional maupun internasional.
3: Jadi kalau di kita beberapa kali adakan pameran, memang jualannya bagus sekali dan itu kan juga sudah ada ekspor, kita fasilitasi ya, seperti kopi apalagi bapak itu ini sementara kita anu kopi ujung dengan ada kopi dua itu yang kita selalu pakai kalau pameran kita anu ekspor kan.
0: Tapi memang dari gambaran Bu Karis memang penjualan kopi yang kita lakukan atau kita fasilitasi memang terus meningkat di.
3: Iya, memang karena setiap ada event selalu kita ikutkan.
0: Dari meja kayu di warung kopi hingga ke ruang pameran megah di mancanegara, Kopi Toraja bercerita tentang ketekunan petani, sejarah yang panjang, dan rasa yang tidak terhianati oleh harga. Selama aromanya masih suangi harapan, Kopi Toraja ini akan tetap menjadi raja di hati para penikmatnya. Saya Febrian Januar melaporkan untuk

0: Baik, sahabat budaya, tradisi pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas, dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan kebudayaan, tapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: atau segelas es cendol tampak nikmat di atas gerobak yang sederhana. Butiran hijau yang lembut, sirup gula merah yang mengalir perlahan, dan santan putih yang tenang menjadi saksi bisu perjuangan seorang pedagang di sudut kota Makassar. Di balik kesegaran yang ia tawarkan kepada para pembeli, ada dahaga yang ia pendam sendiri sejak fajar. Muhammad Tungki Aribowo, seorang pedagang asal Jawa di usia primanya, merantau mengikuti orang tuanya dan membangun hidup dari nol hingga kini menjadi seorang suami dan pencari nafkah. Setiap hari, ia berdiri di bawah panas matahari, menjaga dagangannya tetap segar, sembari menjaga harapan keluarganya tetap hidup.
1: Tidak terpengaruh sih, sebenarnya kalau biasa. Tergantung beda-beda orang. Kalau mungkin tidak terbiasa jualan di siang hari kayak begini, pasti masih susah gini rasa. Jadi kalau saya kan tiap hari di luar begini, jadi ya tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu berpengaruh.
0: Ramadan mengubah ritme hidup Tungki. Waktu berjualan menjadi lebih singkat, langkah terasa lebih berat, dan kesempatan bertemu pembeli semakin terbatas. Ia tidak lagi keluar sejak pagi seperti hari-hari biasa. Tubuh yang berpuasa memaksanya menunggu hingga siang jelang sore. Ketika matahari masih terasa membakar kulit, barulah ia menggelar dagangannya. Meski demikian, ia tetap bertahan, menuang es, mengaduk cendol, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang tulus.
1: Sedikit, karena kan waktunya juga terbatas kalau puasa. Tidak boleh keluar dari pagi, kan biasa dari pagi sampai sore jam begini. Kalau puasa kan pasti paling jam 2:30 baru keluar. Terus habis buka, sudah pulang. Jadi lebih sedikit waktunya.
0: Di balik segala kelelahan itu, keluarga menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Momen berbuka puasa bersama menjadi saat paling berharga. Ketika lelah seharian seakan luruh bersama tegukan air pertama, duduk sederhana, menikmati hidangan seadanya, dan berbagi cerita menjadi penguat langkahnya untuk terus bertahan. Bagi Tungki, setiap gelas es cendol yang terjual adalah doa yang terwujud, bukti kasih yang besar kepada keluarga.
1: Nah, kemudian kerja utama, motivasinya. Yang pertama, dapat uangnya untuk keluarga, untuk nafkah, itu motivasinya.
0: Di bawah terik matahari Ramadan, di balik dahaga yang tak pernah ia keluhkan, Muhammad Tungki Aribowo terus melangkah dengan keteguhan. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, bahwa puasa bukan penghalang untuk berjuang, dan bahwa cinta kepada keluarga mampu mengalahkan segala rasa lelah hingga menjadi lillah. Dari segelas es cendol yang sederhana, lahirlah kisah tentang ketulusan, harapan, dan kehidupan yang terus diperjuangkan hari demi hari.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

0: kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Setiap memasuki bulan Ramadan, nuansa kumpul keluarga kerap menyeruak di relung sanubari setiap individu, membangkitkan hasrat bertemu keluarga dan sanak saudara untuk bersama-sama menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang paling didamba oleh kaum muslimin. Ini bagai suatu privilege bagi mereka yang masih beruntung. 3 tahun sudah, Saila Fadila, mahasiswa semester 6 Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar, asal Kalimantan Timur ini, menahan rindu nun jauh di tanah rantau, terpisah jarak dan waktu untuk menggapai asa dan mimpi keluarga. Menjadi mahasiswa tingkat akhir di jurusan teknik komputer bukanlah perkara mudah. Di saat otaknya bergelut dengan logika pemrograman, batinnya seringkali kalut ditarik rindu. Menurut Saila, menjadi perantau berarti belajar menjadi segalanya sendirian.
3: Serba sendiri kita tuh di kos sendirian, kayak pastinya rindu orang tua, rindu sosok orang tua di samping kita. Kayak kita mau cerita tuh gak ada teman cerita, jadi pasti sedih banget sendiri, kadang suka nangis sendiri, kadang stres. Nah, obatnya itu biasa ya itu teleponan, tapi pasti beda lah teleponan sama ketemu langsung. Jadi tetap sedihnya tuh dapat banget, stresnya tuh dapat banget. Kadang kalau apalagi kalau kerja tugas kan, kita lagi capek-capek ini pengen cerita sama orang tua langsung, tapi karena enggak bisa jauh, jadi gitu sering nangis, sering stres sendiri gitu.
2: Ponsel menjadi satu-satunya jembatan pengobat rindu. Di saat lara tak lagi terbendung, meski rasanya suara orang tua di ujung telepon bisa sedikit mengobati rasa sepi. Namun, mahasiswa 21 tahun ini sadar, pelukan dan senda gurau layar kaca tak akan menggantikan kehadiran nyata. Ramadan di perantauan membawa kontras bagi Saila. Jika dulu di rumah ada masakan hangat ibu dan sahur berjamaah yang penuh tawa, ada suasana ngabuburit dengan kawan seperjuangan. Kini, ia hanya bisa menelan luda berhadapan dengan kenyataan yang memaksanya untuk lebih mandiri.
3: Kalau bulan Ramadan tuh kita sahur, buka, nyiapin makanan bareng orang tua, makan makanan enak, makan masakan enak, yang sehat-sehat, yang enak. Dan kalau tarawih juga kita seringnya berjamaah sekeluarga. Tapi kalau sekarang ngerantau sendiri tuh ya sahur, ya kalau bangun aja, kalau nggak bangun ya kita puasa nggak sahur. Kadang makan juga makannya yang instan-instan, ya nggak terlalu sehat gitu kan, karena mager masak juga, nggak pintar masak juga sendiri. Sekarang tuh buka juga, buka puasa sendiri, tarawih sendiri, jadi kayak sedih banget sih bulan puasa kalau nggak sama keluarga tuh, kerasa banget sedihnya.
2: Beban Saila kian bertambah ketika ia harus menjalani magang pertamanya di bulan puasa. Ia mengalami kultur shock, peralihan dari dunia kuliah yang santai ke dunia kerja yang menuntut kedisiplinan waktu dan sikap dari pagi hingga sore hari, yang tentunya sangat menguras fisik dan batin. Rasa lapar dan haus di bawah tekanan pekerjaan menjadi ujian kesabaran yang sesungguhnya. Namun, ia tak menyerah. Gadis berdarah Kalimantan ini percaya kalau semua yang ia jalani saat ini adalah proses pendewasaan.
3: Dunia kerja tuh gini, ternyata pagi sampai sore tuh full kerja. Jadi kayak beda banget sama kalau kuliah kan. Kuliah tuh kan kayak berapa jam aja kita kan berpikirnya. Kalau kerja tuh kayak udah kerja otak, kerja badan juga. Jadi sangat-sangat beda banget. Jadi harus beradaptasi lagi buat badan kita. Apalagi sambil puasa kan dapat banget capeknya, laparnya, hausnya pastinya. Apalagi dari pagi sampai sore pastinya lelah banget ya. Tapi kita tetap harus kuat. Ini kewajiban kita kan.
2: Walau air mata sudah tak asing, Sheila memiliki fondasi yang kuat. Tak luput ia ingatkan dirinya bahwa ia merantau bukan untuk bersantai dan bermain-main. Ada harapan orang tua yang ia pikul di pundaknya. Terlebih ada masa depan yang harus dirangkul. Baginya, tiap butir keringat saat magang dan setiap tetes air mata saat sepi ketika berbuka puasa adalah investasi menuju kebahagiaan di masa depan. Perjuangannya adalah bukti bahwa jarak boleh memisahkan raga, tapi impianlah yang menyatukan doa.
3: Kita harus selalu berpikir kalau kita tuh ngerantau bukan untuk main-main. Kita tuh ngerantau pergi kuliah, belajar tuh kan tujuannya juga buat bahagiain orang tua, buat cari pengalaman juga yang buat hal-hal positif. Nah, jadi jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu dibawa sedih. Ingat juga orang tua di sana nungguin kita jadi orang yang sukses, jadi orang lah yang di masa depan tuh berguna buat orang lain juga. Ingat juga orang tua di sana juga tuh baik-baik aja, jangan terlalu dipikirin. Selagi kita baik-baik aja, pasti orang tua di sana tuh baik-baik aja juga. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan terlalu banyak pikiran. Jalanin aja hidupmu dan berjuanglah sama-sama buat berakhir jadi bahagia.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Saya Anti, sahabat budaya. Beberapa kelong sudah saya hadirkan untuk kita semua, dan yang pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi. Dan apa informasinya, sahabat budaya? Saya akan hadirkan informasi terkait dengan kebiasaan. Nah, kalau biasanya kita itu buang sampah ya, atau juga biasanya sampah itu juga biasa digabung. Jadi oke. Kalau begitu, apa Dentene kebiasaan masyarakat Indonesia membuang sampah? Seperti apa, sahabat budaya, di kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini? Nah, untuk itu, perilaku membuang sampah yang sembarangan itu adalah tindakan membuang sisa makanan ya, bukan pada tempatnya. Seperti ada di sungai, ada juga di jalan atau lahan terbuka yang berdampak buruk pada lingkungan. Nah, kebiasaan ini, sahabat budaya, berkontribusi signifikan. Lebih dari 20% sampah tercecer terhadap persoalan lingkungan. Nah, seringkali juga akibat kurangnya fasilitas, tindakan ini menyebabkan banjir, bau tak sedap, penyakit, dan kerusakan pemandangan. Ada lagi, sahabat budaya, ternyata kalau kita membuang sampah itu dampak lingkungan dan juga kesehatan akan terjadi. Banjir dan saluran tersumbat ini akibat sampah yang dibuang sembarangan, umumnya masuk ke saluran air, menyebabkan penyumbatan dan memicu banjir saat hujan.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa.

sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Baik, Sobat Budaya di mana saja berada, bicara tentang kebiasaan buang sampah dan dampak terhadap lingkungan juga kesehatan. Ini dampak terhadap lingkungan, banjir dan saluran air itu tersumbat. Nah, untuk itu Sobat Budaya, dengan adanya sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air, memblokir drainase dan menyebabkan air meluap ke permukaan warga saat hujan. Nah, penumpukan ini Sobat Budaya itu menciptakan bendungan buatan yang memicu banjir, mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Untuk dampak utamanya, meluapnya air saluran drainase yang mampet ini tidak hanya menampung volume air hujan sehingga memicu banjir genangan. Ada lagi dampak utamanya, yaitu kerusakan lingkungan dan sampah plastik juga limbah ini menurunkan kualitas air, menghalangi sinar matahari serta merusak ekosistem. Sumber penyakit ya cocok, karena dampak utamanya menimbulkan sumber penyakit. Nah, kenapa? Karena genangan air kotor yang tercampur sampah itu menjadi sarang nyamuk dan memicu penyebaran penyakit. Untuk itu, apa solusi yang perlu dilakukan Sahabat Budaya? Yaitu solusi dan pencegahannya adalah pembersihan rutin. Sahabat Budaya harus melakukan normalisasi dan pengerukan saluran air secara berkala untuk mengangkat endapan lumpur dan juga sampah. Pengelolaan sampah, nah, membuang sampah pada tempatnya dan memaksimalkan sistem daur ulang untuk mengurangi limbah yang masuk ke saluran pembuangan. Untuk itu Sahabat Budaya, bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan? Ya tentunya juga kita melakukan hal-hal yang sudah saya berikan informasinya tadi. Apalagi Sahabat Budaya, dampak dari kita membuang sampah sembarangan, nanti saya akan hadirkan informasinya sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
2: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
1: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
2: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
1: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
3: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Berikutnya, sahabat budaya, kalau bicara tentang dampak lingkungan dan kesehatan untuk kita yang berperilaku membuang sampah sembarangan, ya itu sahabat budaya, adanya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini juga sampah salah satunya merusak estetika dan mencemari lahan maupun air. Untuk itu sahabat budaya, apa yang perlu kita lakukan ya jika terjadi hal seperti ini, yang pasti juga merugikan kita sendiri begitu ya. Dan ini sampah itu dampaknya pencemaran lahan dan tanah. Tumpukan sampah ini juga memproduksi cairan lindi beracun yang meresap ke dalam tanah, dan ini juga dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, merusak mikroorganisme penting, serta membahayakan vegetasi di sekitarnya. Pencemaran dan juga kerusakan air, dampak utama ya terhadap lingkungan. Ini sampah yang dibuang ke sungai atau perairan itu menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir di ekosistem perairan. Sampah seperti plastik melepaskan zat kimia dan terurai menjadi mikroplastik yang meracuni biota air. Apalagi sahabat budaya, dampak utama terhadap lingkungan yaitu kerusakan estetika. Pemandangan yang kumuh akibat sampah berserakan sangat mengganggu kenyamanan visual. Selain itu, pembusukan sampah juga menimbulkan aroma tidak sedap. Nah, upaya pengendalian yang bisa diterapkan adalah menerapkan konsep 3R. Lakukan prinsip reduce atau kurangi penggunaan barang sekali pakai. Reuse ini salah satu juga, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang sampah. Upaya pengendalian yang lain yang bisa diterapkan adalah pilah sampah dari sumber. Pastikan sahabat budaya memisahkan sampah organik, sisa makanan, daun dengan sampah anorganik atau ya bisa dibilang itu plastik, kertas, dan juga logam sejak dari rumah untuk memudahkan proses pengolahan lebih lanjut. Ada lagi upaya pengendalian yang bisa diterapkan adalah dukungan infrastruktur lokal. Nah, memanfaatkan layanan pengelolaan limbah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan fasilitas banyak bank sampah yang terdekat ini untuk memastikan bahwa sampah terbuang pada tempatnya dan didaur ulang. Itulah sahabat budaya, di mana saja berada, informasi kami hadirkan di kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan kita menanti untuk acara berikutnya. Saya akan hadir di acara Teras UMKM. Baik, kita dengarkan kembali Kelong jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: apa sih itu intangible cultural heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: Buka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: acara Teras UMKM, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir bersama di siang hari ini. Kita akan berbincang sebentar dengan narasumber kami, yaitu Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Hari ini Teras UMKM kita akan bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak.
0: Iya, selamat siang. Ipul ya panggilnya.
1: Ipul, nama panggilnya.
0: Oke, oke, Ipul, apa kabar siang hari ini Ipul?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Fine, sehat. Wah, keluar bahasa Inggrisnya, Gang. Oke lah. Baiklah, Ipul, nanti kita akan bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Nah, seperti apa sebenarnya UMKM bisa membuat mereka termotivasi ya, membangun UMKM-nya, juga bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang sukses tanpa harus gulung tikar begitu dengan suasana ekonomi mungkin yang kurang bagus ya. Baik, kita akan berbincang sesaat lagi bersama Ipul, sahabat budaya di mana saja berada. Lepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: atas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lama saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat

0: Baik, kita masih bersama siang hari ini di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama Ipul. Siang hari ini kita bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Oke. Baik, Ipul, kalau bicara tentang UMKM yang tadi saya sempat bilang bahwa UMKM itu adalah salah satu juga penggerak ekonomi di Indonesia dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak tinggal diam untuk memotivasi diri agar maju begitu dan jualannya laku mendapatkan cuan. Satunya. Oke, baiklah. Boleh mungkin Ibu kalau bicara tentang buku, ya pastinya buku itu juga salah satu tempat ya untuk kita berbagi atau membagi apa ya, mendapatkan ilmu lah dari buku tersebut. Nah, dengan adanya buku kita termotivasi untuk belajar bagaimana buku itu juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapatkan kesuksesan. Nah, Ibu, bolehkah diceritakan sejak kapan kita mendirikan usaha penerbitan buku Ta ini atau buku motivasi untuk UMKM dan mengapa kita memilih menerbitkan buku motivasi untuk UMKM? Silakan, Ibu.
1: Ya, pertama-tama saya mendirikan penerbitan buku Pustaka Taman Ilmu itu sejak saya masih kuliah, Kak.
0: Iya. Semester berapa?
1: Jadi itu waktu semester 11 kalau enggak salah,
0: ya. Semester 11.
1: Oke. Jadi itu di tahun 2017 kalau enggak salah, ya. Jadi tahun 2018 kami sudah punya sertifikat hak mereknya. Untuk Pustaka Taman Ilmu sendiri.
0: Oke.
1: Karena kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi bisnis di UNM. Jadi saya banyak tahu tentang bagaimana bisnis ini ke depannya. Kan beberapa kejadian itu setelah bisnis itu besar, maka brandnya itu menjadi apa ya, kayak orang mau merebutnya gitu. Beberapa kasus dulu ada yang seperti itu sempat viral. Jadi saya punya ide bahwa yang perlu saya pertahankan dulu adalah hak mereknya. Apalagi kan kalau kita belajar tentang undang-undang hak merek, itu maka yang berhak mendapatkan hak merek itu adalah yang pertama mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM.
0: Oke.
1: Kemudian saya banyak menerbitkan buku tentang wirausaha ya, maksudnya wirausaha, bisnis. Jadi kan dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi itu ada beberapa yang rajin nulis juga ya. Jadi saya ingat sekali itu waktu saya belum selesai kuliah, karena saya kuliahnya sampai semester 14 Kak. Jadi tapi itu juga ada perencanaan bisnis sih sebenarnya. Karena saya di pikiran saya tidak mau setelah saya lulus saya menambah daftar pengangguran gitu.
0: Cocok.
1: Jadi saya maunya setelah saya lulus saya malah yang mencari karyawan.
0: Iya,
1: itu di kepala saya itu. Jadi ada satu dosen saya sekarang sudah profesor. Itu menulis tentang kewirausahaan.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kewirausahaan itu sendiri kan bermakna bahwa dua kata di situ, Kak. Ada wira, ada usaha. Wira itu artinya pahlawan. Kemudian usaha itu ya kegiatan kita, bisnis kita. Jadi seorang wirausahawan itu adalah orang yang menjadi sosok seorang pahlawan di usahanya. Jadi itu makna, menurut saya itu makna pengusaha yang bagus untuk kita tanamkan di diri. Bahwa seorang pengusaha atau ownernya itu harus bisa menjadi pahlawan untuk usahanya, bukan mendelegasikan usahanya itu ke karyawannya. Nah, beberapa kasus kita kan dapati juga ini. Cukup misalnya owner santai-santai saja deh, saya yang punya, nanti bangkrut dia menyalahkan karyawannya atau beberapa yang di bawahnya. Padahal menurut buku yang saya baca, saya terbitkan dan hasil diskusi di bangku kuliah, menurut saya yang paling berperan penting di usaha apalagi UMKM itu adalah pemiliknya sendiri atau ownernya sendiri.
0: Oke. Jadi tepatnya tahun berapa itu semester itu yang dijalani? Tahun berapa berdiri nih tepatnya?
1: Tepatnya sebenarnya di 2016-an.
0: 2016.
1: Iya.
0: Tepatnya ya.
1: Tepatnya di situ.
0: Wah, 10 tahun Midi kalau diingat-ingat ini 2026 nih. Iya,
1: 10 tahun. Tapi untuk kategori penerbitan buku itu, Kak, untuk 10 tahun itu masih tergolong sangat muda.
0: Oh, begitu.
1: Beda dengan UMKM yang lain.
0: Oh iya.
1: Jadi standar kami itu Gramedia yang sudah 60-an tahun. Ya sorry nih kalau nyebut
0: merek. Iya,
1: Erlangga sudah 40-an tahun lebih. Kalau kami tuh ketemu dengan mereka-mereka tuh
0: kayak minder ya.
1: Mereka menganggap bahwa kami ini masih anak SD atau anak
0: sesuai TK umur gitu. Sesuai umur anak usia, maksudnya manusia gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau 10 berarti masih kecil, masih kecil. SD begitu ya.
1: Beda kalau bisnis lain kan mungkin yang kayak gue makanan. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun itu orang berpikir sudah lama nih, sudah
0: bagus ya bagus berkembangnya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di media atau di buku, media tulisan belum apa-apa.
1: Ya kalau penerbit di bawah 10 tahun itu belum diperhitungkan.
0: Selamat berjuang gitu ya. Yeah. Oke, baik. Kita ke yang berikutnya. Apa sebenarnya arti dari spirit atau jiwa pengusaha bagi seorang pelaku UMKM? Dan mengapa modal mental itu jauh lebih penting daripada modal finansial di awal usaha? Begitu, Ipul. Silakan.
1: Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wira usaha ini kan artinya pahlawan usaha. Nah itu kita harus bermental pahlawan gitu. Jadi semangat kita di situ. Jadi kita mendirikan usaha UMKM ini, kita sudah memiliki jiwa pahlawan betul di dalam diri kita.
0: Iya.
1: Bahwa baik ada modal atau tidak ada modal, yang jelas kita mau usaha ini berjalan, usaha ini kita jalankan. Usaha ini maju gitu. Jadi menurut saya modal itu urutan kedua, modal finansial maksud saya. Modal mental atau spirit, semangat di dalam diri kita ini yang pertama. Kami malah di usaha penerbitan itu enggak pakai modal finansial awalnya. Kami cuma modal semangat ya, maksudnya kami punya modal ilmu, keilmuan tentang editing, tentang layout, tentang desain, tentang pemasaran. Nah setelah ada naskah masuk, ya mereka akan DP kita. Nah setelah DP itu ya kita bayar percetakan, bayar layouter, bayar pemasaran gitu. Jadi yang paling penting menurut saya semangatnya dulu yang kita harus miliki.
0: Itu yang ditanamkan untuk UMKM ya. Bukan modal cuan atau uang ya.
1: Cuan akan perlahan mengikuti kita. Kalau kita punya semangat wira usaha itu.
0: Begitu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara seorang calon pengusaha menemukan alasan atau kuatlah strong why mereka agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi badai di awal merintis UMKM-nya? Silakan.
1: Nah ini juga semua, hampir semua UMKM di seluruh dunia mungkin ya, karena saya banyak baca dan neliti, pasti awalnya itu merintis akan jatuh bangun. Itu itu banyak kita, hampir 99% gitu. Tetapi apakah mereka menyerah? Tidak. Hampir semua, kalau kita ada perkumpulan pertemuan dengan beberapa UMKM itu, saya bilang, apakah Anda pernah jatuh? Ya pernah jatuh. Tapi apakah selalu bangun? Ya kita juga pasti selalu bangun itu. Jadi menurut saya alasan yang untuk spesifik usaha ya, misal saya usahanya penerbitan buku ya, saya pertama sangat mencintai buku, kedua saya sangat hobi membaca, yang ketiga menurut saya penerbitan buku harus tetap ada untuk bisa melestarikan ilmu pengetahuan. Nah itu yang saya jaga dan itu yang saya ingin kembangkan. Mungkin kalau teman-teman di UMKM lain seperti mungkin usaha ayam ya, roti atau makanan, nah pasti dia punya alasan tersendiri. Salah satu teman saya punya alasan supaya orang bisa mencicipi makanan saya gitu. Itu salah satu alasan yang bisa kita pakai untuk memulai usaha.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, untuk yang berikutnya, kan biasa itu rasa takut, gagal, dan rugi seringkali menjadi tembok besar ya. Nah, bagaimana sebenarnya tips praktis untuk mengubah ketakutan tersebut menjadi bahan bakar tindakan? Ya,
1: ya, saya pikir semua orang punya rasa takut ya, tapi menurut buku yang saya baca gitu ya, setiap orang punya tekniknya sendiri, punya levelnya sendiri. Bahkan ada kata motivasi itu yang mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan itu tidak mesti dilawan, tapi memang diterima, tetapi keberanian itu mesti dibangun. Gitu.
0: Itu prinsip Anda juga kira-kira?
1: Ya, itu prinsip saya, bahwa kita memang punya rasa takut, tapi keberanian kita untuk memulai sesuatu itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri.
0: Iya, karena kapan takut berarti tidak akan besar usahanya, begitu ya Ipul ya? Kita ya, contohkanlah pengusaha, apa, pengusaha besar tuh, mereka berani menanamkan modal sebesar itu hingga usahanya juga besar.
1: Iya. Dan kalau mungkin sekarang ya kita spesifik ke UMKM ya, karena kalau pengusaha besar, kita bercerita tentang pengusaha besar ya, tentu mereka berani mengambil resiko yang besar, tapi juga memiliki peluang keuntungan yang besar. Tapi kalau kita di UMKM ya, kebanyakan prinsip kita ya UMKM itu ya, yang penting bisa hidup dari usaha itu sudah lumayan. Nah, itu pertama. Yang kedua, baru kita naik ya, bagaimana keuntungan kita bisa berlipat ganda. Yang ketiga, baru kita naik ke jenis usaha menengah atau besar.
0: Iya, gitu. Jadi pasti pengusaha kecil juga, pengusaha besar tuh dari kecil dulu ya, begitu ya Ipul ya, kira-kira?
1: Mungkin kita yang merintis ya, itu dimulai dari yang kecil ya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang pengusaha besar, yang lahir dari orang tua yang pengusaha besar, yang mereka pasti langsung dibesar, tidak mungkin mereka akan turun. Tapi kita yang merintis ya pasti dimulai dari yang kecil. Tetapi menurut saya ada hikmah tersendiri buat saya, kita bisa merintis mulai dari yang kecil, karena kita bisa tahu seluk beluknya ini perusahaan dimulai dari mana. Misal saya dimulai dari
0: modal
1: mental dulu, kemudian berusaha membuat hak mereknya, kemudian membuat sampai sekarang CV, NIB, kemudian bekerja sama dengan orang-orang. Nah, saya kira itu yang tidak dimiliki kalau teman-teman langsung ke bekerja di perusahaan besar. Mereka pasti tidak ada yang mungkin hanya di bagian produksi, produksi itu yang dia tahu. Di situ aja naik ke manajer, di situ aja dia. Tapi kalau kita yang merintis UMKM ini, kita tahu mulai dari A sampai Z-nya.
0: Oke, baiklah. Oke, Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu kelong berikut ini.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Makassar.
1: Baik, kita masih bersama dengan Ipul siang hari ini, sahabat budaya. Beliau adalah seorang owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Dan hari ini kita bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Dan memang kalau UMKM ini sangat tersebar ya, sahabat budaya, di apa ya, di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan maupun di Makassar tentunya. Baik, kita ke Ipul dulu kembali. Kalau biasanya ini banyak orang yang gengsi atau ragu memulai UMKM karena skalanya yang kecil begitu. Nah, bagaimana caranya menanamkan pola pikir bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil? Silakan Ibu.
2: Iya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa UMKM itu kita sebagai pengusaha UMKM itu kalau dimulai dari kecil kita tahu bahwa mulai dari mengurus izinnya yang pertama sampai ke bagaimana cara memasarkannya. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang cita-citanya itu menjadi orang kantoran ya, yang berdasi ya, mungkin mereka akan gengsi akan hal ini untuk di awal-awal, tapi setelah mereka melihat kesuksesan teman-temannya yang bahkan ya mungkin kalau startnya satu tahun ya mungkin dia lebih cepat besarnya, tapi setelah dilihat 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu saya yakin bahwa teman-teman yang awalnya memilih UMKM akan lebih berjaya, akan lebih besar di 10 tahun kemudian. Gitu. Jadi cocok yang kakak bilang bahwa semua yang kecil akan menjadi besar nantinya. Dan pilihan menjadi pengusaha UMKM adalah pilihan yang tepat.
1: Oh begitu, oke, baiklah. Nah, yang berikutnya adalah di awal usaha biasanya semangatnya itu menggebu-gebu. Adi itu kan begitu ya UMKM-nya, lalu menurun seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana strategi menjaga konsisten dan disiplin ketika motivasi itu sedang turun?
2: Iya, nah lagi-lagi tadi bahwa pengertian dari wirausaha adalah menjadi pahlawan usaha. Nah, di sini yang saya kunci itu di diri saya, di spirit saya di sini tuh kata awal dari wirausaha itu bahwa memang kita menjadi seorang pahlawan di usaha kita sendiri. Jadi walaupun badai menerjang, kata sastranya gitu ya, walaupun badai menerjang, karang itu tetap berdiri. Jadi ya, semangat yang menggebu-gebu itu mestinya, kalau menurut saya mestinya dijaga. Ya naik turun ya mungkin fluktuatif ya, tapi semangat awal itu harus tetap dijaga.
1: Baik. Nah, yang berikutnya adalah kalau ketika produk pertama kali itu dilempar ke pasar biasanya dan ternyata sepi peminat. Nah, bagaimana seorang pengusaha UMKM itu harus menyikapi penolakan tersebut dari sudut pandang mental? Ya biasa kan kalau kita sudah jatuh atau usaha tak tidak sukses itu mental tak kodong, ih tidak laku misalnya dengan jualanku. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Silakan.
2: Bagi saya laku atau tidak laku itu tidak bisa diintervensi oleh pengusaha sendiri, karena itu berpengaruh pada konsumen ya. Kami mempelajari di kuliahan karena jurusan bisnis ya, ada beberapa yang mempengaruhi daya beli konsumen yang tidak bisa diganggu gugat itu selera seorang konsumen. Ya bisa saja ada pengusaha yang mengatakan bahwa kami lebih enak makanannya, kami lebih murah, kami lebih cantik misalkan penjualnya atau apanya. Tetapi konsumen itu punya selera tersendiri. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi menurut saya kalau hanya urusan sepi pembeli itu jangan sampai menurunkan semangat teman-teman di UMKM untuk berwirausaha. Karena menurut pengalaman saya ya Kak, hampir 10 tahun ini di UMKM. Mengatakan bahwa ada momen-momen tertentu yang memang rezeki kita sudah di situ, yang pasti jualan kita akan laku. Ada momennya, ada titik-titik tersendiri. Alhamdulillah kami di PTI Pustaka Taman Ilmu ya lahir 2016, 2017 ada hak merek, 2019 kami dapat kontrak selama 5 tahun bersama Perpustakaan Nasional. Setiap terbitan pustaka Taman Ilmu akan dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Iya. Nah, ini mengantarkan saya bisa hidup enak di Jakarta. Saya di Jakarta hampir 6 bulan waktu itu, tahun 2019 sampai 2020. Nah, UMKM saya yang mengantarkan saya ke ibu kota sendiri, hidup baik, ada uang. Itu yang disesali sama teman-teman yang memilih tadi setelah lulus langsung kantoran. Sampai 2-3 tahun ya katanya masih segini-gini aja, gajinya juga segini-gini aja. Nah, bedanya kita di UMKM atau kita yang ownernya, pengusahanya itu, kadang rezeki kita banyak, ya kadang setengah, ya kadang juga memang tidak ada. Tetapi bagi saya, pengalaman saya bahwa ternyata kalau kita menghitung pendapatan UMKM langsung ke tahun, itu biasanya kalau kita rata-ratakan ya, tahun pertama 2-3 sepertinya pendapatan per bulannya ya mungkin ada yang kisaran 5 juta, 10 juta. Ya mungkin di awal tahun pendapatannya, pendapatan bersihnya ya Kak. Pendapatan bersihnya mungkin 2 juta dalam 1 bulan, 3 juta. Tapi pas di bulan keempat, bulan 5, apalagi menjelang akhir tahun, biasanya ada yang masuk 50 juta, ada yang masuk 60. Itu pengalaman kami.
1: Jadi itu yang bisa menjadi modal untuk keberlanjutan bulan ke bulan begitu ya Ipul ya. Menutupi begitu.
2: Iya betul, itu yang menutupi keuntungan dan kerugian di bulan-bulan yang sebelumnya.
1: Iya tahu. Oke, baiklah. Kita ke berikutnya. Bisnis UMKM itu kan penuh dengan ketidakpastian. Seperti tadi kita sudah bilang, bisakah kita membagikan cerita atau analogi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses itu bangkit dari kegagalan yang paling terpuruk? Iya, silakan.
2: Iya, saya kira semua bisnis itu penuh ketidakpastian ya. Tetapi lagi-lagi karena background saya memang bisnis ya. Jadi kami biasa, apalagi satu bisnis S2, masih jurusan magister bisnis ya, kami memiliki challenge ya, dosen memberikan challenge bagaimana yang tidak pasti ini bisa kita pastikan. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya kita sudah memproyeksikan apa-apa resiko yang ada di dalamnya. Jadi di ilmiah itu Kak, di kami itu ada yang namanya business plan. Jadi perencanaan bisnis. Nah, saya mulai menyusun business plan ini di kuliahan di S1. Jadi saya sudah bikin proposalnya, saya lomba ikut PKM, dapat juaranya, dapat dananya. Jadi memang di business plan itu bagaimana ketidakpastian bisnis ini bisa kita antisipasi, mana kira-kira kalau misalkan rugi di sektor A, kita bisa ganti dia ke sektor B. Kita kalau misalkan rugi lagi sektor B ya kita bisa ganti sektor C gitu. Atau bagaimana cara meminimalisir kerugiannya dan bagaimana cara bangkit kembali. Jadi sebenarnya di jurusan bisnis itu dipelajari hal-hal yang semacam itu.
1: Baik. Nah, kalau bicara tentang semangat, semangat saja itu kan yang dimiliki tidak cukup ya, tanpa kreativitas. Nah, bagaimana cara melatih kepekaan agar UMKM itu ya selalu inovatif dan melihat peluang di tengah persaingan yang ketat? Silakan Ipul.
2: Tentu semangat saja tidak cukup. Memang semua orang mungkin bisa membangun semangatnya ya di dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini, kreativitas untuk menciptakan suatu produk ya, suatu produk, suatu barang ya, itu tidak semua dimiliki oleh orang. Nah, kembali ke bisnis saya ya, tentang penerbitan buku. Jadi saya melihat bahwa penerbit di luar Jawa ini sangat sedikit ya, apalagi kita di Makassar. Kemudian di Makassar pun sangat sedikit yang bisa nyebrang ke nasional. Nah, jadi saya memutar otak di sini, bagaimana sih caranya saya bikin penerbitan tapi skalanya bisa ke nasional gitu. Jadi teman-teman banyak yang heran, yeah, kok saya yang paling muda di penerbitan di skala Makassar,
1: yeah,
2: dan kenapa saya yang lebih dulu langsung ke Jakarta gitu, dan oh, yeah, ada kontrak. Padahal yeah, itu memang dibangun pada saat awal berdirinya Pustaka Taman Ilmu, itu memang sudah menjadi bisnis plan kami. Bisnis plan kami di awal.
1: Iya, iya, iya. Oke, okay, oke, okay, baiklah. Nah, kalau berikutnya, sebenarnya seberapa besar peran lingkungan atau komunitas lah sesama pelaku usaha penerbitan atau seorang mentor dalam menjaga spirit berwirausaha agar tetap menyala begitu?
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Tentu dalam hadis Nabi juga ya mengatakan bahwa manusia itu tergantung lingkungannya, gitu.
1: Iya.
2: Jadi kami, saya sering dulu kak ada yang namanya Plut ya di Sulawesi Selatan nih.
1: Yeah.
2: Jadi saya di situ biasa memancing diskusi teman-teman bahwa kalau mungkin kita tidak ada kayak fasilitas Plut, tidak ada kayak komunitas wirausaha, saya pun kak yang jiwanya dan background pendidikannya bisnis, kadang down, kadang down juga. Tetapi yang menguatkan itu ya komunitas itu, yang menguatkan. Kita ada grup WA, misalkan sekarang ada grup WA, kita ketemu, kita baca lagi bagaimana mereka, kegiatan mereka. Kadang kita termotivasi, oh ini kok bisa lagi bangkitnya. Menurut saya komunitas, dan apalagi saya sangat meminta pemerintah juga bisa memberikan dukungan yang besar kepada UMKM supaya kita bisa semakin tumbuh.
1: Iya, oke, okay. Baiklah. Yang berikutnya, kadang mengapa ya kita kadang-kadang berpikir ya, pentingkah bagi pelaku UMKM untuk mengapresiasi progres-progres kecil dalam bisnis mereka, dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis mereka? Iya.
2: Iya kak, saya kira kita sebagai manusia harus merayakan pencapaian kita, baik itu kecil atau besar ya. Jadi saya menerapkan itu di diri saya. Jadi bahasa gensetnya itu ada bahasa Inggrisnya itu yang self, hadiah untuk diri sendiri gitu, bahasa Indonesianya gitu. Jadi pencapaian saya sebesar, kalau besar ya, saya memberikan hadiah yang besar juga, misal saya beli apa untuk investasi gitu. Tapi untuk skala kecilnya ya, kadang saya cuma pergi ke bioskop mungkin kak untuk merayakan itu, atau beli apa sesuatu gitu. Tapi menurut saya itu sangat berdampak untuk psikologis kita, karena balik lagi bahwa saya bisa menikmati hal ini, saya bisa membeli ini dari hasil bisnis saya, dari hasil usaha saya gitu.
1: Oke, baiklah. Bagaimana cara mengubah pola pikir UMKM yang awalnya hanya untuk bertahan hidup ya, tanda kutip, hari demi hari begitu, nah menjadi bervisi jangka panjang untuk bertumbuh dan membuka lapangan kerja kayak Ipul lakukan ya saat ini. Oke, silakan Ipul.
2: Iya, jadi memang banyak di antara kita seperti tadi saya bilang bahwa awalnya untuk bertahan hidup dulu. Saya pikir ya, saya kan orangnya kayak gimana, sangat terbuka ya untuk orang lain juga, gimana pemikiran mereka.
1: Berbagi ilmu begitu ya.
2: Iya, berbagi ilmu. Jadi saya kadang berdiskusi. Tapi saya menyarankan bahwa bagus juga teknik Anda, kalau Anda misalkan pertama untuk membuka UMKM untuk bertahan hidup saja. Kalau memang itu tidak memberikan Anda nilai peningkatan, saran saya tutup aja. Tutup. Tapi kalau misalkan Anda Anda pertama untuk bertahan hidup, dan itu bisa membuat Anda hidup kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan, maka berarti usaha Anda itu ada peluang untuk lebih besar. Saran saya, tolong besarkan gitu. Kan ada biasa pengusaha ya, apalagi UMKM yang mengatakan usaha saya ini gini-gini aja, malas juga, bosan kan. Nah, daripada Anda tetap bosan, Anda menjalankan usaha Anda dalam keadaan bosan, itu enggak enak kan.
1: Betul.
2: Itu akan sampai kepada titik jenuh, dan saya kira kalau jenuh itu ya tidak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi saran saya ya, tutup, ganti dengan hal lain yang Anda suka. Tetapi kalau itu bisa menutupi kehidupan Anda, dan 2-3 tahun Anda proyeksikan bisa menjadi penghidupan Anda, saya sarankan itu dibesarkan. Karena itu juga bisa menjadi wadah Anda merekrut karyawan, dan karyawan itu juga bisa menghidupi karyawan, itu bisa menghidupi keluarganya juga dari usaha Anda itu.
1: Jadi betul sekali. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya, jika ada satu pesan utama atau quotes lah yang ingin kita titipkan kepada seluruh pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang dan hampir menyerah, apakah pesan tersebut? Iya.
2: Pesan saya sih cuma satu, Kak.
1: Iya.
2: Anda mendirikan usaha dari awal berarti Anda menjadi pahlawan di usaha Anda itu. Jadi tetaplah menjadi pahlawan, tetap semangat. Tetap spirit, miliki spirit itu.
1: Iya. Dan kalau ada yang mungkin umpamanya jatuh begitu, apa yang pesan Anda?
2: Pesan saya selalu di teman-teman ya, bahwa kalau Anda jatuh, bangkit lagi gitu. Jadi saya punya satu quotes, Kak, dari SMA sampai sekarang itu. Kalau memang jatuh, saya menuliskan besar-besar di dinding saya itu, tetap tersenyum dan bangkit lagi. Jadi tidak apa-apa jatuh, tetap tersenyum, tapi jangan lupa bangkit lagi.
1: Kalau orang yang baru berusaha, apa pesan tak untuk mereka atau baru merintis lah begitu?
2: Karena pengalaman ya, saya sekarang sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa ada kan dulu beberapa motivator mengatakan bahwa buka usaha itu seperti kita berenang di air, didorong dulu kemudian Anda akan berenang dengan sendirinya. Menurut saya sekarang langkah itu sudah harus diperbaharui. Menurut saya kalau Anda mau membuka usaha, tolong buat dulu bisnis plannya. Jadi bisnis plannya itu, kemudian di situ di bisnis, isi dari bisnis plan itu ada visi misi, ada produk Anda, ada market Anda, ada bagaimana modal Anda. Jadi Anda bisa memproyeksikan bagaimana usaha Anda ini ke depannya. Kalau berjalan satu bulan dan pembelinya segini, Anda bisa menutup atau Anda bisa membuat produk lain atau variasi yang lain.
1: Bicara tentang digitalisasi, nah saat ini kan digitalisasi kita tidak bisa pungkiri lah, pemasaran dari penerbitan buku yang ada dan yang IPUL dengan apa ya, dengan teman-teman yang merintis ini biasanya menggunakan teknologi juga atau promosinya kemana saja ini kira-kira?
2: Tentu kita tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman ya. Tetapi ya menurut saya bisnis dan Tuhan itu berjalan seiringan ya. Jadi kami mulai di 2019 itu buku kami sudah terdigital. Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak tahu tentang digital di 2019. Kami sudah terdigital. Setiap terbitan kami akan jadi digital. Dan ada pembelian di sana terus menerus.
1: Jadi kalau setiap berapa kali biasa ada buku datang atau ada orang yang datang ke tempat penerbitan tak? Dalam setahun lah bisa berapa orang begitu, atau setiap bulan ada begitu kira-kira?
2: Setiap bulan ada, setiap bulan ada. Tiap tahun ya mungkin sekitar 10-20-an itu.
1: Datang ya ke tempat tak?
2: Iya, menghubungi kami. Kan sekarang kan enaknya online tuh, lebih banyak orang suka lewat
1: WhatsApp ya?
2: Iya, WhatsApp, lewat internet lah, lewat digital. Tidak lagi mencari di mana sih kantor kamu. Makanya saya buat kartu nama itu, Kak, di kartu nama saya tulis address di situ, alamat di situ, anywhere in the world.
1: Jadi
2: dimanapun di atas dunia bisa kami di temui. Dapun yang jauh-jauh bisa lewat Zoom, bisa lewat video call. Dan itu sering banget kami lakukan.
1: Biasanya jualan juga melalui platform digital.
2: Inilah yang saya bilang enaknya di kami, kami banyak didukung sama distributor nasional. Jadi kami hanya menerbitkan, distributor itu yang mendistribusikan kemana.
1: Jadi promosi juga.
2: Iya, promosi juga.
1: Biasanya di mana?
2: Kami sekarang TikTok, kerjasama Gramedia. Jadi Gramedia yang bertanggung jawab penuh pemasaran kami. Gramedia digital, toko buku Gramedia. ada satu Kubuku di Jogja, ada satu Jakarta, Aksara Maya. Nah, inilah semua yang mendukung kami.
1: Jadi Anda tinggal menerbitkan saja, mereka yang promosikan gitu ya,
2: iya,
1: dan menjual ya.
2: Dan menjual.
1: Tapi yang biasa pengalamannya menjualnya mereka di mana, TikTok atau apa biasanya?
2: Hampir semua platform mereka masukin gitu. Di, nah inilah menjadi PR saya sekarang ini, Kak. Karena sebelumnya distributor kan ke mereka. Teman-teman banyak menawarkan dan memberikan ide kepada saya, bagaimana kalau saya juga membuat channel pemasaran, tapi lagi-lagi itu masih menjadi bahan penelitian untuk saya. Karena saya sosoknya gitu, Kak. Sebelum saya masuk ke suatu tindakan, saya akan membaca buku dulu, saya akan meneliti dulu, saya akan memikirkan dampak dan kesiapan saya dari segi mental dan modal gitu.
1: Iya, tahu. Yang penting itu mentalnya, karena biasa kan orang kalau jatuh tuh susah bangkit begitu ya. Baiklah. Ada yang perlu Ipul sampaikan di closing statement kita. Bukunya buku apa saja yang diterbitkan mungkin? Boleh dikasih lihat dulu ke kamera kami. Buku apa yang dalam tahun ini atau beberapa tahun belakangan yang ada, silakan Ipul.
2: Kami sudah menerbitkan hampir seribuan judul ya. Tapi yang kami bawa hari ini ada judulnya ini. Ini ya. Kelihatannya di kamera.
1: Kasih turun-turun sedikit. Iya, oke. Iya, oke.
2: Iya, ada judulnya nih, Mencintai Tanpa Dicintai. Ini novel nih. Dan sebentar akan dibahas nih, Kak, di Gramedia di Semesta Buku. Jadi teman-teman bisa datang. Jam 7 malam.
1: Jam 7 malam.
2: Iya, di Gramedia Petarani.
1: Oke. Lalu apalagi bukunya
2: ada
1: yang lainnya?
2: Ada novel, ada Aurora Terlihat di Langit Indonesia.
1: Oke.
2: Ada juga buku dari Profesor Ahmad Cewang nih. Ini guru besar di UIN.
1: UIN Alauddin Makassar.
2: Makassar ya.
1: Oke. Itu buku-buku yang diterbitkan oleh CV Ipul. Apa namanya CV-nya?
2: CV Pustaka Taman
1: Pustaka
2: Ilmu.
1: Taman Ilmu.
2: Bisa dicek di Google, Kak. Kami pasti ada.
1: Ada di situ ya, ada website-nya juga ya.
2: Ada.
1: Oke. Baik, Ipul, ada closing statement untuk topik kita hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, Ipul? Silakan, Ki.
2: Untuk teman-teman UMKM, tetap semangat. Itu
1: saja. Oke. Baik, terima kasih untuk Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu, di acara kami Teras UMKM tentang motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, Ipul, untuk kita semuanya. Amin. Dan buat teman-teman atau sahabat budaya juga yang mau jadi pengusaha UMKM, bisa langsung motivasinya dari beliau juga ya, boleh langsung. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayam dan sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang juga tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Makelong di hari Minggu. Saya bersama penyanyi-penyanyi kami di siang hari ini, nyanyi karaoke ya sahabat budaya. Kita coba menyapa dulu siapa yang menyanyi pertama. Assalamualaikum Bung Enal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: apa kabar? Anti dan tene. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, baiklah.
1: Iya.
0: Iya, baik. Bung Enal, siang hari ini mau nyanyi apa?
1: Ya, lagu daerah Makassar.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya Basek Nandong.
0: Iya.
1: Ya, persis ini saya masih ingat tuh Pak Nurdin Takwa ya.
0: Nurdin Takwa di?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kita akan dengarkan Bung Enal bernyanyi di siang hari ini.

Terima kasih untuk Bung Enal sudah bernyanyi di siang hari ini. Kita ke penyanyi berikutnya, sahabat budaya, yang akan bernyanyi di siang hari ini.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, selanjutnya kita ke Ibu Andi Nuraini akan menyanyikan Nama Rendenga Marampa. Kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu?
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Oke alhamdulillah. Mau nyanyi apa siang hari ini Bu, judulnya?
1: Marembeng Marampa.
0: Marendeng Marampa.
1: Marendeng Marampa, yaitu okay, lagu dari Toraja ya.
0: Toraja di. Oke, okay, baiklah Ibu Andi Nuraini, siap Ki bernyanyi di.

0: Aduh, terima kasih Bu Andi Nuraini sudah bernyanyi siang hari ini, menghibur sekali sahabat budaya ya. Siang ini kita
1: ya,
0: bersama.
1: Iya,
0: terima, ya, terima kasih Bu.
1: Kayaknya udah bersih
0: dan
1: deh.
0: Baik, ya. Kita ke penyanyi berikutnya. Ya.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penyanyi berikutnya. Ada siapakah di sana? Kita coba menyapa. Assalamualaikum Mbak Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mbak Sasa?
1: Alhamdulillah.
0: Magic.
1: Alhamdulillah.
0: Sama.
2: Sama seperti kuenya, alhamdulillah.
1: Enajika.
0: Enaji. Kuenya orang tua ya tidak anu, tidak luput dari tradisional. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mau nyanyi apa itu?
1: Tauri tangkena atiku.
0: Iya. Apa itu maksudnya artinya?
1: Ada yang di dalam hatiku gimana ya?
0: Iya ya, ada ya. Ada. Oke. Okay, okay.
1: Sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada. Kalau ada yang mendaftar mau?
1: Tidak mau.
0: Padahal astaga, padahal betul, ada yang kirim salam itu hari pas saya taruh di status WA saya. Ya kan? Terus ada yang mau bilang gini, salam ya buat Mbak Sasa.
1: Maaf saja ini.
0: Astaga, bukan narasumber saya kebetulan. Oh ya, mau kenalan, mau. Tapi tanya dulu orangnya mau tidak. Ternyata tidak mau, Mi?
1: Tidak mau.
0: Tidak mau. Jangan palek kalau gitu ya. Dari kalau gitu mari kita dengarkan Mbak Sasa bernyanyi. Daripada tidak mau, sahabat budaya, mending kita dengar dia bernyanyi ya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Baik, sahabat budaya, di siang hari ini kita kembali akan mendengarkan Bu Haja Andi Junaida akan bernyanyi. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang, Bu.
4: Siang, Bunda.
3: Apa kabar, Bu Haji?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya, Bu Haji ya. Mungkin nyanyi apa siang hari ini, Bu Haji?
4: Lagu Bugis.
3: Judulnya apa, Bu Haji?
4: Ada Pangampe.
3: Ada Pangampe. Oke. Kayaknya lagunya bagus, sahabat budaya. Iya, kita akan dengarkan Bu Haji bernyanyi di siang hari ini. Mau siapa-siapa mungkin, Bu Haji, adakah?
4: Ya, semuanya.
3: Semuanya.
4: Teman-teman, iya. Sehat selalu.
3: Amin.
4: Yang penting sehat itu.
3: Iya, tahu, cocok.

0: Bu Aji sudah bernyanyi di siang hari ini. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penyanyi kayaknya berikutnya di siang ini. Pasien berikutnya, ya silakan. Kalau pasien berikutnya berarti Ibu Ramlam ini. Ya, oke. Okay. Ibu Ramlam mungkin nyanyi apa?
1: Ya, sayangku.
0: Nyanyi apa, Ki? Bu.
1: Singai Sikabelai.
0: Singai
1: Sikabelai.
0: Ih, artinya
1: bercinta tapi berjauhan. Bahaya ini.
0: Singai
1: Sikabelai.
0: Sikabelai. Oke, coba kita lihat. Yang mana nih, Bu? Biasa kita nyanyikan.
1: Ya itu nih.
0: Yang ini?
1: Iya.
0: Oke, baik. 1J. Jadi 1J. 1J untuk selamanya maksudnya. Nah,
1: iya, iya. Okay. Tidak ada ceweknya, jadi cowoknya jadi kerendahan apa-apa.
0: Iya, Di. Tidak ada memang ceweknya, kita cari sendiri, toh. Iya. Oke, Pak Le. Nah, kita dengarkan Ibu Ramla bernyanyi. Mau kirim salam buat siapa?
1: Buat semuanya. Buat kakandaku juga di Sudiang, kakakku, Kak Rahma.

0: Saja berada kita ke penyanyi berikutnya. Kenalan Ki kembali dulu sama orang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ta?
1: Alhamdulillah, terima kasih Ji.
0: Baik-baik Ji Ki.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Dari mana Ki ini?
1: Dari rumah Ji.
0: Dari rumah Ji? Ya, dari Jakarta. Ai, bahaya. Nah, tidak ada ajak-ajak Kak. Ikarain. Oke, Waina. Oke, siapa yang bernyanyi? Apa ke lontak dulu, Bung siap. Alwi? Apa ke lontak nama na? Judulnya Mas Ampo Siri. Jadi mungkin mau menutupi malunya siapa nih? Enggak ada, Midi. Oke, deh, bercanda. Ayo, siap ki bernyanyi, Di. Siap.

0: Siapa lagi?
1: Terima kasih untuk Bung Alwi sudah bernyanyi siang hari ini.
0: Siapa lagi?
1: Enon. Ya, oke lah. Baik, kita ke penyanyi berikutnya sahabat budaya siang hari ini. Siapa yang akan bernyanyi lagi? Ibu Yulmar. Jangan Ibu Yulmar deh. Kenapa ya? Ibu Yulmar. Tidak apa-apa, Ibu Yulmar nyanyi. Jono. Biar Ibu Yulmar sudah duduk sebentar, Pikita.

0: Ibu mau kini nyanyi apa Bu Yulmar?
1: Lagunya Susami Kapang Lapia.
0: Susami Kapang Lapia
1: Iwan Tompo.
0: Iya, Susami Kapang Lapia Iwan Tompo di. Iya. Yang mana kita mau nyanyi itu biasanya? Langgam atau yang biasa ya?
1: Iya, langgam.
0: Yang langgam ini di?
1: Iya.
0: Yang di atas kah? Oh, salah ki lagi? Minta ki ulang lagi sama saya?
1: Mudah-mudahan tidak jidente deh.
0: Tidak jidente deh. Ah, ya, alhamdulillah. Siap Miki bernyanyi Bu Na.
1: Oke, siap. Buat semuanya pendengarnya Bunga Ejaya tanpa terkecuali.
0: Iya tahu. Tinggal di Bunga Ejaya kah?
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Penghuni lama atau penghuni baru?
1: Penghuni lama.
0: Oh tempo dolo eh?
1: Iya
0: oh,
1: betul. Iya. Tadinya di Tokyo tuh tapi kembali lagi ke
0: Bunga Ejaya. Ejaya. Tokyo tuh apa?
1: Hah?
0: Tokyo tuh apa?
1: Tokyo.
0: Jepang.
1: Jepang.
0: Woi, lewat gara-gara di lagunya. Gara-gara ini lebih Tokyo. Iya, deh. Kue Tokyo mana ya? Toko, Tokyo. Oh, Jepang. Oh, iya. Hah? Iya, deh.

0: Baik, sobat budaya di mana saja berada, kita kedatangan lagi penyanyi berikutnya. Siapakah dia? Kita kenalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti.
0: Apa kabar Deli Wan?
1: Baik.
0: Dia lamanya enggak ketemu.
1: Rindu kah?
0: Iya dong.
1: Oke, lupa Pak Kanti.
0: Tidaklah. Dari mana, Ki?
1: Dari menghilang.
0: Dari menghilang atau dari bertapa?
1: Bertapa.
0: Bertapa. Dia tahu bertapa.
2: Biasa bertapa di lorong.
0: Oh, bertapa di lorong tak?
1: Iya.
2: Jadi saya di sana. Kalau dia sementara cari rezeki di sana, lewat ke Ngatirian ke. Satu lagu
0: Kak Inal. Satu lagu. Iya, dia harus kasih kita uang kalau begitu disuruh Kim nyanyi.
1: Iya.
0: Biasa, Ji. Yes. Saya kira
2: karena ada pengawalnya.
0: Ada pengawalnya ya, Dik. Iya. Oh, jadi kita nyanyi biasa di Ngenal
2: ya. Kalau saya menyanyi cuma satu lagu.
0: Iya.
2: Ini profesional
0: ini. Oh iya, tahu. Oke, Deli Wang, siap bernyanyi ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Itu Ji?
1: Iya, oke.
0: Oke.

0: Makasih Kak Tik. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Deliwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas di Bolangi juga menelpon tau mau bergabung. Dimas sebentar di, ku terima telepon tak nanti nah. Tunggu saja gitu. Nah, ini.

0: kabar Anda Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Rumah gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong atau rumah baanjuang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, Sobat Brady, mana saja berada, kita akan mendengarkan.
1: Kenapa siapa? Ada suara aku saya sini.
0: Ah, ada suara tak?
1: Tidak ada.
0: Kasih kecil mie pale, kasih mati mie.
1: Kasih. Kan itu pendengar itu suara aku cuma dengar. Iya.
0: Terus apa mau nyanyi nih? Apa mau nyanyi?
1: Tatongko ni hatiku.
0: Judulnya itu. Terus iya. Artinya apa itu?
1: Tertutup hatiku. Tidak ada yang cantik yang lain.
0: Kecuali dia.
1: Kecuali dua orang.
0: Siapa juga mau jadi yang ketiga itu ya? Cucu mi, dua mi, tidak mau milih satu.
1: Apanya salah?
0: Cucu, karena kalau yang ketiga pasti tidak mau mi. Modal apa coba ya?
1: Memang.
0: Modalnya apa?
1: Dintine lewat, Ibu Nur lewat, lewat.
0: Siapa juga yang mau itu ya? Pace kilurang. Coba nyanyi. Mau nyapa buat siapa dulu?
1: Untuk semua-semuanya mi, karena memang tertutup mi, tertutup mi.
0: Iya, cocok, bagus lagi tutup bisa ya selamanya juga
1: terima kasih. Buatnya lagi yang tidak enak badan.
0: Oh
1: semoga
0: ya.
1: Semoga setelah mendengar suara saya langsung sehat.
0: Pede aja di orang, nak ketawa itu di rumah ketawa.
1: Ya yang tidak enak badannya, ya kasih ki penyedap. Penyedap rasa.
0: Nggak mau Teh mau ada bilang ibu.
1: Selesai ke semua di.
0: Iya berdua di.
1: Iya ini Dimas ini Anuki.
0: Menelpon ya lagi.
1: Semenjak ketemu dia sudah agak sombong. Tidak pernah lagi Han.
0: Anu itu dong. Sibuk Kiko dong.
1: Sibuk.
0: Iya.
1: Iya selamat Ki. Mereka

0: Chandra si Kijono bernyanyi.
1: Ada cewek janda cantik di dekatku.
0: Iya, ada cewek cantik atau janda cantik? Ya mana
1: janda,
0: nih?
1: Janda cantik dari Cambaya.
0: Cambaya.
1: Cambaya.
0: Jauh na tahu itu Jono. Ih.
1: Ani ini dekat Rujin sebenarnya. Jalanan di Paropo tuh.
0: Iya, Paropo. Oh. Iya, jadi ada dua pas sapita hari ini.
1: Hah?
0: Ada dua pas sapita hari ini.
1: Iya.
0: Siapa di, satu Ice Trisnawati?
1: Ini biasa terpakai celana lompat di anu. Itu anunya alirannya itu pilih ayam. Ini begini-begini kan
0: sebenarnya. Oh, waktu kecil.
1: Iya.
0: Nama kamu mana dia jelentek? Tidak konsentrasi Jono. Hah? Ewa.
2: Kita mau kenapa mau pesta ini?
0: Iya. Nada. Nada wanita, Ibu. Ibu.
3: Iya.
0: Ibu, nada wanita tadi. Aduh, ya Allah, Akbar. Berdosa Jono kah? Ih. Masya Allah, Jono berdosa sama orang tua. Ih. Bunda Radang, tapi yang mana?
3: Mana kuku itu mau di atas?
0: Di atas nih, nada wanita di Buaji. Oke, baik, kita akan dengarkan Bu Nur Hudaeng bernyanyi
3: Nur
0: siang
3: Hudaeng.
0: Hari. Nur Hudaeng, maaf, Ibu Nur Hudaeng bernyanyi. Ayo tidak datang ki orang ku satu laki-laki ku bela.
3: Biar datangnya tidak menyanyi ji.
0: Iya tahu, pareci ji. Halo Mas Gun, selamat siang Om Gun. Ya, kita dengarkan Ibu Nur Hudaeng bernyanyi. Mau kisah apa buat siapa tahu Ibu? Mau nyapa-nyapa buat siapa?
3: Oh, untuk Ajen Deni yang sabar ke dia cepat sembuh, sudah operasi matanya kesian.
0: Oh, kuduh.
3: Kemarin jadi mungkin lama ya baru.
0: Iya, betul, sembuh
3: harus
0: ya.
3: Harus istirahat.
0: Betul, betul. Iya, oke. Okay. Semoga lekas sembuh Ibu Andi Ajen.
3: Iya.

0: Baik, kita akan mendengarkan penyanyi berikutnya, sahabat budaya. Siang hari ini siapakah dia? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lamanya tidak jumpa.
1: Lagi anu kak ini.
0: Apalagi apa?
1: Pelisir-pelisir.
0: Pelisir kemana ki? Pelisir kemana?
1: Maros kita putar-putar.
0: Maros kita putar-putar. Saya kira pergi Bali. Bali anda limbung maksudku.
1: Balandan tuh
0: Bali. Oh, Balanda limbung. Itu cuma Bali tuh. Baik, mungkin nyanyi apa?
1: Papa sangku.
0: Papa sangku, urangi pasangku.
1: Urangi pasangku kan, iya lah.
0: Iya kak.
1: Soalnya

0: Jadi Pak Wahyu yang menyanyi nih berikutnya, Pak Wahyu. Oke, dikasih kesempatan Tawa sama Ibu Diana. Di, terima kasih Ibu Diana Tawa. Karena mau ada anu kesibukan
1: lah. Semangat ganteng Fitro.
0: Baru mau Tongi juga menyanyi. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Oke. Okay.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Apa kita bikin datang-datang ke RRI lagi? Iya ya. Ya
1: jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dia. Naluwa. ada naluwa iki yang mana? Yang mana yang biasa kita nyanyikan? Iya deh, tidak konsen bisa deh. Yang mana yang biasa kita nyanyikan? Yang mana?
1: Yang atas.
0: Ya atas. Benten yang ngambil jadi malu-malu. Benten ini memang. Oke, siap bikin berjanji, Dik.
1: Siap, insya Allah.

0: Selamat beraktivitas. Kayak banyak punya iku hari ini sahabat budaya ya. Jadi kita kayaknya harus cepat-cepat kayak bernyanyi nih, karena banyak penyanyi lah. Banyak sekali pendaftarnya hari ini. Oke lah. Siapa lagi nih? Ibu Diana, Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam. Ya, saya menyanyi jawab sendiri, saya ini sendiri memberi salam. Mungkin nyanyi apa Ibu Diana?
1: Pantai Losari.
0: Pantai Losari.
1: Kenapa tidak ada anunya ini? Kayak
0: ada suara tak? Ada J. Ada J.
1: Enggak J.
0: Ada J. Tahu Pak Wahyu tadi Pantai Losari. Kayak besar J suaranya tadi, tahu Pantai Losari. Ya mana kita nyanyi Bu Diana biasanya? Ya.
1: Yang
0: mana?
1: Yang
0: pertama. Iya, Pantai Losari Ancila Ricci. Yeah. Oke. Okay. Baik, kita akan dengarkan Ibu Diana bernyanyi sahabat budaya siang hari ini.

0: me.
1: Sama siapa? Ada masih lagi bernyanyi nih. Selesai. Selesai bergoyang ibu-ibu nih. Tapi nih.

0: Iya, kita ke penyanyi berikutnya ada Aji Lenteng. Assalamualaikum Bu Aji Lenteng. Bu Aji Lenteng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makin nyanyi keleng apa?
1: Menyanyi lagu daerah. Bumbannya Persina.
0: Langgam atau yang biasa ya? Spesial kayak yang langgam atau yang biasa ya? Yang biasa ya mana?
1: Yang biasa ya.
0: Iya. Iya. Ah, ibu, ibu dan lu mau, tarik cuki, udah.

0: Iya, Jelenteng. Aduh, masih banyak penyanyiku yang lainnya. Baik, kita ke penyanyi berikutnya. Siapa? Ibu Arsina kah? Atau siapa nih? Ibu Arsina. Ibu Arsina. Oh iya, Ibu, sebentar. Masih ada Ibu Arsina satu dulu. Talasaku ya, Ibu Arsina mau nyanyi. Kita sapa dulu Ibu Arsina. Assalamualaikum, Ibu Arsina.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Bajiki.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya, kayak deh. Pakai dulu kacamata tahu ah. dulu. Kasih baiki dulu Pak Wayu, Tabe, kasih naik ke atas. Iya, oke, betul okay. Sekali Tabe. Yang mana Ibu Arsina yang biasa kita nyanyi, Tabe, Bu?
1: Yang
0: mana kacamata? Tai, pakai dulu kacamata. Ta, pelem-pelem Miki. Tinggal satu di penyanyiku terakhir.
1: Oh, satu maaf di lu.
0: Satu. Iya. Ih, Ibu Ayu mana? Ibu Haji Hasfa juga. Oh, masih dua deh. Weh, masih bisa. Oke deh. Bisa Ji, Bu?
1: Bisa.
0: Iya, Ibu Arsina Tabe. Yang mana, Bu? Yang biasa kita menyanyi, Tabe?
1: Yang aslinya.
0: Yang asli nah. Ansari Sitabah.
1: Iya.
0: Oke. Ini kayaknya yang aslinya ini. Kita ini dulu ya. Kita coba dulu. Dengarkan Ibu Arsina bernyanyi, tapi sebelum itu dulu masih dengar itu. Oke. Ini kah Bu, biasanya nadanya, dengar Ki dulu.
1: Ya, ini.
0: Oke.

0: siang hari ini Ibu Arsina dari Paropo, begitu sahabat budaya. Mohon maaf kayaknya telepon saya tidak bisa terima di, tapi di mohon maaf sekali. Banyak sekali penyanyiku kodong. Ibu Arsina kodong sudah buru-buru tomo. Oke. Okay. Ibu Ayu dulu. Ibu Ayu. Ibu Ayu mau nyanyi apa nih? Tidak basa-basi Mas saya nih. Coba Ibu Ayu.
1: Entarlah.
0: Apa? Mau kak mengganggu tapi tidak bisa, Pak. Apa Ibu Ayu? Pamarisino. Oke. Pamarisino. Iya. Ah, yang mana itu yang biasa kita nyanyi?
1: Bukan, terus.
0: Enggak dulu. Ya, yang mana?
1: Lagi.

0: pamerisin lo tuh yeah. Nah lu ayo sebentar ya. Nada wanita atau nada pria ini?
1: Iya. Yeah. Bukan itu bukan.
0: Yang mana nada pria atau nada wanita?
1: Itu ya itu tadi yang tadi ya.
0: Ini nih langgam.
1: Iya, yeah, pamat ya itu.
0: Yang langgam.
1: Ya langgam.
0: Iya, oke. Okay.

ya nyisi yang hari ini. Kita ke Ibu Haja Nafsah. Ibu Haji, ayo Ibu Haji. Cepa Miki Ibu Haji, cepa Miki. Ngapa mi dentennya buru-buru nami. Iya.

0: berkenalan dengan penyanyi berikutnya terakhir kayaknya, Bu Haji. Siapa nih? Bu Haji Hafsa. Assalamualaikum Bu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar Bu Haji?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
1: Oke.
0: Amin. Terima kasih Bu. Amin. Kita mau nyanyi apa? Teh

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aji sudah bernyanyi di siang hari ini, sudah menghibur kita semua. Dan saya harus pamit sahabat budaya.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih. Saya harus pamit di acara Kelon Tarong. Makelo maksud saya. Terima kasih untuk semua yang sudah bernyanyi. Mohon maaf yang belum bernyanyi siang hari ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa bernyanyi ya.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Kabaratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Taman Ismail Marzuki TIM di Jakarta diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai ruang rekreasi dan pusat kesenian. Sebelum menjadi kawasan seni, lokasi ini merupakan bagian dari kebun binatang milik Raden Saleh, pelukis pionir seni modern Indonesia yang kemudian dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna sejak 1864. Setelah lahan seluas sekitar 10 hektar dihibahkan dan kebun binatang dipindahkan ke Ragunan pada tahun 1964 karena kebutuhan ruang yang lebih luas. Kawasan ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas seni dan budaya. Sejak berdiri, TIM menjadi wadah ekspresi para seniman dengan berbagai pertunjukan inovatif dan eksperimental. Didukung fasilitas seperti teater modern, perpustakaan, galeri, balai pameran, dan gedung arsip. Nama Taman Ismail Marzuki sendiri diberikan sebagai

0: sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan karya besar komponis Ismail Marzuki bagi Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di Promaterari Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Saya menghadirkan hiburan untuk kita semua dan informasi. Jangan kemana-mana.

0: cita-cita dan deru ambisi masa depan di perantauan. Ada sebuah jalan setapak ia memanggil untuk pulang. Bagi sebagian besar pemuda, sukses adalah gedung tinggi dan gaji bulanan. Namun bagi Akbar Egip, seorang pemuda asal desa Tak Binjai, Kecamatan Tombok Lapau, Kabupaten Goa, kesuksesan sejati justru tertanam di dalam lumpur sawah dan lembaran buku di kampung halaman. Ia tidak hanya membawa pulang ijazah, tapi juga sebuah misi menghidupkan kembali apa karamula, sebuah filosofi kuno tentang bagaimana manusia memulai hubungannya dengan alam. Apa sebenarnya apakaramula di Sulawesi Selatan? Menanam padi bukan sekedar urusan teknis pertanian. Ini adalah ritual suci.
1: Kalau kita kembali ke poin pertama, jadi yang pertama adalah persoalan apakaramula, ya, menanam padi. Apakaramula tanang atau memulai menanam. Jadi kita di komunitas itu, di mau baca Nuli Hatka, atau bahkan di lingkungan itu, di kampung Parambe, Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam. Tidak. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu, Kak, ya, di apakaramula tanang ini kaya akan sifat gotong royong, ya, sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama.
0: Akbar menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan tudang sipulung atau duduk bersama. Masyarakat bermusyawarah menentukan waktu tanam, jenis benih, hingga pengaturan irigasi atau asolongang.
1: Ada yang menarik sebenarnya, menarik karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi, kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi.
2: Alasannya?
1: Alasannya karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika.
2: Mereka
1: yang percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya. Katakan selama ini
2: Dewi padi, Sang Yang Sani, Sang Yang Sari,
1: Dewi Sri, begitu, Kak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Ya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah apa padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya.
0: Kepedulian Akbar mewujudkan dalam rumah baca Nurul Jihad. Baginya, literasi bukan hanya tentang mengeja huruf di atas kertas, tapi juga tentang membaca tanda-tanda alam. Melalui gerakan Emil Tani, ia mengedukasi petani untuk kembali mencintai tanah dengan cara yang lebih sehat.
1: Di rumah baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja. Tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri, Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Nah, inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak, misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh, jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam.
0: Akbar menantang stigma. Ia membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran ternak dan sisa jerami yang dibusukkan, cara-cara lama yang dianggap kuno, justru menjadi solusi bagi kejenuhan tanah akibat bahan kimia. Dalam wawancaranya, sebuah pertanyaan menarik muncul dari pendengar. Mengapa menanam padi harus berjalan mundur? Sebuah gerakan yang sering dianggap simbol kemunduran ekonomi oleh sebagian orang.
1: Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar, bahwa ketika apa yang kita tanam, baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya.
2: Iya. Nah, terus dari sisi ekonomi katanya, katanya kalau menanam padi kan dia mundur. Betul. Berarti ekonomi tak juga akan mundur, beda. Begitu. Tapi apakah Romula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu ya?
1: Betul. Oke, silakan. Justru mungkin, di di budaya apakah Romula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya.
0: Meskipun teknologi mekanisasi pertanian seperti mesin tanam mulai masuk, Akbar menekankan bahwa alat hanyalah sarana. Esensi kearifan lokal, doa, etika terhadap alam, dan kebersamaan tidak boleh luntur. Pulang bagi Akbar Egypt bukan berarti menyerah pada kerasnya kota, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi bangsa dari desa. Melalui Apakara Mula, ia mengingatkan kita bahwa setiap pertumbuhan yang besar selalu dimulai dengan cara memulai yang penuh rasa hormat.
1: Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama, lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita bersama-sama melawan Belanda. Nah, kita kembali ke persoalan semangat gotong royong di identitas agrarisnya, Kak. Banyak orang-orang yang mungkin berpikiran hari ini bahwa betul, ketika kita bergotong royong, apalagi persoalan menanam padi, mereka merasa bahwa itu adalah hal kuno, itulah hal yang tidak baik, hal yang tidak keren, hal yang tidak modernisasi. Tetapi secara tidak langsung mereka harus paham bahwa sekarang hal-hal yang kita alami ini adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris misalnya, adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia.
0: Dari parit-parit sawah di Goa, sebuah pesan dikirimkan untuk seluruh Nusantara bahwa masa depan Indonesia sejatinya ada di akar-akar padi yang kita tanam dengan cinta dan kearifan.

0: nanya nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sahabat Brunei di mana saja berada, sudah kita dengarkan tadi sebuah informasi yang kami hadirkan, yaitu filosofi apakah Ramula di tangan Gen Z. Kita kembali mendengarkan kalam berikut ini.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Menemani kebersamaan kita siang hari ini sahabat budaya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ada rekan saya Kavi yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Terima kasih kebersamaannya semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda berangkat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nasi tutu onco merupakan makanan khas masyarakat Sunda yang berasal dari Tasikmalaya di Jawa Barat. Hidangan ini berupa nasi hangat yang dicampur dengan oncom bakar atau goreng yang telah dibumbui gurih. Istilah tutu dalam bahasa Sunda berarti ditumbuk atau dicampur hingga merata dengan nasi. Biasanya nasi tutu oncom disajikan bersama berbagai pelengkap seperti lalapan, sambal goreng, tahu atau tempe goreng, serta ikan asin. Pada awalnya, makanan ini dikenal sebagai hidangan sederhana masyarakat menengah ke bawah di Tasikmalaya sebagai cara agar nasi yang dimakan terasa lebih banyak dan lebih beraroma. Namun seiring waktu, cita rasanya yang khas membuat nasi tutu oncom semakin populer dan kini sering disajikan di berbagai rumah makan atau restoran khas Sunda.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Kahfi di Ruang Harta Semua. Dan Kahfi akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita akan, maksud saya sesaat lagi kita akan menghadirkan program acara Sirina Pace setelah satu kelong berikut ini.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Bersama saya Kahfi yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi yang ingin bergabung bersama Kahfi bisa menghubungi 0811 400 9250, ya sahabat budaya. Bisa di telepon WhatsApp maupun telepon WA, ya sahabat budaya. Kahfi tunggu ini. Sudah ini penelpon biasa, saya dengerin ya. Halo, assalamualaikum.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
0: Asikat antri.
1: Bisa gitu, bagus lagu.
0: Cocok nih, Hodin nih. Kat antri.
1: Iya.
0: Mau request lagunya apa ini, Kat antri?
1: Ada ke di program atau bisa pilih sendiri?
0: Ada di sini, kubacakan kina.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Kalimera Athena dari Cita-Cita Ata, Cinta Satu Malam, Melinda.
1: Yeah, itu minta di.
0: Cinta
1: Kalimera.
0: Oh, ada.
1: Kalimera.
0: Okay. Kakak Tantri.
1: Ya. Yeah.
0: Ini kalau pagi-pagi ini biasanya saya cari sarapan ya nih, Kak Tantri. Ada dua pilihan ini. Antara.
1: Iya. Yeah.
0: Bubur kacang hijau atau bubur ayam, Kak Tantri lebih pilih yang mana nih?
1: Ya, biasanya saya ini.
0: Biasanya apa?
1: Bubur kacang hijau.
0: Kenapa nah bubur kacang hijau, sayang? Apa yang anu yang menggugah selera
1: saya
0: itu?
1: Saya kan biasa kalau pagi biasa ada lewat itu paman.
0: Mm-mm.
1: Ya, dibeli buburnya, bubur kacang hijau, ada juga apanya, beras ketan hitamnya.
0: Terus
1: campur.
0: Campur apa itu?
1: Hah?
0: Campur apa?
1: Maksudnya kacang hijau, gula merah, ada santannya, ada sedikit juga beras ketan hitamnya.
0: Kenapa sedikit beras ketan hitam, nak kodong?
1: Iya. Masa kalau banyak, bukan itu bubur kacang hijau. Bubur beras itu.
0: Oh, bubur beras,
1: iya. Iya, supaya kental, so. Bubur kacang hijaunya enak.
0: Iya. Siap.
1: Kalau kita iya, apa kalau pagi-pagi?
0: Kalau saya itu ke tantri langsung memang makanan berat, nasi kuning.
1: Langsung pakai bubur ayam.
0: Tapi ini lagi Moka ini makan bubur ayam sih. Tapi Moka juga makan iya, bubur kacang hijau. Kalau tidak bisa maka memilih. Aku beli dua-duanya.
1: Iya, betul.
0: Tuh, kalau sudah makan bubur ayam, baru makan bubur kacang hijau, damanya emang.
1: Kan kalau biasanya beda-beda seleranya orang. Iya, tuh.
0: Betul.
1: Mau yang asing-asing atau mau yang manis-manis.
0: Kalau saya semuanya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Kakak Tantri.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kak Tantri di Parepare, sahabat budaya. Sekarang kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
0: Asik, Paradin, agak karebas so itu.
2: Apa itu?
0: Agak kareba tuh.
2: Makan jak-kanjakmu.
0: Saya moki.
2: Lapa-lapa sih.
0: Saya moki gitu. Paradin, lo gimana kalinya lagu naga?
2: Agak lagu naga. Dereng kalinya dendes.
0: Jadi sahabat budaya yang sedang monitor nih, kita dengar kami memang baik-baik. Ada Cinta Satu Malam Melinda, ada mana Farid Harja. Mabicui.
2: Jadi
0: dia yang kalinya. Dia yang kalinya, Kak. Mabicu ngopi.
2: Ya, malopo
0: nih. Malopo nih. Engkau laguna Cinta Satu Malam. Ada lagunya mana? Ada lagunya Boleh Saja, Bunga Warung. Ada Gubuk Bambu, Lautan Cinta,
2: itu
0: Pasrah.
2: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu. Oke nih, Pak Radin. Engkau nih. Paradin ya meuseng ya Paradin ne. Ide lebih tapo jiman re bubur ayam atau tapo jiman re bubur kacang hijau komele i.
2: Ini kalau main ini bang kanja anu bubur ayam.
0: No bubur ayam. Tuh main
2: ini ya kata ngaso makwe. Bubur kacang
0: kanja. Bubur kacang atau bubur kacang hijau.
2: Kacang hijau.
0: Nah biasa kan kamu tuh agak tau pilih anu agak sana he bubur kacang hijau mele.
2: Iya angka. Oh, tapi alumi aku besar nih.
0: Agaknya sah besar.
2: Itu lah orle ro di nasu.
0: Orle putih.
2: Iya orle mau putih ro mau besar nanti anu ya pak motor.
0: Oh besar.
2: Selesai ini.
0: Wih mau gelo tuh.
2: Biasa kan siapa yang bubur kacang anu ini gak di
0: iya, besar nih mereka. Iya pak matu paling mau beli bubur kacang hijau ketu.
2: Iya.
0: Iya Pak Leparadin.
2: Iya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Kahfi masih menerima dua penelpon ini sahabat budaya. Ini sudah ada penelpon dari telepon biasa, saya angkat dulu, Dik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bahar di Bulicamping ini.
0: Bahar di Boncaming. Pak Bahar.
3: Bahar di Boncaming ini.
0: Pak. Iya. Ya. Lagu tak mace deh.
3: Lagunya apa? Coba diulang lagi.
0: Mengikut lagu tak?
3: Oh, kurang tak?
0: Iya. Karena dua penelpon di Lota.
3: Iya, iya. Apa topiknya apa, Pak?
0: Topiknya ini, Pak Bahar. Ya, kalau kapi ya. Itu biasa Andre-Andre. Apalagi kapi itu, Marepe bingung memandre. Jadi, iya, Andre ele sih. Lakapi oh, iya. Pusing.
3: Jadi ya, kawan rele kerja rendre. Itu dihindari penyakit mah. Ada.
0: Lebih tak puji kawan re.
3: Biasanya, anu, ada sangat tahu ina ada si anu, pange.
0: Ada. Apa enggak? Agar dia asap pange. Agar dia asap pange.
3: Apa ini? Terserpam pagi. Sama dengan anu, ikam apa banyak ikam bolu.
0: Wasengnya peng tu dia anu pada soko eh.
3: Terpakai kayu kelor, dong ke sayur dong kelor.
0: Lebih terpuji. Pak Bahar, iya terpuji di manre bubur ayam atau bubur kacang hijau ya romeo. Kutana kon nasi to kan nah.
3: Kacang hijau.
0: Bubur kacang hijau atau bubur ayam. Oh jarak ini manre, jadi bubur ayam biasa tan ready.
3: Jadi apa lagunya Pak di dengar lagunya?
0: Iya.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya Kalimera Athena ya, dari Cita-Cita atas si bawa gubuk bambu dari Mansur S.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Ikutam kali.
0: Maceki.
3: Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, saya angkat lagi nih telepon WhatsApp ada lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Siti Nurbaya.
4: Ye.
0: Lagu tak mengikut nah?
4: Ye, nggak apa-apa.
0: Ibu Siti Nurbaya, ini topiknya Ibu Siti Nurbaya.
4: Senandung lirik lagu na Prompatce.
0: Astagfirullah, nalu pami kodong lakapi.
4: Iya tahu nyala Kavi, anak Kavi yang paling ganteng.
0: Ah jelas. Terbema nanti itu Bunda Nurbaya kalau selalu ki bilang ganteng.
4: Loh iya, aku lihat anunya, statusnya di anu.
0: Di mana tuh? Oh iya. Ganteng memang ini anaknya Amir.
4: Loh, kan aku lihat berteman tadi Prompat.
0: Iya. Ibu Siti Nurbaya ini kalau pagi-pagi Ibu Siti Nurbaya lebih suka makan mie apa bubur ayam atau bubur kacang hijau?
4: Bu suka Siti Nurbaya. Makan bubur ayam.
0: Kenapa enggak bubur kacang hijau?
4: Enggak, karena kalau pagi kan manis. Jadi kalau pagi kan untuk kenyang. Jadi nanti sampai jam 12 sih baru makan lagi.
0: Oh, jadi Ibu Nurbaya ini lebih suka makan bubur ayam kalau pagi ya kan?
4: Iya.
0: Berapa porsi biasa dihabiskan dalam satu kali makan? Ada 5? 7.
4: Enggak, yang satu tempat itu kalau kita beli itu yang 4 putih itu itu satu kali. Jadi kalau bubur kacang hijau kan manis kalau pagi. Jadi bubur ayam. Jadi sudah sarapan nih kan?
0: Kalau saya biasa sarapan waktu masih di ini di Pinrang kemarin Bu Siti Nurbaya. Saya itu kalau pagi-pagi itu toh kalau hari Minggu mi pergi mana itu cari bubur ayam biasa tak 3 mangkok kumakan itu.
4: Banyak sekali. Kalau kita 1 mangkok mau cukup sampai siang nanti baru makan lagi.
0: Satu mangkok itu Bunda Nurwe, saya itu tidak cukup ki kodong. Baru kodong cacingku yang makan itu.
4: Itu jadi kayak saya bubur ayam kalau pagi.
0: Iya.
4: Tapi dari tempatku jauh nggak ada. Adanya di BTP.
0: Oh, di BTP.
4: Saya dekat dari BTP.
0: Di Maros dekat. Oh, Maros Moncoloe.
4: Iya.
0: Iya.
4: Jadi kalau beli bubur itu
0: Ke Moncoloe dulu, ke BTP dulu.
4: Enggak, dipesankan pesan anakku pakai Gojek.
0: Mahal itu.
4: Iya, tapi kalau kepingin enggak tiap hari sih.
0: Iya. Oke lah kalau begitu Bunda Nurbaya.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi akan kembali lagi dalam program Sirena Pace dan membuka ruang dialog bersama Anda semua. Sebelum itu, kita dengarkan dulu 2 kelong berikut ini.

0: Di program 4 dari Makassar, di program Sirina Pace, senandung lirik lagu Napram Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250, dan sahabat budaya juga bisa mengakses siaran Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM untuk di radio dulu. Kemudian untuk sahabat budaya yang tidak memiliki radio bisa menggunakan smartphone dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Dan sudah ada penelpon satu ini sahabat budaya dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina. Salam warahmatullahi.
0: Sirina Pace, Pajangkis.
1: Senandung lirik lagu Napram Pace.
0: Asik. Pajangkis, apa kabar hari ini di Kabupaten Pangkep?
1: Alhamdulillah bosku. Baik, baik.
0: Baik, baik, baik. Masyaallah. Pajangkis, mau dengarkan lagunya apa ini?
1: Baik, kelenanya. Agak je. Kasih dengan yang kali itu boleh saja.
0: Ada lagunya Roma Irama.
1: Ya banar roh.
0: Ya naro. Pajangkis. Biasa kumelei Pajangkis agak tanre bubur kacang hijau ga atau bubur ayam.
1: Saya kopi. Kalau sebelum saya berangkat dari rumah serapan. Di pasar saya sering beli bubur kacang hijau.
0: Weh. Malun ratu.
1: Masih pak guys.
0: Masih pak i. Wih de. Tasi agak nero lina.
1: Ay 5.000 satu porsi.
0: Wih masih musim foto deh.
1: Haji. Rasa juga dicampur dengan wet santo.
0: Oh tak campur ke basang.
1: Bagus, lebih mantap itu.
0: Oh lebih mantap kalau ada basang nah.
1: Di atas basang.
0: Boleh di atas basang, di bawah bubur kacang hijau, deh. Enak nami itu Pajangkis. Nggak mau kita raktir kah itu bubur kacang hijau?
1: Sini maki, bisa.
0: Nanti Leo apa Pangkep, nanti singgah di rumah Pajangkis toh. Kebiasa aja ini, pulang Pinrang toh.
1: Pergi di Pinrang, singgah.
0: Iya, cocok mi itu.
1: Telepon Makassar.
0: Iya, aku telepon mungkin nanti kau ambil di sini nomornya Pajangkis.
1: Tinggal lagi karena dilewati.
0: Iya. Biasa itu saya tempat singgah itu memang di Pangkep biasa Pak Jangkis. Ada itu yang tugu bambu itu.
1: Oh di bambu runcing.
0: Tugu bambu runcing itu saya biasa di situ singgah makan.
1: Dari sore sampai malam ini.
0: Iya di situ selalu makan nih kalau singgah istirahat tuh.
1: Malang itu ramai.
0: Iya ramai sekali bela. Iya banyak juga cewek-cewek cantik. Nah jadi ini mataku segarki.
1: Sekitar 5 kilo.
0: Oh 5 kilo dari Kota Pangkep. Enggak terlalu jauh ji.
1: Ya aku tak bersih.
0: Iya siap.
1: Kita selalu ki.
0: Amin.
1: Yes. Menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya itu tadi Pajangkis dari Pangkep. Ini kita angkat lagi telepon dari telepon biasa. Halo assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napram Pace.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Pak Asis Timarus, Lakapi.
0: Oh Pak Asis. Pak Asis apa kabar hari ini Pak Asis? Sehat-sehat Jeki. Pak Asis mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Asis?
2: Cinta Satu Malam.
0: Wih, kenapa lah Cinta Satu Malam, Selefasis? Adakah pengalaman? Basis ini, muka bertanya ini, Basis. Kalau pagi-pagi ini lebih enak makan, apa namanya ya? Bubur kacang
2: bubur ayam.
0: Bubur kacang hijau atau bubur ayam?
2: Bubur ayam.
0: Nah, bubur ayam yang paling enak di Kabupaten Maros.
2: Ada itu di BTP.
0: Oh, enak, di BTP rasanya. Juga. Masuk Makassar, Mie, kalau BTP. Iya,
2: Makassar Amo.
0: Oh berarti di Moncoloeki juga kita di?
2: Iya.
0: Yeah. Di Moncoloeki juga?
2: Oh bukan, saya Barangdasi.
0: Oh, di terus pi lagi masuk?
2: Iya. Yeah.
0: Dilewati ke Moncoloe?
2: Oh tidak, jauh.
0: Oh tidak, sebelum
2: ada situ penjual bubur ayam BK, anu yang rasanya itu.
0: Yang mana ya itu?
2: pesawat pramu.
0: Oh, iya.
2: 25 satu kursi.
0: Berapa?
2: 25.
0: Eh, 25.000. Kalau
2: tapi enak.
0: Banyak di kursi dah.
2: Yeah.
0: Mangkok besar ji.
2: Iya, mangkok. Juga lebih pula.
0: Deh, bagus kepala.
2: Banyak ayamnya.
0: Bagus kalau begitu. Cina, kami ke sana, gang makan.
2: Coba ke situ di belakang kantor bupati itu.
0: Oh, kantor bupati Maros.
2: Iya.
0: Iya. Nantilah ke sana.
2: Dekat dari pasar Teram.
0: Iyalah, nantilah dicoba-coba ya, Pak Sis.
2: Iya.
0: Iya, Pak Le Pak Sis. Malah
2: susana tembus.
0: Kapan?
2: Semalam.
0: Bukan saya, semalam Pak Sis.
2: Oh, siapa?
0: Siapa tadi malam di Ambo Rusa. Kayaknya anu ki baku tabrak-tabrak di telepon kah?
2: Itu waktu kita menyiar malam-malam itu juga susah tembus.
0: Iya, biasa begitu kalau tidak anu tidak mungkin.
2: Banyak penggemar kalau kasih orang ganteng.
0: Iya, begitu memang kalau ganteng orang ganteng maksimal ini terbang gitu
2: banyak
0: nanti.
2: Fansnya.
0: Terbang gitu nanti Pak Sis kalau selalu dibilangin ganteng. Iya, boleh Pak Sis. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sis di Maros. Ada lagi ini penelpon setiaku ini. Halo, assalamualaikum Bunda Sofi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bunda Sofi? Apa kabar Ki Bunda?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Bunda,
3: lagu nyarinya sedang hari itu anu suara telepon di.
0: Iya, ribut.
3: Nyaring sekali. Ini. Allah Akbar.
0: Bunda, mau katanya ini. Ini biasa kalau pagi bingung kah, muka makan apa di? Biasanya muka bu makan bubur ayam. Tapi ada tong di depan apa penjual bubur kacang hijau. Jadi mau tong gak? Kalau kita biasa ya apa? Kita makan ini kalau pagi-pagi.
3: Saya itu kan ada beberapa kan di Pau-Pau ini kan ada buka lapak ya. Buka lapak, jadi kita tinggal pesan saja ganti-gantian. Hari ini nasi kuning, besok basang, besoknya lagi bubur ayam. Jadi kita tinggal pilih, jadi tidak hari-hari itu saja. Ganti-gantian kan, tapi murah. 15.000 itu bubur ayamnya. Ya lumayan mengenyangkan juga itu yang disebut tadi Pak Asis itu 25.000 luar biasa juga itu.
0: Iya 25.000 baru sangka dapat ki penjual bubur ayam 25.000.
3: Nanti bila kapi kita pergi sama-sama ketemu Pak Asis di sana nah.
0: Iya insyaallah kalau ada waktu dia.
3: Iya pasti nanti itu Pak Asis.
0: Iya tahu.
3: Bubur ayamnya Maros tahu lah.
0: Gas. Bunda Sofi, lagu tak mengikut nah?
3: Oh iya, tak masalah.
0: Iya, Pak Le Bunda. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sofi, kita angkat lagi dari telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Tak putus Kiko dong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, oh ada mi lagi. Ku angkat maki lagi. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Nandung lirik laguna perempet tes.
0: Asik, Ibu Nur Sia ini ya?
4: Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Oh, Ibu Nur Intan di Takalar. Sama-sama, Ki Nur di depan.
4: Udah masuk nih Bunda Sopi tuh.
0: Iya, masuk Bunda Sopi.
4: Sudah masuk nih Bunda
0: Sopi. Bu Nur Intan, lagu tak mengikut ya?
4: Apa lagunya itu?
0: Ada lagunya Boleh Saja dari Roma Irama sama Cinta Satu Malam dari Melinda.
4: Iya.
0: Mengikut.
4: Bagus gitu lagunya.
0: Iya, bagus dong. Ibu Nur Intan.
4: Kalau lain kali pilih lagi lagunya Haji Omar Rama yang bagus.
0: Iya, nanti kita tanya Ki Ambo. Ambo itu yang jago sekali pilih-pilih lagu.
4: Masukan juga.
0: Nanti kita tanya Ambo toh.
4: Dari penggemar itu yang anu toh. Biasa dilupa di RRI tapi banyak masukan dari yang
0: karena setiap tuh, minggu itu setiap hari itu beda-beda kita main lagu nah kan kemarin
4: emang makanya kan banyak lagunya Haji Merama.
0: Iya kan kemarin lagunya lagu ano lagu ada yang lagu Bugis lusa mungkin lagu Makassar lusana mungkin lagi ada lagu dangdut nah biasa begitu diganti-ganti ya.
4: Tapi dangdut ini
0: dangdut lagi ini jadi begini nih
4: Haji Merama Sugiarto. Belum pernah saya dengar di putar Ice Trisnawati.
0: Nantilah ditanya toh.
4: Bagus lagunya itu.
0: Nanti ditanya Ki Ambo.
4: Iya. Makanya begitu harus banyak apa itu tukar pikiran toh.
0: Ibu Nurintan.
4: Ki Ambo lupa. Ada lagi bupati yang keingat.
0: Nantilah toh. Bu Nurintan, ini pagi-pagi nih pusing setengah mati kodong. Itu tadi ku ceritakan ke Bunda Sopi. Bunda Sopi, ini muka makan biasa, makan bubur ayam. Tapi di depan ada tuh penjual bubur kacang hijau. Jadi bingung ku ini pilih. Jadi terpaksa ku beli tadua nah.
4: Kalau saya itu suka bubur kacang hijau. Karena di sini ada sih orang jual bubur ayam, tapi jauh bungkak.
0: Jauh, oke. Okay. Jadi jauh bubur kacang hijau. Jauh ada 5
4: kilo, jadi lapar masih baru bisa pergi.
0: Berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo Bu Nurintan?
4: Jauh.
0: Ada 5 kilo?
4: Ya mungkin ada 10 kilo.
0: Iya deh jauh nah itu 10 kilo. Kayak ki.
4: Jadi saya tuh biasa Bung Kati. Di pagi kan ada warung Padang di sini. Jadi saya beli saja nasi warung Padang kan ada rendangnya itu rendangnya paling bagus.
0: Nah suka nami makan iya, rendang. Suka.
4: Nasi Padang ada juga nasi kuning. Ada juga nasi campur. Kalau bubur kacang jauh sih Bung Kati. Lapar masih baru pergi cari makanan.
0: Kalau
4: mana saja yang ada Bung Kaki ya.
0: Betul. Tapi kalau Bung Lakapi ini biasa kalau datang lagi itu kayak pilih-pilih makanan nade. Biasa itu jam 7 bangun jam 9 pi baru makan sakit na pikir na apa aku makan ini.
4: Nah, jangan sih hanya satu macam Bung Kaki. Misalnya pagi ini bubur kacang hijau seling-seling toh ada makanan yang lain bukan satu saja sampai sore.
0: Kalau saya biasa Bu Nurintan toh satu kali jam makan satu hari itu biasa tapi itu ndak tahu itu kenapa badanku itu begitu-begitu toh 99,9 iya
4: sekali kecil makan berarti
0: saya itu lebih suka konsumsi air putih
4: ada juga yang makan terus-terus tapi badannya kurus, sehat Bung Kaki.
0: Itu mi makanya.
4: 99?
0: Iya, 99,9 kilo. Tapi dia bilang iya Bunda.
4: Satu kali jadi makan.
0: Iya, satu kali jadi makan.
4: Makan 3 anu itu cemilan-cemilan.
0: Jarang kak saya makan cemilan, lebih suka ke anu, minum ini apa, minum air putih. Tapi itu selalu kami minum air putih tapi tidak putih-putih kak. Itu bingung kak kurang
4: sih. Iya memang kulitnya itu memang sudah keturunan atau sudah disana sama Tuhan gitu.
0: Enda toh, siapa tahu bisa kak jadi putih kalau minum terus air putih. Ke warna putih toh.
4: Itu air tidak mempengaruhi. Kalau memang kulitnya sudah putih, dia minum air apa saja dia tetap putih.
0: Betul.
4: Kalau memang sama matang, biar minum apa tetap sama matang. Itu kan sudah pemberian Tuhan.
0: Betul. Iya pale bunda Intan.
4: Iya itu laguku dik. Bagus itu lagunya cuma ram. Selamat bertugas Ibu Fatia.
0: Iya.
4: Selalu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Kita putar dulu ini dua kelong berikut dari Boleh Saja Roma Irama dan Cinta Satu Malam Melinda. Selamat ki maring kalinga.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pinyam. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok

0: Iya, masih bersama Lekapi di sini di program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lekapi, Lekapi masih standby di sini menunggu semua telepon tak dan berbincang-bincang bersama Lekapi. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lekapi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi saya angkat lagi nih penelpon dari telepon biasa di sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Mati iki. Ya, mana ini penelpon WhatsApp kah? Tidak ada semua. Oh, ini ada nih penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Sirina Pace.
1: Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Asri di Wotu.
0: Pak Asri di Wotu. Agak kareba gitu.
1: Alhamdulillah, madeceng mo.
0: Pak Asri, lo kan aku tanya ini, lo ki mengkalinga Elon Naga.
1: Napa baru kayak monitor ye?
0: Napa ki monitor ye?
1: Baru-baru kayak promoto ye.
0: Baru-baru promoto. Angka laguna mana? Angka laguna bunga warung, lautan cinta, pasrah, gedung tua, hujan di malam minggu, tidak semua laki-laki tak direstui.
1: Iya, tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Angka keceritaan ini, Rod. Tidak semua laki-laki. Jangan sampai keceritaan apa oleh Pak Asri di Wotu, iya.
1: Iya.
0: Deto gaga.
1: Ini laki-laki sudah ada kabarnya dari Yana, ada sekitar. Saya dengar tadi di perusahaan ini, katanya di Masamba itu Maya sudah meninggal di.
0: Maya?
1: Iya, Maya Masamba.
0: Kurang tahu juga, Pak Asri.
1: Oh.
0: Iya, kurang tahu juga. Karena ini saya baru menyiar lagi.
1: Saya dengar, saya monitor tadi di perusahaan, saya dengar dari Anto di Andrekan itu.
0: Oh, dari Anto di Andrekang yang
1: sudah
0: sampaikan.
1: Sudah 3 hari katanya yang lalu, yang sudah meninggal itu, di Masamba.
0: Oh, kakak Maya?
1: Iya, Maya yang selalu masuk di E4.
0: Iya. Ini iya. Iya, mana? Iya, enggak tahu Maya, tapi apa Min? Enggak bisa berkata-kata ini. Kodong.
1: Kabar? Juga baru-baru.
0: Iya, baru ku tahu, kodong. Baru ku tahu. Udah tahu
1: kamu
0: juga,
1: baru-baru juga aku tahu itu di Pro 1, saya dengar.
0: Oh, Pro 1 tadi?
1: Iya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: di Woto.
1: Baik. Sama tuan di kapan kau di Makassar?
0: Iya, beda gitu. Kak ada ki biasa itu yang pakai kacang, nak campur ki juga kacang anu kah, kacang tanah.
1: Enggak ada yang pakai bubur itu, kacang itu biasa dicampur dengan beras itu,
0: iya, ketan hitam. Beras ketan hitam tuh baru ada kacang hijau na, tapi biasanya itu juga nak tambahi orang kacang anu, kacang tanah.
1: Iya, biasa juga. Mm-mm. Iya.
0: Tapi di situ nak pakai kacang tanah juga, Di?
1: Iya, biasa ada yang pakai, ada yang tidak.
0: Berapa mie biasa kita habiskan?
1: Kalau itu yang biasa pakai kacang itu kadang biasa tak 7.000.
0: Heeh.
1: 6.000 begitu.
0: Nah, 7.000, 6.000. Kalau saya itu iya. Di sini enggak tahu kurang lebih kalau tidak salah itu kemarin 10.000 kah aku belikan ini.
1: Iya, memang kan kalau di situ kan terbaik.
0: Kota besar kan, toh.
1: Iya, Makassar. Mm-mm. Ada juga biasa yang 5.000 itu.
0: Ada juga biasa yang 5.000. Tapi aku coba kini yang 10.000, mantap ki memang.
1: Dari anunya toh, porsinya itu.
0: Mm-mm. Mantap ki memang, tapi itu biasa weh, tadi aku makan, Pak. Pasar.
1: Banyaknya itu.
0: Iya, itu mi satu kali Kak saya makan itu namanya naheran orang. Kenapa ini lah kapi gendut berat ki badan nah, tapi tas satu kali makan sekali, satu hari.
1: Itu, 3 porsi itu, bayang.
0: Ih, bayangkan begitu.
1: Bukan sarapan, cuma makan siang itu.
0: Iya, bukan makan siang itu, Pak Sri. Makan satu hari mi itu.
1: Iya, makan satu hari.
0: Iya. Makanya saya itu Pak Sri heran Kak juga, Kak. Itu aku bilang satu kali ya makan, saya biasa satu hari tapi bagi besar tong badanku.
1: Sama juga saya kebiasa itu kalau satu kali dua kali sekali biasa sarapan itu cuman itu biasa kalau minum kopi itu sudah biasa kenyang itu.
0: Ih, kodongi kopi
1: kalau saya itu peminum kopi bukan teh kopi.
0: Oh, sama kipas seri saya ini peminum kopi, saya ini kopi hitam tidak ada gulana gas
1: kok. Nah, kalau saya itu tidak bisa kalau tidak pakai gula sedikit.
0: Kalau saya tidak pakai gula, Pak Sri. Aku suka ki kalau pahit-pahit gitu begitu. Ada strong mentong mata, Kak.
1: Iya.
0: Nah, biar
1: kalau sudah itu ya, langsung kenyang itu.
0: Kalau 2 gelas, 3 gelas minggu minum itu satu hari ya. Lawan maka begadang, biar 3 hari ku lawan, gue juga begadang, tidak tidur.
1: Terus itu pagi sampai pagi hingga sore.
0: Iya.
1: Malam. Kalau dengar-dengar... apa namanya kilo tarung ya harus ada kopi itu.
0: Betul sekali, harus ada kopi nak merokok-rokok toy ya.
1: Iya
0: tapi harus rokok. harus dikurangi ya itu rokok kah, tidak baik untuk kesehatan. Nah bilang ibu dokter
1: itu nggak bisa dikurangi, saya itu kalau satu hari satu itu 2 bungkus itu
0: deh kurangi kadang, satu bungkus
1: kadang habis 2 kadang tidak. Satu steak
0: iya boleh Pak Sri.
1: Iya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini adalah penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perompat Jazz.
0: Asik Pak Azhar di Bone. Agak kareba tuh, kareba mana cemua.
2: Kareba malung nih, kareba mana cema malung nih.
0: Malus sih, weh kasih. Aku Bone jadi.
2: Malus sih.
0: Dede nih seng. Apa na bos siapa na de? De setebak cuaca ya biasa.
2: Cocoki.
0: Agak senang he nasa teh biasa cara musuh he. Nah tiba-tiba tapa mana tapa melubawang. Ada.
2: Iya cocok. Well, di mana form ada lagu dah?
0: Iya, wadi mau apa jadi?
2: Lagu naga tu.
0: Engka lagu na mana? Engka lagu na bunga warung. Engka lagu na lautan terus? Cinta. Pasrah gedung tua, hujan di malam minggu tak direstui, cinta tak berlabuh, gelas jatuh, pertengkaran, jomblo senior, kuda lumping. Jomblo senior memang kita lo tanggelinga.
2: Hujan di malam minggu karena urusan malam hujan tadi.
0: Cocok. Wah, asal lo ki putar lagu na jomblo senior.
2: Aja na. Hujan malam minggu
0: na. Hujan malam minggu na. Oi, hujan di malam minggu ya, galona tu.
2: Presiden Ronnie.
0: Oh, bos Presiden Ronnie.

0: Iya, yeah, wah dia itu masuk bunga desa anak bone itu.
1: Ah, dia semua malam minggu.
0: Eng, dia masuk malam minggu bunga desa anak bone, weh. Apa kau dia nak bosi? Oh, laba tong itu.
1: Apa topi nak tu?
0: Nih topi ni ye, iya biasa mele. Lokap mandre, sarapa cerita na.
1: Iya.
0: Sarapa cerita na. Nah jok kena mesuk merli tu, lokap mandre bubur ayam, tapi enggak tau pak balu bubur kacang hijau diolona. Biasa dia nak lima pikir beli dua-dua.
1: Oh ya, iya, biasa. Kayak biasa man kan sih kulit tapi masa kata kaman re bubur kacang hijau.
0: Be double gardang di.
1: Hah?
0: Double gardang iman re to nasi kuning man re to bubur kacang hijau.
1: Maka kamu masa kon nasi kuning kamu kada minggu setiap hari kok kacang hijau jarang-jarang
0: tapi masa kamu. Oh. Ah, oh, wasang iman kada seso.
1: Deto, masa kamu teman kak kacang hijau kok belana tante ku.
0: Baik, enggak tante apa belu bubur kacang hijau?
1: Kak?
0: Tante ni kena sandar, oh. Sapa-sapa jauh cedek, konang kali ngabui.
1: Tante Tiara.
0: Halo Tante Tiara, engke he pasar di Bone, na promosi kasih, anu ta he, bubur kacang hijau ta. Iya bale, Pak Asa.
1: Ya lo, agedan lo ketemu agedan dan asa ngasri maya.
0: Maya gari, tak bawa gari.
1: Hah?
0: Tak bawa gari nasem maya.
1: Abale.
0: Tak bawa.
1: Om, mati kah?
0: Dipanggil sama yang kuasa.
1: Ah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Dia tahu sing itu mana, tapi...
1: Sian, na.
0: Telung ngeso nih gari.
1: Oh, pantas, nah kena tama kesih.
0: Iya, telung ngeso itu, dia nak kena tama pasar deh.
1: Det irke ya, mitte nih, dia nak kena tama. Esang ngeso nih roh. Seminggu ini kapan?
0: Biasa mau ya, orang kali ingat tak cica-cica.
1: Iya, biasa mau. Biasa mana siapa kak kuen nih? Belok kilong tarong.
0: Kenapa nah ya? Dia agak tak sedan lah. Biasa anak kan matil po biasa itu.
1: Iya, turut berduka cita di dari boni. Baik sih nama ya.
0: Wih, kodongnya. Dia tuh anu ya, dia tuh sangka ya, tuh maka datak bawa ya.
1: Iya, nasapa kemana nasapa tutup kak? Tuh kan kalau kelon tak rong.
0: Iya, nasapa tutup ki maka leling pak apa asar di bone.
1: Iya, iya kan waktu mu biasa dia pagi ko, waktu mu kalau nangnya menyiar ko. Sebelum iko kan tahun reolong kayak angka mu biasa pro dangdut. Waktu mu siapa kro?
0: Iya, pro dangdut adalah kita.
1: Iya, tahun reolong tapi iya deh gagal megang ngarai.
0: Anu saya lihat sih kebang.
1: Pilih Jakarta gare na sambo ruse.
0: Iya, ma pak ro. Tasele si program mereka ceritana. Ceritana.
1: Metani kan tapa kan tapa menyiar.
0: Heeh.
1: Weh, ma tadi si nama ya.
0: Wih, turut berduka cita ini sahabat budaya di mana pun
1: ada. Ya, turut berduka cita.
0: Karena ini Maya bisa dikatakan ini fans baratnya Pro 4
1: bahkan betul.
0: Ini fans baratnya RRI lah tapi dia jauh di sana atau di Masamba.
1: Iya iya.
0: Iya balik pasar.
1: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar di Bone. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409 250. Ah, oh, kok kira ada orang menelpon di telepon biasa. Ini masih menerima dua lakapi penelpon baik di telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi di program Sirena Pace bisa menghubungi 0811 409 250. Nah sudah ada ini penelpon dari telepon biasa. Halo assalamualaikum. Putus ke. Jadi sahabat budaya ada mi baru kak saya mau informasikan ada mi saya deh. Halo assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Deliwang.
0: Deliwang. Deliwang, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
2: Baik, dari situ ya tadi.
0: Oh, dari sini aja ki.
2: Iya.
0: Jam mana mami baru kat datang tadi, datang aja tadi ya, anu cek lo baru pulang.
2: Oh, kak ini.
0: Maya di Masamba bede.
2: Apa?
0: Ih, 3 hari yang lalu bede. Pak Anu.
2: Aku dengar masuk dia tuh malam apa itu malam. kalau tidak salah itu malam Kamis.
0: Mungkin sudahnya itu, atau mungkin itu hari setelahnya itu, karena ini 3 hari yang lalu beda. Nabi bilang pasri, ada beda berita Nabi anu di.
2: Nanti, ya kita cek dulu bagaimana. Ini kutere harus ulang, apa tanya? Nah, kutere harus ulang ini.
0: Coba beda cari-cari info, benar tidak anunya itu. Karena ini, saya juga heran ini tiba-tiba.
2: Iya, iya. Karena mah itu malam Rabu di cek.
0: Malam Rabu hari apa ini? Iya, 3 hari memang lewat. Malam Rabu terakhir tuh.
2: Iya. Sekarang kita bilang, mudah bisa tembus ini lah. Lagu saya tapi bilang siapa yang meninggal kasih ya?
0: Iya, kau dong kemana? Ya,
2: maafnya apa? Kalau kehendak Tuhan, tapi
0: ya. Tuhan yang punya segala-galanya. Berarti disayang sama Tuhan.
2: Ya, dari keluarga, dari Maya. Sudah berduka cita tadi.
0: Iya, yang mendengarkan.
2: Bulan yang rahmatullah. Maya, kita pendengar RRI semua.
0: Mewakili lah semuanya. Jadi sahabat ya, budaya.
2: Tadi ketemunya di sana, Maya itu ketemu sana Jono apa ketemu.
0: Kopral Jono.
2: Di sana. Apa yang nyanyi baru pulang ke kala. Capek.
0: Oh, capek. Ki.
2: Pulang.
0: Deliwang mau ini muka bertanya Deliwang. Biasa kalau pagi-pagi Deliwang saya itu biasa bingung Kak kalau muka makan bubur ayam, Kak ada juga penjual bubur kacang hijau di depan. Nah.
2: Kalau saya pesan kacang hijau.
0: Baik, penggemar bubur kacang hijau gini.
2: Iya, kenal saya, tapi itu juga kalau bubur kacang hijau saya enggak mau kalau campur beras ketan.
0: Kenapa?
2: Tak kesuka.
0: Oh, berarti bubur tok ji sama kacang hijau hijau.
2: Iya, karena kalau pakai bubur kacang anak pakai beras ketan tapi toh.
0: Iya.
2: Menghasilkan penyakit mah jadi saya enggak makan itu.
0: Betul juga iya tahu. Keras ki juga itu sedikit anu nah.
2: Iya, karena saya memang penyakit mah tapi. Iya. Lagu apa tadi yang pesan ini?
0: Ada lagunya tidak semua laki-laki dan ada juga lagunya hujan di malam minggu.
2: Oh itu mau tidak semua laki-laki kayak gitu saya.
0: Siap.
2: Karena itu lagu ah. Tuh hafal mati nih itu lagu ah.
0: Oh tak hafal mati nih.
2: Iya.
0: Deh kacau nah.
2: Oke Pak De.
0: Iya.
2: Ada lagi yang mau masuk.
0: Iya ada mini Pak Marzuki tahu baru masuk.
2: Salam gua sama Pak Marzuki.
0: Iya Pak Marzuki salamnya Deliwang. Ya Pak Deliwang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deliwang di Goa. Ini ada Pak Marzuki lagi nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Senandung Laguna Pro 4. Yes.
0: Asik. Pak Marzuki apa kabar hari ini? Ya, apakah baik-baik. Sehat?
3: Walaupun di sini mendung.
0: Oh mendung.
3: Tapi tidak semendung hatiku.
0: Oh. Karena
3: ada Deliwang menghiburkan. Salam hormatku Deliwang. Salam ke Dindari.
0: Iya.
3: Kapan lagi kita ketemu Deliwang?
0: Iya Pak Marzuki.
3: Waktu itu Deliwang.
0: Iya.
3: Ikut lomba karaoke luar biasa. Sampai capek ya bertepuk tangan. Termasuk favoritku ini.
0: Oh favorit sekali ya Deliwang ini. Kalau Deliwang yang naik itu. Dah
3: Deliwang selalu di hati. Oke kita lanjut. Saya itu biasa kalau monitorkan Anda tadi menjemani. Ini sudah 4 menit ini di HP ku ini.
0: Oh, sudah 4 menit makin monitor. Oh, iya.
3: Apa yang kataku dengan tadi dibilang kacang hijau?
0: Iya, biasa kalau pagi-pagi ini Pak Marzuki gitu. Bingung kayak biasa karena biasa itu kalau pagi mau masak sarapan. Ada penjual bubur kacang hijau dan ada penjual bubur ayam.
3: Bubur kacang, bubur ayam. Tapi kalau saya bubur kacang hijau yang gratis.
0: Di mana kita lagi ambil yang gratis kah?
3: Ya biasa di sini kalau lewat-lewat kan mungkin dia merasa. Ya kan? Kalau lewat kan dibilang sehingga mah pura-pura buka dompetku dibilang jangan lagi gratis saja.
0: Ah lagi Pak Haji.
3: Dikala strategi di. Iya, tapi ada maunya.
0: Apa maunya Pak Haji? Apa biasa maunya Pak Haji?
3: Ya, jadi begini Nanda, aku panggil Nanda begitu.
0: Iya.
3: Ya, saya ikut saja lagunya pokoknya. Apa yang terbaik. Semua lagunya untuk berdampak bagus-bagus dan menyentuh perasaan.
0: Iya, asik.
3: Oke, paling karena banyak yang mau masuk, memberikan kesempatan.
0: Siap.
3: Saya senang sekali bisa monitor dalam setiap acara program.
0: Iya.
3: Lapor.
0: Ya. Apa itu?
3: Itu teman biasa kalau dia monitor lewat mobil, dibilang aku dengar ke suara pagi. Lalu saya bilang, bagaimana suaraku, suara laki-laki, Ji? Oke, Pak Yen, Nanda, selamat. Kalau pulang, Ji, jangan terlalu malam pulang.
0: Iya.
3: Iya, hati-hati di jalan.
0: Iya, Pak Ji. Ingat
3: cerita pekerjaan tak keluarga.
0: Siap.
3: Dan pacar tak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Haji Marsuki di... mana di Telkom Mas. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 penelpon. Kita dengarkan dulu 2 kelong berikut Dik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan tak di program Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Selamat ki mendengarkan.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan dalam program Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Ini sudah ada penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, telepon WhatsApp maksud saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Junet.
0: Menang kaya Junet, toba nai aku mau pakai.
1: Siapa kaya ini?
0: Bela Kapi.
1: Oh, laki.
0: Wih, kodong pasale, iya pasale ku bombeki.
1: Mirip namanya, suaranya nih, Bela Kapi dengan Junet jadi.
0: Bombe.
1: Jelontar, bombe. Jelontar, kiri napace senandun lirik lagu na perompa.
0: Asik. Hei, langsung ke. Nah dulu, kak.
1: Kira aku dengar gitu lagu, lagu apa ini?
0: Ada lagu na mana, ada lagu na bunga warung, ada lautan cinta, pasrah gedung tua, tak direstui, cinta tak berlabuh, gelas jatuh, pertengkaran, jomblo senior, kuda lumping.
1: Cinta tak berlaku.
0: Cinta tak berlabuh. Tak berlabuh,
1: tak berlabuh. Ya, itu saja.
0: Iya.
1: Ada apa anunya?
0: Ada topiknya, iya, tapi bagi-bagi mi kodong. Bagi-bagi mi topiknya. Kita dapat lagu, penelpon 34 dapat topik, bagaimana? Deal?
1: Biru?
0: Deal? Sepakat?
1: Deal?
0: Oh. Iya, karena ini waktunya sisa berapa menit,
1: Mami? Ya, tutup asane.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon dari telepon biasa, pangkat dulu di. Halo, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi.
0: Dengan siapa? Dengan siapa di mana ini?
2: Apa dari Bonser, Pak Kasih.
0: Pak Safar.
2: Iya.
0: Pak Safar, kelontar, kelontarong. Sirena Pace.
2: Sirena Pace, senandung lirik lagunya Perompate.
0: Asik, mau dengar ke lagunya apa?
2: Lagunya Roma.
0: Yang mana iya, Mi? Kalau laguna Romai Rama sudah semua mi di request, sisa mana dari Farid Harja, ada bunga warung dari Lilis Karlina, lautan cinta dari Camelia Malik, pasrah dari Muhsin Alatas, ada gedung tua dari Elvi Sukaisi, tadi restui Imam S. Arifin, gelas jatuh.
2: Oh itu ada Imam S. Arifin.
0: Ah iya ada mi.
2: Iya. Apa anunya ini?
0: Temanya sebenarnya ada, topiknya sebenarnya ada, tapi saya kasihkan kodong penelpon ketiga sama keempat yang tidak dapat lagu.
2: Oh begitu.
0: Karena waktu mepet ki kodong.
2: Oh mepet ya. Baru jam 4 di sini Pak Kasi.
0: Jam 4 setengah 5 lewat tawa. Karena lagi.
2: Gimana cuaca di Makassar ini, hujan?
0: Kadang gerimis, kadang hujan, kadang panas. Jadi biasa begitu, berubah-ubah. Masih pancaroba.
2: Oh iya, ya. Kalau di sini yang lagi tadi hujan, petir.
0: Wih, kodong hati-hati ki Pak. Bahaya ya, gitu.
2: Mudah-mudahan tidak berhenti.
0: Amin. Iya Pak, Pak Safar di. Iya, sama-sama Pak Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo. Sirina Pace.
3: Sirina Pace, senandung lirik lagu na Prom Pace.
0: Ibu Nana Argas.
3: Iya. Yeah.
0: Di mana Ibu Nana Argas ini?
3: Di Kompleks Paroko Indah.
0: Tetanggana ibu siapa namanya itu ya? Ibu Harsina di Paropo.
3: Iya.
0: Ibu Nana.
3: Iya.
0: Ini biasa kak bingung Ibu Nana tuh kalau pagi-pagi biasa itu kalau muka pergi cari sarapan ada mungkin dapat penjual bubur tapi ada tong itu bubur ayam tuh ada tong itu di depan penjual bubur kacang hijau jadi biasa bingung mak dilema maka iya apa ini kok makan motonga itu kuliah maka bubur kacang hijau ke manis-manis ke motonga juga ini bubur ayam ke ada ayam nah.
3: Kalau begitu beli dua-dua.
0: Itu biasa kalau kalau pusing maton enggak bisa pikir ke. Langsung ku beli taduana.
3: Pusing. Kalau pagi mending bubur ayam dulu.
0: Kenapa iya?
3: Iya, kan untuk sarapan pagi, bubur kacang hijau bisa siang.
0: Tapi biasa tidak ada penjual bubur kacang hijau kalau siang ke.
3: Itu mie beli maki dua-dua, simpan mie dulu di kulkas satunya.
0: Deh, enak nami itu kalau di dalam kulkas, imo kumi lagi begitu, gang. Enak sih. Apalagi kalau itu bubur kacang hijau yang ada durian nak, deh.
3: Ya, ada apanya?
0: Ada durian nak.
3: Duriannya ide, nah itu nah.
0: Baru taruh sedikit, ada itu biasa nak taruh orang sedikit, apa namanya itu potongan.
3: Apa itu?
0: Potongan nangka. Deh, masih.
3: Jambok mie.
0: Masih, pakai. Masa poda, ki.
3: Iya. Poda, guys.
0: Iya, tapi tidak ada pikulnya itu jual bubur kacang hijau sih yang seperti itu ya, model. Ya,
3: ada itu. Nah, begitu mau tak deh.
0: Iya, nanti saya ini buat ki sendiri. Nanti ini pendengar-pendengarku di perompet harus beli.
3: Iya, kasih coba.
0: Nanti buat kak bubur iya. Apa bubur kacang ijo lakapi.
3: Lakapi.
0: Lakapi namanya ini.
3: Baru harganya jangan anu.
0: Apa itu?
3: Yang lebih tinggi sedikit kan bahannya banyak.
0: Iya itu premium ki nanti harganya 1 juta. Nanti harganya 1 juta satu porsi yang racik itu. Udah, nanti ya. Nanti
3: satu kali dia menjual minyak mie.
0: Ila langsung menaik haji 80 porsi jika jual langsung menaik haji.
3: Anu itu dia judulnya tukang bubur naik haji.
0: Iya itu Midaril tukang bubur naik haji, harga buburnya berapa ya 1 juta satu hari dia menjual langsung menaik haji besok nak. Kas spesial kini penyiar ini jual kengki anu ya buat kengki ya penyiar tahu anak
3: penyiar yang menjual anu menjual baru pendengar yang membeli.
0: Ide suatu kerjasama yang baik antara pendengar ya, dan penyiar asek
3: paling menguntungkan.
0: Paling menguntungkan deh. Ibu Nana lagu tak mengikut nah.
3: Ikut mak apa iya. Saja yang ngat.
0: Iya tapi anu tong Bu Nana kalau ikut ki pakai helm kina nanti hilang ki polisi.
3: Iya paling ada.
0: Iya Bu Nana iya. Amin.
3: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nana Arges di Parobo tetanggana Ibu Harsina. Ini ada lagi penelpon biasa, kuangkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya deh nompo jam maki samarkan suara tak. Tidak bisa. Ku hafal mati tuh pita suara tak.
5: Sudah dihafal di.
0: Ku hafal sekali pita suara tadi
5: nomor. Suara ini janji nomor lagi.
0: Nomor apa sedek lagi ini untuk janda yang keberapa ini lagi kita gantikan nomornya.
5: Tunggu dulu situ saya nomor 1, 2, 3, 4, 5 janda kelima ini.
0: Oh janda kelima deh gacor na deh nompo.
5: Tidak.
0: Deh nompo. Janda.
5: Sementara bila itu orang-orang di waya di nompo lima jandanya.
0: Iya.
5: Ada tidak?
0: Iya betul itu candaan di sahabat budaya nah.
5: Nomor kedua ini.
0: Hah?
5: Ini nomor kedua.
0: Oh nomor kedua ini.
5: Yang kedua.
0: Betul. Ini untuk siapapun yang ingin bergabung bersama Den Nompo di telepon WhatsApp-nya bisa menghubungi nomornya.
5: Ya. Promo.
0: Ku promo sih, kita selalu jadi pacar. Siapa tahu ada anak gadis mendengarkan. Toh?
5: Benar-benar enggak ada. Kalau nomor gue sudah ada di grup.
0: Iya betul tahu ada Nompo. Den Nompo ini kalau pagi-pagi kita biasa sarapan apa? Sarapan bubur ayam atau bubur kacang hijau?
5: Ya biasanya.
0: Apa mi?
5: Biasanya kacang hijau enak.
0: Oh biasanya kacang hijau kayak enak ki. Ya
5: satu kayak itu kalau dinding itu aduh.
0: Wih. Sekali. Kita suka sekali.
5: Iya tapi enaknya itu jangan terlalu manis.
0: Iya memang kalau bubur kacang itu tidak boleh terlalu manis kayak biasa kalau iya,
5: biasa juga ada yang bikin terlalu manis.
0: Ada juga biasa talewa-lewa ki gulana.
5: Iya ditambah juga gula merah ditambah juga gula pasir jadi
0: iya,
5: terlalu manis.
0: Tapi kalau anak gadis buat ki Den Nompo langsung.
5: Gadis.
0: Kalau anak gadis yang buat ki langsung mentong itu tuh langsung pas-pas rasana. biarpun kemanisan ki langsung ki bilang pas mi, enak sekali mi ini.
5: Biar tidak enak bilang enak
0: juga. Iya, kalau kita ya begitu kita.
5: Jelas mi. Biar tidak enak dibilang, aduh enaknya
0: ini. Enaknya ini dia nompo ini yang.
5: Begini kalau orang cantik yang bikin enak sekali.
0: Iya.
5: Padahal dalam hati itu aduh tidak enak.
0: Nah bilang ini.
5: Pernah saya begitu. Katanya ada anu tuh ada
0: apa itu?
5: Ada cara. Dan saya pertama yang makan tuh. Saya makan, nah, bilang itu orang bikin enak. Enaknya.
0: Ih.
5: Jadinya ada coba itu teman-teman yang lain, nah, bilang apa enak tidak enak orang manis. Saya bilang itu cewek bukan cewek janda, itu janda ya. Dia bilang tadi enak. Sekarang teman-teman bilang tidak enak. Dia bilang kalau saya itu bagi kita biar tidak enak, penting enak.
0: Iya.
5: Bilang enak asal cantik muka.
0: Iya betul sekali. Itu baru kamu ajari kini bilang ih kenapa tidak manis ini bubur kacang hijau tak. Nanti kita bilang
5: tidak boleh itu. Bilang tidak enak toh. Tahu di motor tidak ada
0: kasih. Iya, bilang begitu saja. Kenapa nanti tidak
5: dia,
0: manis? Nanti
5: dia sendiri yang coba baru merasa.
0: Bilang saja deh, nompo ini kok jari kina sedikit dari anak muda iya. Biasanya itu gombalannya ini begini deh nompo ya. Kalau beli bubur kacang hijau bilang ih kenapa tidak manis? Toh? Kalau bertanya ih kenapa bisa? Soalnya toh itu manis nah ada di muka tak.
5: Tersenyum itu perempuan.
0: Langsung tersenyum lebar.
5: Akunya iya, bilang bawa teman Pak Ima ya, bahaya.
0: Iya, bahaya ki. Iya pale di nempo di.
5: Ya ke pale. Kayak sudah lama ini saya bicara ini.
0: Iya.
5: Nanti ada protes.
0: Protes lagi nanti. Sudah pale di nempo di.
5: Oke, makasih waktunya Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang meninggal tadi?
0: Maya di Masamba bede.
5: Maya meninggal?
0: Iya, 3 hari yang lalu mi bede.
5: Maya atau
0: Maya, Maya.
5: Oh Maya, saya dengarin dari teman saya Bang Ali. Kan tadi saya tidak melitor, saya hujan di sini, tadi tidak dengar.
0: Kemudian
5: teman itu ada tadi di Pro 1, kebakaran orang meninggal.
0: Iya, Nabila memang. Saya
5: tanya pes radio.
0: Iya.
5: Itu saya bertanya, kenapa meninggal.
0: Maya,
5: Maya
0: kodong.
5: Iya, pes itu, teman-teman.
0: Iya.
5: Kodong.
0: Iya,
5: paling. Saya kira beda.
0: Nggak tahu deh nompo. Kurang tahu juga. Saya juga ini heran sih tiba-tiba dapat kabar dulu.
5: Dilanjutkan. Pernah kemarin di Pro 1 tembus.
0: Tembus di kemarin katanya Pro 1. Nah, ini.
5: Iya
0: paling.
5: Yang itu sudah sering lucu kalau tembus itu sering tertawa. Itu Maya.
0: Iya.
5: Oke pare.
0: Iya deh nompo.
5: Makasih.
0: Sama-sama deh nompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, ini ada penelpon terakhir kita angkat sebelum kita putar dua kilong berikut. Ini dari shopping ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani. Sirina Pace, Pak Yani.
6: Iya. Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Asik. Pak Yani.
6: Iya.
0: Iya. Kita ini terakhir, penelpon terakhir, jadi kok kasih request lagu. Mungkin request lagunya apa? Ada mana? Bunga Warung, Lautan Cinta, Pasrah, Gedung Tua, Gelas Jatuh, Pertengkaran, Jomblo Senior, Kuda Lumping.
6: Pasrah.
0: Pasrah, dari Muhsin Alatas.
6: Iya.
0: Ada mi.
6: Iya.
0: Ini karena waktunya mepet, Pak Yani.
6: Iya.
0: Pak Yani, biasa kalau pagi-pagi makan apa? Bubur atau apa namanya itu?
6: Bubur
0: ayam atau bubur kacang hijau biasanya kalau pagi-pagi.
6: Bubur kacang hijau.
0: Berapa
6: porsi? Sering.
0: Oh, berarti favorit sekali itu. Berapa porsi biasa?
6: Iya.
0: Berapa porsi mie biasa? 10.
6: Satu porsi, Ji.
0: Ah, oh, gua kira 10, okay.
6: Paling tinggi 2.
0: Oh, paling tinggi 2. Kalau saya itu paling tinggi itu biasa 8.
6: Wah.
0: Mangkok kecil tapi.
6: Tadi aja saya.
0: 8 mangkok, tapi mangkok kecil, yang kecil sekali ya.
6: Yang besar saya besar.
0: Oh, yang besar kita berarti kalau saya. Kalau saya itu berarti ini di 2 sama Ji jatuh nah 2 mangkok yang besar.
6: Oh iya.
0: Iya Pak Le Pak Yani karena waktu ini sudah mepet.
6: Iya, makasih. Iya, makasih lah Kati.
0: Iya Pak Yani.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, karena waktu menunjukkan tidak mungkin, ini tidak apa namanya ya, tidak memungkinkan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kafe masih akan kembali dalam program Dunia Wisata tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Saya Kafi pamit undur diri dari Dorong Dengar tadi program Sirina Pace, dan akan kembali hadir dalam program Dunia Wisata. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: Minecraft Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bro, bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Eh, besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Eh, jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Dit.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Omid-omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar Bali, di mana tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan juga sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Omid-omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan mancanegara. Demikian kabar ana perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadirkan program Dunia Wisata.

Iya, sahabat budaya, kafe kemari hadir di Ruang Dengarta semua dalam program Dunia Wisata hingga 17. Maksud saya hingga pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kafe akan memberikan informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Iya, Sahabat Budaya masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan dalam program Dunia Wisata. Jadi Sahabat Budaya, Kavi akan kembali menghadirkan informasi mengenai dunia wisata. Nah, tentunya di momen-momen hari weekend seperti ini atau hari libur di Sabtu Minggu ini, tentunya Sahabat Budaya memerlukan yang namanya informasi tentang destinasi wisata. Nah, Kavi akan sajikan beberapa informasi mengenai destinasi wisata baru yang ada di Sulawesi Selatan dan sedang hits ya, Sahabat Budaya. Yang pertama ada Joyland Water Park Makassar, wahana air portable dan rekreasi keluarga terbaru di Kota Makassar, tepatnya di area TSC Makassar, di mana menawarkan pengalaman bermain air yang menyenangkan untuk anak-anak dengan konsep balon dan kolam mandi busa di ruangan terbuka. Kemudian ada juga Kampoeng Eropa Malino yang ada di Kabupaten Goa. Nah, lokasinya itu terletak di kawasan Batu Lapisi, Kecamatan Tinggi Moncong, di mana destinasi ini menawarkan sensasi rekreasi bernuansa Eropa di tengah udara pegunungan Malino yang sangat sejuk. Kemudian sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga sambil menikmati bangunan bergaya Eropa yang ikonik. Ada juga Dairyland Farm Park Goa, destinasi wisata ramah keluarga yang mengusung konsep peternakan dan taman bermain. Anda bisa berinteraksi langsung dengan berbagai hewan, menikmati suasana alam yang asri, serta berbagai aktivitas edukasi yang sangat cocok untuk anak-anak Anda yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian ada juga wisata alam Bungaya, Sahabat Budaya, di Kabupaten Goa. Masih dari Kabupaten Goa ya. Kawasan ini menjadi magnet wisata baru yang didorong oleh pemerintah setempat dengan fokus pada pesona keindahan alam perbukitan dan sungai yang asri. Sangat pas bagi Anda yang menyukai petualangan dan suasana yang menyegarkan. Kemudian yang terakhir ada Pulau Panambungan di Kabupaten Pangkep. Bagi Anda para pecinta wisata bahari, pulau ini menjadi primadona baru yang wajib dikunjungi, baik itu kalangan anak muda maupun orang tua. Di mana Pulau Panambungan ini menawarkan hamparan pasir putih bersih, air laut yang jernih, dan spot snorkeling yang menakjubkan dan juga cocok untuk melepas penat. Jadi Sahabat Budaya, snorkeling itu biasanya itu biasa disebut dengan menyelam ya, menyelam lihat terumbu karang seperti itu. Jadi Sahabat Budaya, mungkin itu saja dulu informasi yang bisa disajikan oleh Kahfi kepada Anda semua dalam program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana karena Kahfi akan kembali lagi dengan berbagai informasi tentang dunia wisata. Jadi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata, Sahabat Budaya. Kavi kembali hadir di Ruang Dengar Ta menghadirkan informasi mengenai gimana sih cara orang Bugis dulu dalam menjaga lingkungannya. Nah, tentunya ini berhubungan sedikit tentang wisata. Jadi suku Bugis di Sulawesi Selatan itu, Sahabat Budaya, memiliki kearifan lokal yang kuat dengan dalam menjaga alam dan lingkungannya. Nah, nilai-nilai ini diwujudkan melalui filosofi moral seperti Sirena Pace, harga diri dan empati, serta tiga prinsip utama yaitu Sipaka Tau, Sipaka Lebih, dan Sipaka Inga. Nah, praktik dan kearifan lingkungan suku Bugis tertuang dalam berbagai aspek. Yang pertama ada pelestarian hutan dan daratan. Nah, tentunya ini ada epos Lagaligo, naskah kuno Bugis Lagaligo, di mana naskah ini memuat ajaran tentang pentingnya manusia hidup selaras dengan dan menjaga alam, bukan menaklukkannya. Kemudian ada hutan adat atau larangan. Komunitas adat tertentu seperti komunitas Patalasang melarang eksploitasi hutan sembarangan. Terdapat aturan untuk meminta izin kepada alam sebelum menebang pohon dan kewajiban menanam kembali. Kemudian juga ada kearifan pesisir di laut seperti tradisi maceratasi, ritual atau syukuran laut yang dilakukan nelayan pesisir seperti di Luwu sebagai bentuk penghormatan dan doa agar ekosistem laut tetap lestari. Kemudian ada aturan adat nelayan, misalnya melarang penangkapan ikan secara berlebihan di Laut Tempe untuk menjaga siklus ekosistem. Kemudian ada juga pamali. Terdapat larangan adat atau pamali seperti tidak boleh berbicara kasar di laut. Ini melatih nelayan untuk menjaga perilaku dan tidak mengotori lingkungan laut. Kemudian untuk sektor pertanian, tradisi Mapamula Ase atau Mapadendang, ritual ini merupakan bentuk penghormatan petani terhadap siklus alam dan juga wujud syukur atas hasil bumi yang sering disertai dengan doa dan pelestarian bibit lokal. Kemudian ada nilai sosial penyelaras ekosistem, Sipaka Inga. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk saling memperingatkan jika ada anggota komunitas yang merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jadi Sahabat Budaya, mungkin itu informasi terakhir yang Kavi bisa sampaikan kepada Anda semua. Karena tepat pukul 17 waktu Indonesia, 17 lewat 50 menit, Kavi akan hadirkan program Panrita atau program Realijita. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan masuk dalam program Panrita atau program Realijita. Selamat kemarin kelinga.
1: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan baik secara lahiriah maupun batiniah untuk menghadap kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, seorang muslim menginginkan keselamatan, dia harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan. Sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Tahukah pendengar bahwa jaminan bagi orang yang menjaga lidahnya dengan baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadmalli ma baina lahiyai wa ma baina rijlaihi admallahul jannah." Siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin baginya surga. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Uqba tabni Amir qala, qultu ya Rasulullah, man najatu? Qala amlik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atik." Dari Uqbah bin Amir dia berkata, "Aku bertanya wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan?" Beliau menjawab, "Kuasailah lidahmu. Hendaklah rumahmu luas bagimu dan tangisilah kesalahanmu." Kita mencoba untuk menengok ke hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari beberapa hadis ini dapat kita katakan bahwa janganlah kita berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kepada kebaikan. Merasa betahlah tinggal di dalam rumah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah menyesali kesalahan dengan cara menangis. Kaum muslimin jamaah pendengar rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah seyogyanya setiap mukallaf atau orang berakal atau balik menjaga lidahnya dari seluruh perkataan kecuali perkataan jelas ada maslahat padanya. Ketika berbicara atau meninggalkannya itu sama maslahatnya, maka menurut sunnah adalah menahan diri darinya, tidak mengucapkannya, karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Dan dalam kebiasaan banyak sekali atau mendominasi, padahal keselamatan itu tiada bandingannya." Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, salah satu dosa terbesar yang kita lakukan, yang sering kita anggap biasa-biasa saja, adalah dosa dari perbuatan dusta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik. Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dusta adalah dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa besar yang ke-30, yaitu sering berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Kita lihat Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Dari Abdurrahman bin Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Qalu bala ya Rasulullah. Berkata para sahabat, "Iya ya Rasulullah." Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa unququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaki'an, fa qala ala wa qauluz zur, qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat." Perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Yang pertama adalah syirik. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai 3 kali. Yang pertama adalah syirik, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, posisi Nabi ketika itu beliau duduk bersandar. Sebelum menyebut yang ketiga ini, beliau duduk tegak kemudian menyampaikannya. Perhatikanlah, jauhilah perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qaulaz zuri, durhaka syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bahaya dusta banyak sekali. Kita sama-sama menyaksikan dan menonton di televisi berita-berita tentang orang berdusta. Bahayanya banyak sekali. Salah satu bahaya terbesar dari perbuatan dusta.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu." Maka kerjakanlah urusan

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Kavi kembali hadir di program Panrita. Dan Kavi akan menyajikan informasi nih sedikit kepada sahabat budaya sekalian. Nah, berbicara tentang kearifan lokal dan juga akhlak, sahabat budaya, kalau kita berbicara soal kebaikan ya, agama kita itu sebetulnya sangat menghargai adat budaya yang menuntun kita kepada kemuliaan akhlak. Di sekitar kita, kita mengenal konsep siri napace. Siri itu bukan soal harga diri, tapi bagaimana kita punya rasa malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh sang pencipta. Nah, rasa malu kalau tidak amanah, rasa malu kalau menyakiti sesama. Sementara pace adalah rasa empati, di mana ikut merasakan kepedihan saudara kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi sahabat budaya, bersikap santun, peduli dengan tetangga yang kesusahan, menjaga kehormatan diri, itu adalah ibadah yang nyata dalam keseharian. Jadi sahabat budaya, kita bawa semangat siri napace ini dalam setiap langkah kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Supaya hidup bukan cuma sekedar hidup, tapi juga berkah dan membawa manfaat untuk sesama. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi akan kembali lagi dengan berbagai informasi dalam program Panrita atau program Realijita. Selamat Ki mendengarkan.
1: Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: bayar pinjol, ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus, minjem duit buat bayar pinjeman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu?
2: Demikian, dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan aplikasi pinjol secara bijak.
3: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
4: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
3: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
4: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
3: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
5: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
6: Tenang, anakku. Tenang.
5: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
6: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
7: Kabar Ratna Pro 4.
8: Masih di Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, sahabat budaya. Betombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, di mana tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan juga perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga dalam pelaksanaannya. Pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Betombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena sesaat lagi Kafi akan menghadirkan program Aspirasi Budaya Lokal.
7: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Sih, itu intangible cultural heritage dari UNESCO. Aku kok bingung banget sama istilah itu.
3: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
2: Kayak kamu tahu aja apa artinya.
3: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
2: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa?

0: Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

Iya, masih di program Empat Dari Makassar, Sahabat Budaya. Kembali, Kahfi akan hadirkan kembali program Aspirasi Budaya Lokal hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Empat Dari Makassar 92,5 FM.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun, menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem SIPASI 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

Baik, sahabat budaya, Kahvi akan menyajikan satu informasi dari rri.co.id. Keanekaragaman hayati, fondasi tersembunyi di balik ritual dan adat. Keanekaragaman hayati memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, bukan hanya dalam aspek lingkungan tetapi juga dalam budaya, tradisi hingga kebutuhan sehari-hari. Hampir seluruh hal menopang kehidupan manusia berasal dari kekayaan hayati yang ada di sekitar kita. Hal ini diungkapkan oleh Darmawan Denasa, pemilik Rumah Hijau Denasa, dalam obrolan apresiasi budaya lokal Pro 4 RRI Makassar pada hari Jumat 8 Mei 2026 lalu. Darmawan Denasa mengatakan, makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan contoh paling sederhana. Seperti nasi berasal dari tumbuhan, ikan berasal dari hewan laut, air tawar. Sedangkan daging yang kita makan berasal dari ayam, sapi, dan kambing. Semua itu adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Maka dari itu, bukan hanya seni, budaya, dan tradisi yang bergantung pada alam, tetapi juga kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Denasa menambahkan bahwa dalam tradisi masyarakat, keterkaitan tersebut terlihat semakin jelas pada acara pernikahan adat. Misalnya, sering ditemukan berbagai perlengkapan tradisi seperti pisang satu tandan, tebu satu batang, hingga batang pisang muda yang dibawa sebagai simbol adat. Kue-kue tradisional yang disajikan pun banyak menggunakan bahan alami seperti gula yang berasal dari tebu. Hampir seluruh unsur dalam tradisi tersebut bersumber dari alam dan keanekaragaman hayati. Lebih lanjut, Denasa menjelaskan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kekayaan ini seharusnya menjadi sumber daya penting yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari besarnya potensi tersebut serta pentingnya menjaga kelestariannya. Hal ini menjadi pengingat bahwa jika beberapa jenis tumbuhan atau hewan mulai langka bahkan punah, maka tradisi dan budaya yang bergantung pada bahan-bahan tersebut juga akan terancam hilang. Oleh karena itu, menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga menjaga identitas budaya, tradisi, dan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, itu tadi informasi yang Kahvi sajikan kepada Anda, karena Kahvi akan kembali lagi dengan informasi mengenai tradisi maupun budaya yang ada di Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Pro 4.
1: Masih di Kabarana Pro 4 RRI Makassar dalam Maksud saya masih di Kabarana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Seba Baduy merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy di Banten. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan terhadap pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Baduy berjalan kaki dari wilayah adat menuju pusat pemerintahan sambil membawa hasil bumi sebagai persembahan. Kegiatan ini juga menjadi simbol ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat serta hubungan harmonis dengan alam dan pemimpinnya. Tradisi seba biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah masa panen. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan masyarakat Baduy. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan saya Bung Richard akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Demikian Kabarana Pro 4.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Selamat hari Minggu untuk Mas Kriptiani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sari Batang Malabiriku melanjutkan bersamaan kita di program apresiasi budaya lokal sesi yang kedua sampai nanti di jam 8 malam nanti, dan langsung kita hadirkan informasi-informasi ringan malam hari ini sahabat budaya dari seluruh Indonesia sembari menikmati lagu-lagu daerah Nusantara. Dari rri.co.id Jakarta, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu mempersembahkan satu-satunya gelar turnamen Thailand Open 2026. Sukses Indonesia dipersembahkan melalui ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin pada Minggu waktu setempat. Ganda putra Indonesia Leo dan Daniel berhasil mengalahkan pasangan India Satwik Sairaj Rankreddy dan Chirag Shetty pada final Thailand Open 2026, ya, berlangsung dengan skor 21-12, 25-23 di Nimibut Stadium Bangkok, ya. Menghadapi unggulan pertama asal India, Leo Daniel tampil menekan sejak awal pertandingan. Pasangan Indonesia langsung unggul cepat 4-1 sebelum memperlebar jarak 8-5. Permainan cepat dan rapat yang diperagakan oleh Leo dan Daniel ini membuat lawan kesulitan mengembangkan pola permainan sehingga mereka menutup interval game pertama dengan 11-7. Pada momen krusial, sahabat budaya, Daniel dan Martin melepaskan jump smash yang gagal dikembalikan pasangan India untuk membawa Indonesia unggul 24-23. Leo Daniel pun kemudian memastikan kemenangan usai menutup game kedua dengan skor 25-23. Oke, selamat untuk tim Indonesia, dan kita akan berlanjut lagi di karya berikutnya Sari Batang Malabiriku. Jangan kemana-mana.

TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur, dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Shara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

Iya, sahabat Bude dari rd.co.id Jakarta ya. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu jemaah asal Poluman Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhaj Sulsel, rupanya jemaah dengan inisial RS40 yang tergabung dalam kelompok Terbas 15 Ujung Pandang tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah Route di Bandara Sulhas Makassar. Akibat pelanggaran tersebut, dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci, sudah dua orang jemaah Indonesia yang mengalami penjekalan, yakni jemaat asal NTB dan Sulbar. Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Anshar Simanjuntak, saat ditanyakan awak media terkait tersebut, pada kunjungannya di Makassar ya, ini mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian. Kita masih berlanjut tadi karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Sahabat Budi Cidrajat, masih punya satu informasi terakhir ya. Tim voli putri Polri Jakarta Bayangkara Presisi mencetak rekor putra ya, bukan putri, putra, usai menembus babak final AFC Men's Championship League 2026. Kemenangan tersebut diraih setelah mengalahkan tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalkers dengan skor langsung 3-0. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin. Jakarta Bayangkara Presisi tampil dominan melalui serangan cepat dan pertahanan disiplin sepanjang pertandingan. Tim asuhan Riddle Choiran mampu menutup set pertama dengan skor 25-23 atas Hyundai Capital Skywalkers. Permainan disiplin terus diperlihatkan hingga memastikan kemenangan 3 set langsung. Hal tersebut akhirnya membawa Jakarta Bayangkara Presisi lolos ke Grand Final AFC Men's Champions League 2006. Klub Pola Voli Polri tersebut memastikan tiket menuju FIFB Men's Club World Championship. Keberhasilan Jakarta Presisi menembus final mencapai pencapaian bersejarah bagi klub bola voli Indonesia di Asia. Selain itu, Bayangkara Presisi juga memastikan langkah menuju kompetisi dunia antar klub bola voli putra. Oke, sahabat budaya, kita menuju sebentar nanti di jam 10 malam ya. 10 malam nanti kita akan menghadirkan program sandiwara ini ya, sandiwara daerah, legenda daerah. Kemudian nanti kita berlanjut di program Kelong Tarong ya. Tetap bersama Promoteri Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, Saribatang Malabiriku.

0: pakai keranjang untuk menangkap ikannya.
1: Iya, Bu, yang seperti biasanya.
0: Andai saja Bapak mau pakai alat yang lebih modern, kita bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Hidup kita pasti lebih mudah.
1: Bapak tidak bisa, Bu, karena itu melawan cara leluhur kita. Tradisi Torani hanya mengambil telur ikan, bukan merusak laut dengan serakah.
0: Tapi kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak, makan, dan masa depan keluarga?
1: Justru karena masa depan, tradisi ini harus dijaga. Kalau semua ikan kita habiskan, maka ikan terbangnya akan punah, sehingga Torani akan hilang.
0: Ibu mengerti, kalau hari ini kita serakah, besok tidak ada lagi yang tersisa. Anak cucu kita bahkan tak akan kenal Torani.
1: Benar, rezeki bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Dengan menjaga laut, kita menjaga warisan, kita menjaga kehidupan.
0: Tapi bagaimana kalau menjaga tradisi tidak cukup untuk membuat kita bertahan hidup? Torani adalah warisan, laut adalah kehidupan. Lestarikan tradisi, jaga laut kita bersama.

0: Sahabat budaya Pulau Kodingarenggeke. Pulau Kodingarenggeke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Kodingarenggeke berjarak sekitar 14 km dari pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30-45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingarenggeke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau tersebut, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikannya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, encuy desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya encuy itu selain orangnya bijaksana juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, iya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu.

0: jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu, pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
0: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
0: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
0: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
3: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
0: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
0: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
0: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
2: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
0: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
0: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Perutku sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
5: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
0: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.

0: yang sedang istirahat, itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Inci Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
0: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
3: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Ah, hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Inci.

0: Ini lampu.
1: Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Cia.
2: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian. Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
4: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Incu Cia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Incu Cia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
1: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
1: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian, Incu Cia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
1: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
1: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
0: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Incu Cia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Incu Cia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Incu Cia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Cia mendengar sumpah Incu Cia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
3: Iya. Tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
4: Dilanggar, Nek?
2: Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya. Jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Incu Cia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Cia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Cia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut Uta Bangkolo.
2: Wah,
3: tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Cia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
4: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
4: Iya, derita lo.

0: Halo, selamat malam Kilong Tarong.
1: Ya, halo, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bun Richard.
0: Oke, Deng Nompo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Okay. Cuman di sini hujan.
0: Oh, hujan deras?
1: Iya, weather tadi.
0: Jene Ponto, Di?
1: Iya, Jene Ponto.
0: Oke, Jene Ponto. Selamat malam, saya sapa juga ada Opa Din di samping tak. Selamat malam Opa.
2: Selamat malam.
0: Oke, kabar bahagia Opa Din, terima kasih. Iya. Oh iya? Siapa yang meninggal Opa?
2: Rekan kita, Maya di Masamba.
0: Aduh, kasihan. Oh, turut berduka cita. Kapan meninggalnya Opa?
2: 3 hari yang lalu.
0: Oh, 3 hari yang lalu.
2: Iya, ketanya nih, stroke.
1: Ya. Tadi saya dengar.
0: Oh, 3 hari yang lalu berarti ya. Hari Kamis ya.
2: Baru dapat informasi ini, lama lah anu dapat informasi dari anu suaminya.
0: Oh, aduh, berduka cita.
2: Turut berduka cita atas banyak rekam kita Maya di Masamba. Semoga arwahnya diterima oleh
0: amin. Aduh, kasihan ya. Iya. Amin, terima kasih. Oke, mari silakan Dai Nompo, Opa mau lagu yang mana nanti Bung Richard putar?
2: Bisa lagunya Keagungan Tuhan.
0: Oh, boleh Opa.
2: Iya, iya.
0: Nanti Richard putarkan.
2: Iya, iya. Iya.
1: Apa yang lagunya anu?
2: Buat Maya Tantri di Pare-Pare.
0: Iya.
2: Lina di Petra.
0: Iya.
2: Gitara Pak Atis di Maros. Pak Hamta dan Asif di Wotio dan semuanya nih tanpa terkecuali. Bun Richard, makasih banyak.
0: Sama Opa, iya.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Opa, terima kasih. Deng Nompo Tabe, silakan.
1: Iya, saya lagu anu. Apa itu ya?
0: Yang mana?
1: Talasaku.
0: Oh, Talasaku.
1: Iya.
0: Nanti Richard putarkan ya. Silakan 5 orang siapa kita mau jumpai.
1: Oh iya, saya jumpai Ibu Artina, Sinta, dan Reno, Edi Mas, Rosdian Yasi, Kak Uci, Kak Esti, Semesa Mesar, Bang Ali, dan sesuai tempat tercari.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, kita langsung dengarkan dulu lagunya Sahabat Budaya. Nanti setelah itu baru Richard terima lagi telepon tadi.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap di udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Antara malam.

0: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Selamat malam Bundaku, Bunda, Bunda Sri Sinta di MU. Yeah. Iya, Bunda tahan sebentar, saya sapa dulu Pak Ahmad Yani. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, tahan dulu Bunda. Pak Ahmad Yani, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke. Oke, sebentar, sebentar. Pak Ahmad Yani, di mana Ki? Pak Ahmad Yani di mana posisi?
2: Di Sopeng.
0: Sopeng, oke. Ada Bunda Sri Sinta di MU, selamat malam.
2: Di Sopeng, di Sopeng.
0: Iya, oke. Iya, oke. Iya, Bunda tahan sebentar, saya ke Pak Ahmad Yani duluan ya, soalnya beliau menelpon pertama. Iya, tapi Bundaku. Pak Ahmad Yani kelongta yang mana? Nanti Bung Richard putarkan. Halo, Pak Ahmad Yani.
2: Cupiatiku.
0: Ya? Yang mana?
2: Ya, Cupiatiku kalau ada.
0: Cupiatiku, coba Richard lihat dulu ya. Cupiatiku. Oke, mau jumpa buat siapa lagu tak? Pak Ahmad Yani silakan.
2: Ya buat Sri Sinta, Upa Ding, Upa Is, Pak Arjuna, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Asar Ribone dan semua-semuanya mi. Makasih, okay. Bun Rica. Yeah,
0: terima kasih, selamat malam.
2: Kecil sekali suaranya Bun Rica.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Sri,
2: di radio, di HP.
0: Iya, tapi suaranya Pak Ahmad Yani saya dengar jelas ya, terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, oke. Bunda silakan.
1: Selor tarang.
0: Iya.
1: Iya, ada tadi Pak Janita semua.
0: Silakan.
1: Nurdina M. Nur, Opa Jim, Opa Is, ada tadi Denompok.
0: Iya.
1: Makasih. Terus ada Samsia Maesan. Roma Ira, Aroma Mario, Karos Yana Yasir, Bunda Sopi, apalagi Rustam Saputra.
0: Lagu ta yang mana?
1: Cita-cita buat ini, buat
0: oh
1: ini.
0: Iya, Maya di Mas Amba, iya. Iya, iya. Amin, amin, amin, amin.
1: Dan diberikan tempat yang mulia.
0: Amin. Kelong ta yang mana? Nanti Bung Richard putarkan.
1: Buat Tantri, Nurmina M. Nur Uki.
0: Lagu tak? Lagu tak yang mana, Bung Richard putarkan?
1: Jene Mataku Kang.
0: Jene Mataku Kang, oke. Nanti kita mainkan ya. Iya, sama-sama. Iya. Bukan Bung Rian, ini Bung Richard ini. Aduh, jangan sampai salah nama ya. Ini Bung Richard ya, bukan Bung Rian. Iya. Gak boleh salah nama ya, sahabat budaya. Iya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan

0: Oke, sahabat budaya, sudah dua penelpon yang langsung masuk di ini ya, Pak. Saya sapa dulu. Selamat malam, Pak Uli Ape. Halo, Pak Uli Ape, selamat malam.
1: Oke.
0: Selamat malam, Bundaku.
2: Malam.
0: Iya, oke.
2: Kelontaro.
0: Sama-sama, Bundaku. Kelontaro.
2: Alhamdulillah. Iye. Apa kabar?
0: Kabar bahagia. Amin, terima kasih. Iya. Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin. Silakan, Bunda, lagu teh yang mana nanti Richard putarkan?
2: Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji. Oke, 5 orang boleh, silakan.
2: Bulur Siar, Pak Umar, Buniar, Nana Argas, Betia, Den Rannu, Den Nompo, dan semua teman-temannya. Terus Diana Yasir juga, semua teman-temannya setiamnya. Oh, okay. Pokoknya semuanya, pendengarnya, perempat.
0: Terima kasih.
2: Iya, sehat keselalu, adik.
0: Amin, terima kasih, Bundaku.
2: Selamat
0: malam.
2: Malam, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mimur Lewat Lagu.
0: Ini perempatnya dari Makassar.
3: Kelong Tarong.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Asri Diwotu.
0: Oh, Pak Asri Diwotu. Oke.
3: Iya.
0: Silakan, Pak Asri.
3: Ya, mau request lagunya Jentago.
0: Jentago. Oke, nanti dicat putarkan ya.
3: Iya. Ya, kirim salamnya dulu ya buat Popading. Ada Pak Angga di Limbung, ada Nur juga di Maros, ada Pak Asis juga di Maros, okay. Ada Pengurati di Pindang, ada Nurinta di Tekalar, buat Pak Salu di Repokali, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali, buat Bung Richard, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Sahabat Budaya, langsung kita putarkan dulu lagunya ya.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, selamat malam Pak Asis.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat apa malam. Kabar bahagia, amin, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Asis, tahan sebentar ya. Tahan sebentar.
1: Saya turut berduka cita.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Atas berpulangnya Maya di masa
0: Maya,
1: Allah.
0: Amin, amin. Tahan
1: semoga
0: sebentar.
1: Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Diampuni semua dosa-dosanya.
0: Amin,
1: iya. Serta dilapangkan kuburannya.
0: Amin, amin, amin, iya. Tahan sebentar, saya sapa dulu untuk Haji Saleh di Rapokaling, selamat malam. Haji. Selamat malam Haji. Selamat malam Haji Saleh. Haji Saleh, selamat malam. Oke, silakan. Pak Asis, silakan Pak Asis kelong tak?
1: Masih bisa lagu kenangan?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Lagunya Yulia Sitangga, Maria.
0: Maria, oke.
1: Menyapa dulu.
0: Boleh, silakan, silakan.
1: Pertama ada Bunda Sopi di Pau-Pau, Opa Din di Tidung,
0: yeah.
1: Dina di Peterang Utara, Pak Radit di Bantimurung,
0: yeah.
1: Dan Angga Persetia di Goa, dan Pak Astri di Yotu. Terima kasih Bu Richard, lanjut tugas.
0: Iya, yeah, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Uli Ape. Pak Uli Ape, selamat malam. Selamat malam Pak Uli Ape. Aduh Pak Uli, gak bagus sinyalnya ya. Oke, selamat malam Kelong Tarong.
2: Halo.
0: Selamat malam, iye.
2: Selamat malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam, iye. Siapa di mana Ki?
2: Rama di Jine Ponto, Bung.
0: Pak siapa?
2: Rama di Jine Ponto.
0: Pak Rama di Jine Ponto, oke.
2: Iya. Iya. Kelong Tarong, Bung Rica.
0: Iya, silakan Pak Rama.
2: Ya, ke lagunya Tia Kupala, Nurdin Takwa.
0: Oke.
2: Boleh menyapa?
0: Boleh, silakan, silakan.
2: Ya, oke, okay. Saya sapa. Ada Nur Hikmah, ada juga Iwan Putra Bima, ada Purnama Sari. Di sana juga ada Siti Mima, terus ada Pondatu di Pinran, dan terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Rikya, selamat malam, assalamualaikum.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke sahabat budaya, hujan deras sekali di luar ya. Tetap semangat aja untuk semua. Sekarang kita mau putar lagu dulu, nanti Richard kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya. Pak.
1: Halo.
0: Iya, dengan Pak Angga ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Oke.
1: Bon Rigar, masih bisa lagu kenangan ya?
0: Aduh, lagu kenangan udah nggak bisa.
1: Nggak bisa ya?
0: Iya. Satu jam hanya boleh satu.
1: Oh, iya. Tidak bisa lagi.
0: Iya.
1: Ayo balik, kalau tidak bisa, anu balik. Seleng Udani.
0: Seleng Udani, mari silakan. Silakan, mau jumpa buat siapa lagu tak?
1: Basis Asri Diwoto. Siapa lagi? Halo?
0: Iya, silakan.
1: Bunda Sopi. Pak Umar bersama Ibu Nursia.
0: Oke,
1: terakhir buat Nur Hikmah.
0: Oke, nanti dicatat.
1: Ini Bun Richard. Mm-hmm. Betul itu sudah meninggal itu siapa lagi kayak Maya ya?
0: Maya di Masamba. Iya.
1: Itu apa anunya itu? Maksud saya apa anunya dia? Apa yang dia tidak tahan itu?
0: Iya. Richard juga
1: apa,
0: baru nggak tahu. Richard nggak tahu. Richard yang penting. Richard baru dengar kabar ternyata beliau sudah meninggal.
1: Iya.
0: Oke.
1: Besok dia sakit apa itu?
0: Siapa? Enggak tahu itu.
1: Richard enggak tahu. Oh iya, yang kemarin Bu Richard.
0: Terima kasih, iya. Yeah.
1: Semoga sehat selalu Bu
0: Richard. Amin, ya. amin.
1: Halo Bu Richard.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Haji Saleh.
2: Selamat malam Pak.
0: Silakan, silakan Haji. Oke, ya. Kelongta yang mana nanti Richard putarkan?
2: Kujunjungi petiku.
0: Ya?
2: Kujunjungi petiku.
0: Ujungi
2: petiku.
0: Ujungi.
2: Ya, petiku.
0: Coba Richard.
2: Udang besar udang di sini Pak Richard.
0: Oh sama, sini juga.
2: Oke.
0: Okay. Ujung petiku. Oke.
2: Oke.
0: Iya.
2: Jumpa Rom.
0: Mari silakan tabe.
2: Berapa?
0: 5555.
2: Oh, 5 saja.
0: Iya. Silakan.
2: Bunda Sopi di Papua Goa, Maya di Masamba, Nur Hikmah di Maros, Puan Dato di Pindrang.
0: Iya.
2: Puan Limpo di Papua Goa ada. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Richard putar lagunya dulu sahabat budaya, nanti sebentar Richard lanjut lagi ya, jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, siapa di mana, Ki?
1: Dengan Bang Sultan di Kabupaten Pandeglang.
0: Oke. Pak Sultan di mana, Ki, Pak Sultan?
1: Bang Sultan di Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.
0: Oh, okay. Iya.
1: Lama baru ketemu, iya. Bang Richard.
0: Oke. Mari silakan lagu yang mana nanti Bu Richard tetap.
1: Lagu Bugis.
0: Iya.
1: Oh, lagu Makassar, lagu Makassar. Boli Makam Masalasa.
0: Wah, mantap itu.
1: Iya.
0: Boli Makam Masalasa.
1: Spesial untuk seluruh sahabat budaya yang saat ini lagi monitor RRI Pro4 Makassar. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin.
1: Terutama Bunda Sofi, Pak Angga Prasetya, dilimbung Asri di Wosu, Tantri di Pare-Pare, dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Oh, untuk Bang Rica, lanjut tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Kelontaro.
0: Iya. Silakan Pak Radin.
2: Dan lagunya Ati Mapujiku.
0: Banti Murung ya.
2: Kelonnya Ati Mapujiku.
0: Ati Mapujiku. Ati.
2: Ada juga.
0: Ati Mapujiku. Coba dicat lihat dulu ya.

0: tidak ada.
1: Sebentar, Pak. Ati, aduh, ini mengganggu sekali ini menelpon ini. Ati Mapojiko.
0: Hei.
1: Coba dicat lihat dulu. Kalau Ati Mapojiko enggak ada, Pak.
0: Iya.
1: Yang ada Na Atie Mapoji.
0: Iya, Mapoji.
1: Iya. Yang ada Na Atie Mapoji. Kalau Ati Mapoji ku enggak ada.
0: Itu.
1: Oh iya, nanti dicat bentar kan.
0: Iya, siapa ada Norik 500 Pak Asis.
1: Iya.
0: Pak Umar Ibn Siak Pendato di Pindrang. Mayani Tasmun Topeng. Ada Siti Nurbaya. Ya, semuanya
1: iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Nanti Richard putarkan lagu.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan ibu siapa nih, mana Ki?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya.
1: Kelong Tarong.
0: Iya, di mana Ki?
1: Di Maros.
0: Di Maros. Ibu sehat ya?
1: Iya.
0: Amin. Ibu tahan sebentar, saya terima penelpon di samping tak. Kakak Lina, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Richard. Iya.
0: Hujannya ya. Keras sekali ya.
2: Hujan keras sekali.
0: Iya. Aduh.
2: Iya.
0: Ibu Siti hujan keras juga di sana?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis. Oh, iya. Enggak okay.
1: Hujan deras, gerimis.
0: Oke. Okay. Mari silakan saya ke Ibu Siti dulu ya, Kak Lina ya.
2: Iya, Bu Richard, iya. Silakan.
0: Nah, Ibu Siti mau dengar lagu yang mana ini?
1: Gele-gele.
0: Apa? Ya.
1: Bele-bele apa gitu ya? Ada nggak?
0: Oh.
1: Lagunya apa sih?
0: Oh, belo. Oh, bele-bele. Oke, okay, nanti Richard putarkan ya.
1: Yes. Ah,
0: oke. Okay. Mau jumpa buat siapa ini lagunya ini?
1: Bu Nursia, Pak Radin, Nur Ikma, Pak Bagong, Pak Buniar.
0: Iya.
1: Semuanya Mi, tanpa terkecuali yang monitor malam ini.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak.
2: Iya. Saya mau jumpa. Lagunya Bu Richard.
0: Iya.
2: Karena Parisiku.
0: Oke. Karena Parisiku Nurdin Takwa. Silakan Kakak. Iya.
2: Ya, mau menyapa buat Opa Din, buat Pak Asis, buat Bunda Sofi, dan ibu yang tadi baru lewat, Bunda Baya.
0: Iya.
2: Ya, dan semuanya mau.
0: Iya, terima kasih.
2: Nanti kalau pulang, hujan.
0: Iya.
2: Iya, makasih Bunda.
0: Iya, sama-sama, selamat malam. Iya, waalaikumsalam.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pekikian ngaren manuk katoni yang pisana. Iya tak buka dia pak punana peren relati nulu pole lalana yang pisai meca walau kuih lati.

Kan poliane na sari Ia kana lati nuru de na je na ke do no e samanna kasimma tuanna okkala lanna yampi sae na panak.

Napian nono yang pisang naremu remu bama tuan nakoi lalana yang pisang makadai yatin nailala jama jama ban.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Syariat, satu hari satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا

Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Allahi wa ba'du, puji syukur kepada Allah. Salam dan salawat senantiasa kepadamu ya Rasulullah. Wa nas'aluka syafa'ah. Pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan begitu pula senantiasa mengirimkan salam dan mengharapkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita telah berada di hadis ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi sebagai berikut. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin al-thayyib al-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarik li-dinihi al-mufariq al-jama'ati al-mufariq lil jama'ati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun Anda berada, adapun terjemahan hadisnya sebagai berikut dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang didengarkan langsung oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi yang telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya kecuali tiga sebab. Artinya orang yang telah beragama Islam, bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak sembarang untuk membunuhnya. Pembolehan pembunuhannya itu jika terjadi atas tiga sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Orang yang telah bernikah kemudian berzina. Dalam hukum Islam, bagi pezina, pelaku prostitusi, pelaku seksual bebas, maka baginya dua perkara. Dibedakan berdasarkan kategori nikah atau belum. Bagi pezina yang belum menikah, maka baginya hukuman derah cambuk 100 kali. Jikalau dicambuk 100 kali, pemuda tersebut masih hidup, maka dipersilahkan untuk bertanggung jawab dan bertobat kepada Allah. Akan tetapi, bagi pria-pria yang telah menikah, baik istrinya telah meninggal maupun masih ada, kemudian berzina, maka sekiranya ditegakkan hukum Islam, maka baginya adalah hukum rajam. Dibunuh dengan cara bagaimana? Dikubur hingga lehernya dan kepalanya ini dilempari batu-batu kerikil, bukan batu besar. Kalau batu besar satu kali langsung meninggal, tapi batu-batu kerikil satu kampung melemparinya sampai nafas terakhirnya, innalillah, sampai meninggal. Dan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya bahwa zina merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang harus kita hindari. Maka bagi pelaku zina yang telah menikah, berdasarkan hadis ini, jika hukum Islam ditegakkan, maka kematian maut baginya dan halal baginya dibunuh. Tapi yang melakukannya tidak sembrono, haruslah pemerintah, haruslah algojo, atau haruslah orang-orang yang diamanahkan. Kemudian wan nafs bin nafsi, yaitu membunuh orang. Dalam hukum Islam juga, ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka hukum Islam menjawab baginya juga pembunuhan. Kecuali dimaafkan oleh ahli warisnya dan membayar diat sebagai bentuk tebusan permohonan maaf ganti rugi. Ya, tapi ini pilihan bagi keluarga. Apakah dia mau diperlakukan kisos, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, atau dia memaafkan, dia bisa minta ganti rugi yang disebut dalam Al-Quran dalam agama Islam ad-diyat. Begitu pula, siapa yang melukai telinga orang, maka baginya luka bagi telinganya. Melukai mata, melukai juga mata bagasannya. Itulah kata Al-Quran, Al-Ainu bil-Aini wal-Udhunu bil-Udhuni. Mata dibalas mata, telinga dengan telinga. Kemudian,
1: yang bisa juga dibunuh dengan halal, tentunya dengan cara yang benar oleh pemerintah atau oleh yang berwenang, adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya dalam pertempuran dan memisahkan diri karena kemunafikannya. Jika misalkan perang terjadi, kemudian dia berkhianat, pengecut, meninggalkan, takut karena cinta dunia, takut mati karena cinta dunia, maka orang-orang yang berada di kategori ini termasuk orang-orang yang bisa dibunuh halal. Tapi sekali lagi, Muhammad Irham hamba Allah ini berkata kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, hukum, tiga hukum ini perlu ditindaklanjuti jika ada hukum Islam, dan tidak sembarang orang yang bisa bermain adil sendiri, berlaku adil, bertindak hakim sendiri. Sehingga Islam itu sangat menjaga kehormatan seseorang, menjaga nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang tersebut, pelaku zina, hukuman mati bagi pembunuh, dan hukuman mati bagi murtad. Ini dalam arti Al-Quran, Islam menjaga kehormatan sehingga melarang zina, menjaga nyawa sehingga melarang pembunuhan, dan melarang dan menjaga agama kita sehingga sangat dimurkahi orang-orang yang murtad dengan sengaja. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah agama yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin. Maka agama Islam ini wajib dijaga, dan hendaklah kita senantiasa mengamalkan, mengimani ajaran-ajaran dari agama kita. Hukum pidana dalam Islam itu sangat keras. Hal itu bertujuan untuk mencegah, sifat preventif, dan melindungi, bukan sikap hewani, bukan sekedar membabi buta dan sebagainya, tetapi ada efek jerah dari hal tersebut. Sehingga sekiranya hukum ini ditegakkan, maka hampir dikatakan tindakan-tindakan ketiga ini itu mustahil kita jumpai. Ya, mungkin yang sudah melakukan ini adalah negara kerajaan Arab Saudi, sehingga tindakan pidana perdata di sana itu relatif sedikit. Tetapi kita bandingkan di negeri barat, misalkan maaf, terjadi tindakan kriminal setiap detik, setiap jamnya. Kenapa? Ya, kenapa tidak mengindahkan hukum-hukum Islam ini? Subhanallah. Pendidikan kita dalam ayat ini yaitu takut kepada Allah dan senantiasa terawasi olehnya, baik dalam keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakan hukuman. Berarti sebenarnya kita tidak boleh takut karena hukumannya, tetapi harus senantiasa mengetahui bahwa Allah mengawasi kita semua. Bagi tiga pelaku kriminal tersebut, bukan berarti setelah dihukum dia telah dimaafkan, tidak, lain perkara tentang taubat. Artinya sebelum dihukum mati, hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Adapun hukuman matinya itu duniawi, dan itu efek jerah bagi yang lainnya, dan tetap bagi pelaku untuk senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita garis bawahi untuk saling menjaga jiwa dan kehormatan masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, man qatala nafsan faka'annama qatala nafsa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka dia membunuh semua jiwa-jiwa yang lain. Artinya bisa menyakiti hati, perasaan keluarga yang keluarga korban. Naudzubillahi min zalik. Mari pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita saling menghormati, saling makalibri, saling menjaga, saling menghargai antara satu dengan lainnya, menjaga perasaan orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga harta orang lain, dan tentunya menjaga agama kita. Jangan sampai kita melakukan hal kemaksiatan karena itu melecehkan. Jemaah pendengar RRI dimanapun kita berada, kita tahu mengapa ajaran Islam ini mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. sesuatu. Haram dari aspek bahasa itu artinya suci dan mulia. Maka dikatakan Mekah kota haram, Masjidil Haram, karena itu adalah tanah yang suci dan tempat yang mulia. Maka ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti itu mau mensucikan hati kita, mau memuliakan hati kita. Jangan lakukan itu. Kalau engkau melakukan perbuatan haram itu, hatimu tidak suci lagi dan jiwamu tidak terhormat lagi. Subhanallah. Berarti seakan-akan Allah mengharamkan kita zina supaya menjaga kelamin kita, menjaga kehormatan kita, karena diri ini, jiwa ini adalah sesuatu yang suci, dan suci ini karena berasal dari Allah yang Maha Suci. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bukankah Allah telah meniupkan roh suci di dalam diri kita semua? Sebagai kesimpulan dari hadis ini, mari kita sama-sama saling menghormati, menghargai antara satu dengan lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, kita beda-beda tetapi satu. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Sahabat Budaya, Maduta merupakan tahapan dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang merujuk pada proses lamaran resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengutus seorang juru bicara yang disebut Mak Bajale Laleng untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka secara sopan dan penuh tata krama. Maduta tidak hanya menjadi ajang penyampaian niat meminang, tetapi juga melibatkan proses komunikasi dan negosiasi yang halus, terutama terkait penentuan jumlah uang panai dan yang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai perempuan. Apabila pihak perempuan menerima lamaran tersebut, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mapetu ada, yakni masyarakat kedua belah pihak untuk menetapkan berbagai keperluan dan kesepakatan terkait pelaksanaan pernikahan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang

0: Tono, Papua.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
5: Maaf Pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir Pak.
4: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
6: Macam tak betul Cibu Dani.
5: Justru itu Pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
4: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
5: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
4: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
7: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.
8: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain?
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata, kamu sopan. Tapi di dunia maya, kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuma iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: batu kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Nah, ini obat cacingnya diminum?
8: Iya, Ma.
7: Sementara itu, Kapten Anti Cacing menyusuri perut hingga mendarat ke usus. Dan tiba-tiba...
9: Akulah Kapten Anti Cacing, pembasmi cacing perut. Saatnya bersih-bersih. Serangan pembasmi akhir.
7: Nah, bagus. Sekarang perutmu bersih.
8: Iya ya, Ma. Terima kasih.
9: Ingat, anak-anak. Minumlah obat cacing 2 kali dalam setahun. Agar aku bisa terus beraksi melawan cacing dalam perutmu. Langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Pastikan tubuh tetap bersih dan bebas penyakit.
10: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat Budaya, berikut informasi kabar Napro 4, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman targetkan kereta api Sulsel terkoneksi hingga ke Parepare. Moda transportasi kereta api Trans Sulawesi atau yang dikenal dengan kereta api andalan Selebes saat ini telah melayani 11 stasiun mulai dari stasiun Mandai Kabupaten Maros hingga stasiun Garongkong Kabupaten Baru. Kehadiran moda transportasi kereta api ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika ingin memangkas waktu perjalanan. Tingginya minat masyarakat memilih kereta api Sulawesi Selatan secara bertahap terus melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk mempercepat pembangunan rel kereta api. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku untuk proyek kereta api dengan target panjang operasional 145 km telah dikoordinasikan langsung ke Menteri Perhubungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar di Kabar Pagi, obrolan santai bersama saya Yuni menemani Anda di pagi hari ini. Sahabat budaya, tentunya di saya salam-salam dulu, sapa-sapa dulu, semangat pagi ya. Halo, ada Sri Sinta di MU, selamat mendengarkan Pro 4 ya. Anda juga bisa dengarkan melalui streaming kami, juga melalui Facebook kami ya, sahabat budaya, Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Dan sebentar saya akan terima telepon Anda, komentar tak tentunya ya. Oke deh, yang menyapa saya sapa-sapa dulu pagi. Semoga aktivitasnya mulai pagi ini hari Senin awal pekan lancar terus ya, karena lumayanlah dari semalam Makassar diguyur hujan sampai pagi ini ya. Oke, semangat terus untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar juga untuk Nur yang ada di Maros. Gimana Nur cuacanya di sana? Apakah hujan juga sama dengan Makassar ini? Ibu Harsina di Paropo juga biasanya mendengarkan ya. Halo, apa kabar Pak Haji Marsuki di Telkomas? Selamat mendengarkan. Saya sapa-sapa lagi yang monitor pagi ini ya, silakan kirim pesan WhatsAppnya. Halo Pak Arjuna, oh Pak Arjuna ya di Baruga. Kemudian ada Opa Is yang lagi mobile ya, semangat Ki menjalankan terus aktivitas Anda. Halo Dengerang, waalaikumsalam Dengerang. Iya, semangat pagi. Ada Pak Radin juga, Bari Basa dan Baji, hujan. Iya, hujan Ki. Oh, di daerah di Bantimurung berarti hujan Ki, jadi berarti Maros ini sama Nur ini juga. Oke. Sebentar saya terima telepon Anda ya, sahabat budaya. Jadi kabar informasi yang kami hadirkan di pagi ini tentang Gubernur Sulawesi Selatan targetkan kereta api Sulsel terkoneksi hingga ke Parepare. Jadi komentar tak mungkin ada pengalaman yang sudah menikmati kereta api ya, fungsinya dari stasiun Garongkong ini dan menghubungkan pelabuhan Makassar Garongkong dan PT Semen Tonasae. Oke pendengar, kabar informasi yang kami hadirkan dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Jadi moda transportasi kereta api Trans Sulawesi atau yang dikenal dengan kereta api andalan Celebes saat ini telah melayani 11 stasiun mulai dari stasiun Mandai atau Kabupaten Maros hingga stasiun Garongkong Kabupaten Baru. Oke, dan kehadiran moda transportasi kereta api ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat ya ketika ingin memangkas waktu perjalanan, dan tingginya minat masyarakat ketika ingin memangkas waktu perjalanan ini sebagai sarana transportasi pemerintah melalui Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulsel secara bertahap ya. Kemudian akan terus melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk mempercepat pembangunan rel kereta api. Nah, pendengar, saya tunggu komentar Anda bagaimana menurut tak ini ya, selama sudah ada rel kereta api di Kabupaten Maros

0: Tidak, tidak ada jima salah nih ya.
1: Tidak ada jima salah, tapi ini sangat bagus sekali nih kalau ada gubernur membangun rel kereta yang datang.
0: Tapi kita ini Deliwan sudah pernah makin naik kereta api di
1: Bawa Belumpi. Kali ini karena mudah-mudahan nanti bisa naik kereta.
0: Ya kan sudah lumayan lama
1: juga ini. Gubernur ini bisa membangun.
0: Iya.
1: Jadi saya mengucapkan selamat untuk gubernur, mudah-mudahan bisa
0: Oke, terima kasih. Iya, bosi-bosi ya, udah keluar kita dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya terima pesan teleponnya melalui pesan WhatsApp juga ya. Silakan di 0811 400 9250. Oke, belum terbuka ini pesan WhatsAppnya ya. Saya coba dulu, mudah-mudahan. Oke, biasanya sudah ada yang menelpon ya. Oke, Dedi. Jadi sahabat budaya, kabar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ini, jalur kereta api di Sulawesi Selatan tentunya menghubungkan Makassar hingga Parepare ya. Dan ini proyek bagian dari Rel Trans Sulawesi menggunakan lebar jalur khusus yaitu 1435 mm ya. Saat ini rute yang beroperasi melayani perjalanan dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Baru. Baik sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda. Silakan di 0811 400 9250. Yang monitor pagi ini siapa lagi? Dimas ya, Dimas di Bolang. Wih, lamanya baru saya ketemu lagi nih. Oke, Dimas baru ini saya baca WA-nya, WhatsApp-nya ya. Oke, kemudian ada biasanya Sumi Delukmu juga monitor ya. Halo juga Pak Jono, Ibu Hawania, Pak Gunadi, ya Ibu Daniar bersama pasangannya. Dembaji monitor juga ya. Dari siapa ini? Oh, Pak Asis. Pak Asis di Maros ya. Oke, jadi sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung di 0811 400 9250. Jadi jalur kereta api Trans Sulawesi ini apakah ya ini bermanfaat untuk Anda ya sahabat budaya. Tentunya moda transportasi ini dikenal dengan kereta api andalan Celebes. Jadi melayani 11 stasiun mulai dari stasiun Mandai Kabupaten Maros hingga stasiun Garongkong Kabupaten Baru. Dan kehadirannya ini salah satu pilihan masyarakat ya ketika ingin memangkas waktu perjalanan. Bahkan sampai tingginya minat ini untuk masyarakat menggunakan kereta api biasanya kehabisan karcis, kehabisan tiket ya, kehabisan tiket untuk menggunakan kereta api di Makassar ya. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan saya terima telepon Anda kembali. Ya, Delimpo juga yang monitor Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, Delimpo. Ya, silakan kini komentar. Sudah Meki menikmati nih kereta apinya di Sulawesi nih, Sulawesi Selatan, dari Mandai ke Baru. Iya. Yeah. Halo. Oh, Delimpo dibisukan Ki, telepon tak? Tidak ada keluar suaranya kok dong. Pasti ke
2: Oke, okay, Mbak Jimmy.
0: Iya. Ya, ada Mi. Kenapa namang hilang?
2: Iya.
0: Iya. Iya, Mbah, silakan komentar tak.
2: Iya, jadi begini. Yeah. Sebenarnya kereta api ini nah karena tahu beritanya itu sudah basi, karena ini sudah program lama.
0: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya ada niat untuk menyambung itu program lama, itu dikerjakan aja, meminta, terima.
0: Iya yeah, itu. Yeah,
2: daripada kita ngomong lagi, sebentar. Terus target tidak terwujud, tidak pergi sengkana. Nah, jadi anjo kata rupa tahu. Hati-hati.

0: cuma malah dengan yang lain-lainnya, tapi malah kiri kanan. Karena itu kanan sebenarnya itu dari lidah. Lidah itu tidak bertulang. Iya, jadi biasa marisang nganji hati anjo kanannya daripada yang lainnya. Yeah. Iya, jadi ini sebenarnya program lama, Pak. Jadi tabe lanjutkan maki. Ya, karena sekarang itu memang sudah dipakai. Iya. Tapi semacam rekreasi. Itu bukan tujuannya itu kereta api untuk rekreasi.
1: Iya.
0: Tapi untuk dipakai transportasi supaya ringkas. Misalnya selesai Parepare Makassar. Nah, itu kan kita naik kereta saja cepat-cepat. Iya. Ya, jadi itu bisa mengurangi juga pegawai yang bekerja di Makassar itu tinggal di daerahnya. Misalnya ada di Maros, di Pangkep, Paru. Kan sudah bisa tinggal orang di Baru kalau kerja di Makassar dengan adanya kereta api sama dengan di Jawa. Iya, jadi jangan ini kita apa namanya kereta api ini jangan jauh lingkungi kanan pantai ini. Iya, kalau kita orang-orang di Makassar ini
1: dijadikan,
0: tapi kalau orang yang selesai di Jawa sering ke Jawa tenang mau biasa-biasa di.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ini yang dipentingkan sekarang, tabe saya keluar sedikit deh, Mbaji ya. Saya keluar sedikit, yang dipentingkan sekarang itu stadion. Kalau itu kita selesaikan, pasti enggak pergi ke Nabaji. Jadi anjo ke Nairan Rupa, niak Kodi, niak ke Nabaji, niak Baji. Ya, itu. Di stadion mau, Pak.
1: Iya.
0: Kemudian keluar sedikit, sedikit sekali.
1: Iya.
0: Iya, jadi PSM tak semalam kita kalah itu tidak ada persoalan. Karena kita sudah mutlak masuk tetap bertahan di Liga 1. Kalah atau menang. Cuma yang saya sayangkan, kalau kita pencinta PSM, jangan cuma menangnya saja yang kita suka. Ya, tapi biar kalah. Nah, ini kejadian ini buntutnya ke PSM lagi. Karena ada supporter kita yang menendang pemain Persib Bandung. Dan tabe pamoporanga itu yang menendang jaga-jaga ki. Karena ini menurut manajer dari Bandung itu akan dipidanakan itu yang menendang pemain. Ya, jadi kalau kita kayak nonton, itu bukan berarti hanya menang atau memberikan sorak-sorak, tapi jaga juga efeknya untuk ke PSM. Tapi yang memukul ini tidak bisa kau berlari karena ada video nu. Dan PSM juga terancam 1 tahun tanpa penonton. Itu Pak Tabe, pemoporannya. Dilimpun juga supporter penalti PSM sampai di Kalimantan saya pergi, Bali dengan Jakarta.
1: Iya,
0: jadi kita betul-betul harus mendukung PSM. Jangan sifat-sifat pak dulu dipakai, Amaji tahu itu kan efeknya luar biasa, pidana itu. Jadi saya kira itu saja pemoporannya. Kita sama-sama mencintai PSM bos. Ya, assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Del Limpo ya komentarnya pagi ini. Tapi tadi sempat disebut bahwa kereta api yang ada di Sulawesi Selatan bahkan menjadi tempat wisata ya untuk anak-anak yang mau naik kereta api yang belum pernah, ya itu difasilitasi atau dilaksanakan di moda transportasi kereta api. Jadi masih dijadikan ki rekreasi beda. Tapi pada umumnya masih banyak orang yang tentunya sangat menjadikan ini moda transportasi kereta api yang cepat ya. Andalan seleb sih namanya. Baik, saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bosi-bosi.
2: Bosi-bosi lompoy.
1: Iya toh.
2: Bosi-bosi manjai.
1: Iden de injemi.
2: Iya. Ini saya teh bosi-bosi tekutu. Kalau orang-orang ini tidak pergi kerja, izin dulu.
1: Izin dulu.
2: Sakit gigi.
1: Deh.
2: Izin dulu PSM kalah. Apa temanya hari ini kah? PSM temanya hari kah?
1: Ini jalur rel kereta api nih sampai akan terkoneksi kukir, hingga ke Parepare.
2: Kukir tiba aja PSM.
1: Hingga rel ini ya, hingga ke Parepare ini.
2: Iya. Sekiranya lintas Sulawesi lah. Tidak apa-apa itu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Tandanya ini bahwa mode transportasi di Sulawesi Selatan kan banyak.
1: Iya, yeah, betul.
2: Iya kan.
1: Iya. Yeah.
2: Yang apa namanya, kita apresiasi lah, ya kan? Apalagi sampai di Parepare kan? Ya, supporter bisa naik kereta api sampai Parepare.
1: Iya.
2: Ya kan? Kalau misalnya pertandingan di sana.
1: Iya.
2: Jadi, yang penting ini rencananya, ya taruh gau. Ya kan, jangan nanti juga, ini kan harus juga lihat bagaimana prospeknya ke depan. Apakah memang menjanjikan atau hanya sekedar gaya-gayaan atau dan sebagainya?
1: Ya, ini
2: karena perlu kita tahu kereta api itu bukan hanya sekarang itu. Karena dulu pada saat April pergerakan kemerdekaan itu pernah ada kereta api di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
2: Ya kan Makassar Takalar.
1: Iya.
2: Tapi kenapa tidak dilanjut diperhatikan itu, kan mungkin secara ekonomi tidak menjanjikan.
1: Iya.
2: Mungkin malah merugikan, ya kan? Sehingga itu tidak, kalau menurut sejarah ya, itu dulu ada satu kereta api di Sulawesi Selatan. Bukan hanya baru sekarang.
1: Di era kolonial.
2: Di era kolonial itu ada. Makassar Takalar ada.
1: Stasiunnya di Pasar Butung.
2: Iya. Tapi kenapa itu tidak dipilihkan, mungkin secara ekonomi mungkin malah merugi ya. Artinya tidak mempunyai secara prospek yang bagus bagi secara ekonomi ke depannya. Nah sekarang itu ada lagi Maros Parepare. Ini tanggung sebenarnya.
1: Iya deh, harusnya jauh-jauh ya.
2: Makassar Parepare.
1: Oh iya.
2: Iya kan kasihan orang kalau mau ke Parepare, masa mau naik PT lagi naik lagi sampai di Maros.
1: Iya sih.
2: Iya kan?
1: Kalau bisa dari Makassar ada jalur.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi memang itulah. Karena dari pembangunan ini memang kereta api di Sulawesi Selatan ya memang apa namanya? Ya janji politik juga sih sebenarnya, karena kan dibangun pada saat Yusuf Kalla. Ya kan diperintahkan itu dijadikan proyek nasional.
1: Iya.
2: Dan itu pun pembangunannya banyak mengalami kendala, terutama pembebasan lahan di sana.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kalau memang ada rencana pemerintah provinsi lagi untuk melanjutkan sampai Parepare, tolong juga Pak dari Maros ke Makassar juga.
1: Iya.
2: Iya, kalau kita mau melihat bagus ya.
1: Jadi
2: kenapa sekarang orang malas karena itu kan tanggungnya.
1: Iya.
2: Tanggung sebenarnya itu karena tengah-tengah kita.
1: Pikir di Maros deh, lambusuk lalu.
2: Mas, iya.
1: Kalau saya mau jadi kendaraan pribadi tuh, ayo lambusuk saja lah sampai lebih, di Baru.
2: Lebih baik kalau kendaraan pribadi atau naik bus orang. Naik damri orang sampai Parepare.
1: Tapi sekarang dijadikan tun rekreasi.
2: Ya cuma gratis saja. Iya kan?
1: Oke.
2: Okay. Kenapa? Karena mau ke Parepare. Masa dari sini naik PT ke Maros, baru turun lagi di Baru, sambung Baru naik PT lagi ke Parepare.
1: Iya
2: kan? Itu kan menimbulkan banyak biaya. Jadi, namanya Pak Gubernur bukan hanya sekedar sampai Parepare Pak ya. Kalau dulu disambung juga ke Makassar lah sebagai pusat lah. Sebagai pusat perekonomian, supaya pergerakan ekonomi antar daerah itu bisa bagus distribusinya.
1: Yeah.
2: Iya kan? Karena kalau hanya sampai Parepare saja baru kesini sampai ke Maros, masih tanggung itu.
1: Betul.
2: Ya kan orang lebih biasa kan langsung ke sentral misalnya.
1: Iya.
2: Ya kan? Langsung ke Makassar misalnya. Daripada naik kereta api lagi dari Parepare misalnya hanya sampai Maros. Masa mau sambungan lagi ke Maros ke Makassar?
1: Iya.
2: Ya kan tambah biaya. Ini perlu dipikirkan lah. Kalau kita mau apa namanya supaya ekonomi kita bagus, prospek kereta api ini bagus secara ekonomi, ya kita harus pikirkan semua itu.
1: Yeah,
2: okay. Tanggung tuh. Coba kalau di Baju mau ke Parepare.
1: Nah, ada makin di Maros.
2: Itu? Taruhlah misalnya. Ya. Maros Parepare sudah lancar kan?
1: Iya.
2: Coba aku misalnya mau ke Parepare. Masa lagi di sini kita mau nih misalnya PT-PT atau nih grip lagi ke sana di Maros. Baru naik kereta api ke sana.
1: Iya.
2: Itu kan ada tambahan biaya lagi.
1: Itu me.
2: Iya, sekalian bi. Saya kira kalau dari misalnya Parepare kemat langsung ke Makassar, mungkin orang yang kerja di anu itu tidak perlu lagi sewa kos di sini.
1: Ya karena kan anu toh misalnya cuma 1 jam atau 40 menit.
2: Itulah.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau si tanggung seperti ini, waduh.
1: Masih
2: orang berpikir.
1: Iya.
2: Jadi saran saya sih begitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan bikin tanggung, Pak. Pokoknya usahakan dari Makassar ke Parepare itu relnya itu sudah tersambung semua. Kalau perlu nanti ke depannya
1: terkoneksi.
2: Lintas Sulawesi, lintas daerah.
1: Iya,
2: supaya itu memperpendek jarak.
1: Iya.
2: Dan ini saya kira
1: orang pasti lebih memilih ya, naik kereta api apalagi kalau murah.
2: Murah daripada naik bus.
1: Iya.
2: Ya kan? Bayangkan sekarang Kendari ke sini Makassar 600.000.
1: Naik bus.
2: Naik bus. PIP-nya 650.
1: Nah,
2: tadi saya baca. Saya baca. Jadi kan saya kalau naik kereta api bisa, mungkin cuma 200. Mungkin orang lebih baik lebih suka naik kereta api.
1: Ya, bisa cuma 145.000, ai.
2: Ya, 145.000. Ingat jadi ya tolonglah pemerintah ke depan. Tapi kalau saya minimal ini dulu Makassar Parepare.
1: Okay.
2: Ya kan? Supaya tidak tanggung ke dong. Jadi mengenai pembangunan stadion, mungkin banyak orang kurang update ya. Kurang baca berita. Bahwa sekarang itu stadion di Sudiang itu dalam proses pembangunan. Jadi banyak-banyak dibaca. HP-nya jangan hanya dibuka untuk nonton-nonton HP ini. Tapi saya cari berita yang update lah.
1: Iya.
2: Gitu. Seperti itu. Kita doakan mudah lancar.
1: Amin.
2: Lanjut tugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Nah, silakan sahabat budaya, saya tunggu lagi partisipasi Anda. Silakan di 08 11 4009 250. Saya terima telepon lagi dari Pak Radin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Pak Radin, mageki. Iya.
3: Saya mau tanya ini, betul enggak itu?
1: Kenapa
3: jadi sudah itu kereta api digitator? Parepare tato.
1: Parepare tato belum pi. Baru
3: ada
1: jika
3: saya di HP itu.
1: Oh, di HP. Oh, barangkali baru uji coba.
3: Parepare tato. Ala sudah jalan itu.
1: Oh, iya tuh di HP nanti.
3: Iya.
1: Kayaknya kalau ini masih
3: itu di siring-siring gunung itu jalan itu.
1: Oh, kapangan.
3: Itu bagus foto-foto Parepare pinggir baru-baru di Maros. Kalau sudah selesai baru usahakan lagi pinggir Makassar.
1: Pak Radin, pernah mak ikan naik kereta api dari Maros itu pi di baru ke dekat di Maros jiki ini toh?
3: Sudah mak tahu lagi itu.
1: Di Mandai, di Mandai. Oh lah, ya. Nanti Pak Radin ini di.
3: Saya belum tahu lagi.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat budaya, jalur kereta api di Sulawesi Selatan ini menghubungkan antara Makassar hingga Parepare. Jadi saat ini yang beroperasi melayani perjalanan dari Kabupaten Maros menuju Kabupaten Baru. Jadi rincian utama jalur kereta api ini ada rute operasional stasiun Maros hingga stasiun Garongkong Baru menuju Kota Makassar dan Parepare terus dikembangkan ya. Kemudian jalur dan tempuh panjang lintasan mencapai kurang lebih 108 km hingga 145 km ya. Baik, saya terima telepon Anda kembali. Halo, assalamualaikum. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
4: Dan selamat berhujan-hujan.
1: Hai, Opa Is. Bagaimana Opa Is?
4: Iya, saya. Ya, alhamdulillah saya lahir di Ertasnin. Ya, jadi
1: situasi?
4: Saya senang. Mm-mm. Ya, saya senang sekali ini pembahasan kereta api.
1: Iya. Yeah.
4: Dan memang saya sudah sangat sangat mengharap ya.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi yang calon gubernur nanti atau yang wali kota, pokoknya berjuang mau kau pastikan ya, sebelum pemilihan ada memang itu kereta sudah pasti kita yang kupilih mau jadi gubernur atau jadi wali kota.
1: Jadi
4: mau berkeras untuk membangun ini ya. Mm-hmm. Jadi saya tidak mau banyak terlalu banyak mencerita janji-janji. Pokoknya yeah, siapa yang buktikan ada kereta di Kota Makassar.
1: Mm-hmm.
4: Dan saya sudah kasih gambaran lewek kita. Itu kan ada jalan lintas di Kota Makassar itu yang jalan baru itu diantangkan jalan yeah, lintas itu tembus nanti itu di Todopuli.
1: Okay.
4: Nah, lebih baik dibikin di Todopuli, aku tembus juga nanti ada waduk.
1: Yeah.
4: Nah, itu jadi lebih dekat nih dari orang-orang Makassar dari seluruh utara selatan apa kalau mau naik kereta enak nih
1: yeah,
4: di Todopuli. Bukan karena saya tinggal di Todopuli ya, bukan begitu. Tapi saya memberikan lahan di mana ada potensi
1: bisa itu lewat jalur
4: tanah
1: sana,
4: kosong
1: ya?
4: Banyak di Todok Pulispul itu. Mm-hmm. Karena memang rencana jalan lintas jadi silakan Anda proses itu lahannya mumpung masih banyak tanah kosongnya di sana. Nah, itu saya dengar untuk jalan lintas.
1: Yeah.
4: Nah, itu digunakan untuk jalur kereta.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Nah, itu coba dianalisa kembali karena kalau mau di kemudian kan tidak terlalu banyak rumah digusur.
1: Mm-hmm.
4: Nah, tapi kalau di Panampu mau kau bikin di sana, aduh, banyak lagi tuh rumahnya Pak Jono, kasihan kena.
1: Ah, padat penduduk ya, di situ. Wallah.
4: Itu gambaran.
1: Iya.
4: Ya. Nah, itu jadi saya harapkan segera dilakukan ya untuk anggaran tahun 2026 atau 27 ya?
1: 2027 kapan nih?
4: 27 ini, iya.
1: 2026.
4: Oke, saya kira itu dari saya.
1: Oke, terima kasih.
4: Saya orang di jalan, jadi pastikan saya senang sekali ada kereta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, sebentar saya terima telepon Anda kembali di 0811 400 9250. Yang monitor juga pagi ini kirim pesan WhatsAppnya supaya ku sapa-sapa tengki. Halo, waalaikumsalam. Saya setiap pagi mendengarkan cuman mau masuk susah sekali. Bisa Ji, coba Meki. Ada Haji Alwi. Halo Haji Alwi, selamat Ki mendengarkan ya acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Haji Alwi ini lagi aktivitas atau apa ya? Coba ditelepon di nomor WhatsApp ini ya, 0811 400 9250. Baik sahabat budaya, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda ya.

0: Siti.
1: Berenang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Baik sahabat budaya, saya lanjut kembali kebersamaan kita di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai ya. Di pagi hari ini kami hadirkan informasi kabar Gubernur Sulawesi Selatan targetkan kereta api Sulsel terkoneksi hingga Pare-Pare ya. Silakan kami nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250, dan tentunya untuk sejarah kereta api pertama di Sulawesi Selatan ya sahabat budaya. Itu jalur menjadi dua era ya, ada jalur tram uap pada zaman kolonial Hindia Belanda dan ada juga jalur modern kereta api Trans Sulawesi. Jadi di era kolonial ini di tahun 1922 hingga 1930 pembangunan pertama dilakukan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1922, dan ini membentang sepanjang 47 km antara Makassar stasiun Pasar Butung hingga Takalar pada zaman era kolonial ya. Nah, tram uap ini beroperasi resmi pada 1 Juli tahun 1923 ya, namun harus tutup sekitar tahun 1930 ini akibat krisis ekonomi dan kalah bersaing dengan kendaraan darat. Nah, kemudian ada jalur pada zaman saat ini, jalur modern kereta api Trans Sulawesi. Nah, dari tahun 2014 hingga sekarang ya, proyek ini proyek pembangunan kembali kereta api di Sulawesi Selatan tentunya dihidupkan melalui proyek strategis nasional. Trans Sulawesi diawali dengan peletakan batu pertama pada Agustus 2014 lalu ya. Saat ini jalur lintas Makassar Pare-Pare telah beroperasi dan menghubungkan wilayah di sekitar Makassar seperti Kabupaten Maros tentunya ya. Baik sahabat budaya, saya Ayuni masih menemani Anda tentunya di Kabar Pagi, obrolan santai di acara Baribasa ya. Ada yang sudah pernah berpengalaman naik kereta api untuk jalur Trans Sulawesi ya. Kami nantikan partisipasi Anda, silakan. Ada tadi Haji Alwi ya. Oke, Haji Alwi, coba tembus kembali teleponnya di 0811 400 9250. Oh, saya tidak punya radio monitor, enggak. Kemudian di mana Ki paling monitor melalui streaming ya? Oke, halo, assalamualaikum. Iya, halo, halo, halo, waalaikumsalam, Haji Alwi.
1: Iya.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ini posisi di mana Pak Haji?
1: Saya nggak. Saya berada sekarang di Kalimantan, jalan-jalan ke anak ini, tapi saya masih sempat monitor
0: melalui
1: perkembangan dari Makassar ini.
0: Oke, Pak Alwi, monitor lewat apa? RR digital atau streaming?
1: Iya, digital.
0: Oke.
1: Streaming.
0: Lewat streaming ya, baik. Ya. Nah, bagaimana ya komentar? Oh, tapi sekarang menetapnya di mana ini Pak? Di Kalimantan atau di?
1: Di Makassar.
0: Oh, tapi sekarang lagi jalan-jalan di Kalimantan.
1: Jalan-jalan di Kalimantan, kayak tepatnya di Kabupaten Kota Malinau,
0: Oh, Malinau. Oke. Okay. Ya,
1: tapi masih di sini jernih penerimaannya, jernih sekali.
0: Iya. Lewat ya ini biasanya parabola atau ya streaming kalau ya, di sana.
1: Iya, streaming.
0: Oke. Okay. Pak Alwi, ini Bugis atau Makassar?
1: Ya. Bugis. Saya Bugis Pangkep.
0: Oh, Bugis Pangkep ya. Iya, kita bahas tentang kereta api ini, rel kereta api di Sulawesi Selatan ya.
1: Ini bagus ya. Sudah artinya komunikasi transportasi itu sudah lancar dari Baru ke Makassar gitu.
0: Yeah.
1: Saya sudah berapa kali saya naik dari Makassar Mandai turun dari di kampung saya.
0: Oh, di Pangkep. Iya.
1: Yeah. Ya, cari tepatnya di Kecamatan Mandale, Segeri.
0: Oke. Okay. Iya, yeah. Jadi agak bagaimana kita rasain nih dari Maros ke Mandale ke Pangkep?
1: Ya, enak rasanya bersama keluarga. Cuma sekarang ini masih istilahnya itu masih rekreasi orang.
0: Bukan dijadikan transportasi utama ya.
1: Kebanyakan hanya rekreasi sampai di Baru itu jalan-jalan. Sebentar lagi balik lagi ke Makassar atau dari Baru ke ke Makassar, jalan-jalan di Makassar, balik lagi ke bawa ini, bawa makanan begitu, yeah, di stasiun yeah. makan.
0: Yeah.
1: Habis itu kembali lagi.
0: Iya.
1: Yeah,
0: yeah.
1: Cuma itu nggak tahu saya bagaimana caranya supaya bisa lanjut ke nanti ke Parepare itu. Sampai jalurnya ke kota Makassar gitu.
0: Iya. Jadi
1: masa tidak tahu kan.
0: Okay.
1: Tidak tahu kendalanya apakah sekarang masyarakat yang tidak mau melepaskan tanahnya itu atau atau memang sudah habis anggaran proyeknya itu kereta habis sehingga mentok sampai di Baru saja di Kerongkong.
0: Iya, harusnya kan masih sambung sampai ke Parepare. Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu saya dengar-dengar kereta api yang dulu yang zaman kolonial itu di masih ada relnya itu kan? Masih ada relnya?
0: Nah, tidak ada, Mi. Kayaknya sudah tertimbun.
1: Masih ada.
0: Tapi dulu kan di era kolonial ya, ada dari stasiun Pasar Butung ke Takalar. Mungkin ya, kalau itu sisa-sisanya bangkai-bangkainya itu mungkin masih ada kalau dicari.
1: Berarti kalau kita telusuri itu berarti kereta api dulu sudah lama di Makassar ini. Saya kira cuma di bagian Pulau Jawa di sana banyak kereta api.
0: Ternyata ada di era kolonial juga, iya.
1: Karena di Jawa itu gampang sekali orang bikin kereta api.
0: Iya.
1: Kereta api, kenapa di sini sudah bertahun-tahun belum jadi-jadi ini apa masalahnya mungkin masyarakat tidak mau lepaskan tanahnya kah atau bagaimana ya?
0: Iya,
1: tidak tahu juga ini masalahnya ini.
0: Iya.
1: Karena di sana dibandingkan dengan di Pulau Jawa sana tuh sampai hanya bulan satu tahun sudah jadilah kereta api begitu sepanjang berapa kilometer itu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi kemarin sudah sempat naik kereta api di jalur Trans Sulawesi sekedar rekreasi ya. Bukan dijadikan
1: kebanyakan rekreasi aja saya lihat itu bawa makanan sampai turun di stasiun Makassar itu.
0: Iya.
1: Turun makan-makan jalan-jalan kembali lagi.
0: Kembali lagi ke Baru atau ke Pangkep yang daerah sekitarnya ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kebetulan saya stasiunnya itu dekat dengan jalan raya, jadi begitu turun langsung jalan-jalan masuk ke rumah, jadi begitu bagus.
0: Oh, jadi terfasilitasi kini cepat ki kalau memang mungkin menggunakan kereta api, iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Alwi sudah gabung
1: Iya.
0: Oke. Assalamualaikum. Iya, oke. Terima kasih untuk Pak Alwi ya yang sekarang lagi ada di Kalimantan ya. Nah, pendengar, tahun 1922 ya hingga 1930 ini pembangunan pertama untuk jalur tram uap pada zaman kolonial Hindia Belanda ini ya. Sejarah dari rel kereta api yang ada di Makassar. Nah, itu dulu dari stasiun Pasar Butung hingga ke Takalar ya. Nah, pendengar, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung melalui telepon di sesi pertama ini di 0811 400 9250 dan juga yang sudah nonton melalui Facebook kami ya. Oke, yang menonton siapa ini? Untuk semua pendengar juga ya. Saya terima telepon dulu satu lagi Nur Hasma. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Nur Hasma, di mana ini, Bu?
2: Di Baru.
0: Oke. Dekat Kika Panganu Taine stasiun Garongkong.
2: Kereta api ku jauh.
0: Oh, jauh ki dari tempatan.
2: Iya, jauh. Iya, masih ke Parepare lagi.
0: Oh.
2: Jadi kalau memang apa namanya sebenarnya bagus kalau secepatnya
0: dirampungkan
2: kereta apinya sampai di Parepare ya. Karena kalau untuk saya dan keluarga sudah jadi fasilitas transportasi kami yang kalau ke Makassar.
0: Oke, jadi memang kita gunakan ya untuk jarang meki, maksudnya lebih mau ki naik kereta api kalau ke Makassar ya.
2: Iya. Iya, lebih
0: jauh ki stasiunnya dari tempat tinggal tak?
2: Jauh. Kalau di Mangkoso mungkin bisa agak dekat dari
0: Garongkong di apakah stasiun?
2: Palanroy ya, jauh baru kan masuknya juga jauh. Jadi butuh transportasi lagi ke kampung.
0: Oke. Tapi ya, bagaimana kita rasa, maksudnya sangat bermanfaat ini kereta api dari
2: ya, kalau Barlo menurut ke tempat saya sih, iya sangat bermanfaat. Iya, apalagi kalau misalnya tiketnya sudah dijual online, lebih gampang lagi untuk beli online.
0: Iya, jadi ya, memudahkan jadi tidak antri.
2: Memudahkan toh kan sekarang semuanya serba digital online toh.
0: Iya.
2: Iya, jadi kira-kira kapan ya dikerja sampai Pare-Pare?
0: Ini masih baru, masih anu ini kulit
2: iya,
0: beritanya, pokoknya
2: masih, ya,
0: masih dalam apa koordinasi. Jadi telah dikoordinasikan ke Menteri Perhubungan ya. Jadi okay, mudah-mudahan bisa mendukung jadi berlanjut kesedem proyeknya.
2: Iya, amin.
0: Iya. Oke okay deh, Bu Nur Hasman.
2: Iya,
0: terima kasih banyak sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya. Halo Andi Tenri. Salam Barik Basa Farida Sahib dan Dembaji. Assalamualaikum Barik Basa monitor dengan oke. Okay. Monitor juga ya, terima kasih untuk Farida Sahib juga sudah monitor melalui Facebooknya Pro 4 ya. Baik sahabat budaya, saya lanjut lagi sebentar di terestrial di 0811400950 juga bisa Anda bergabung kembali. Kita dengarkan dulu satu kelong dan juga informasi kabar anak Pro 4. Juga akan masih melanjutkan kebersamaan kita di kabar pagi, obrolan santai hingga di jam 9.